0: Para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
1: Sah, gitu ya?
2: Sah.
1: Bang, sebagai Wakil Presiden.
2: Ya. Dan tidak ada lagi, ya, maka saya katakan, case closed, ini sudah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra-peradilan dan lain sebagainya. Ya, dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi. Karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahan pertanyaannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara.

0: negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
1: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
0: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
1: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
0: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam laporan khusus Pro 3.
3: Laporan khusus.
4: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
4: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
5: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
3: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
5: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
6: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
5: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
7: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
10: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kawasan Tapal Kuda bukan hanya Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo saja, tapi juga Probolinggo dan sebagian Pasuruan ya. Nah, tempat kami tinggal saat ini bukan sekedar hamparan geografi yang subur, tapi ada peradaban unik. Mulai dari peninggalan megalitikum, misalnya asimilasi budaya Pendalungan, ini mempertemukan karakter Jawa, Madura, Osing, dan etnis yang lain secara harmonis. Nah, terkait dengan itu pendengar, masyarakat yang kita, terutama untuk Anda yang tinggal di kawasan Tapal Kuda ya, masyarakat yang tinggal di situ sebagian besar ini kabarnya punya karakter tangguh, terbuka, dan pekerja keras. Betulkah? Betul, saya jawab sendiri aja. Tidak bisa dipungkiri ya, memang alam yang kita punya, lingkungan yang kita tinggali saat ini kerap memberikan kejutan. Mulai dari fakta-fakta di sekitar kita, fakta kehidupan. Kemudian yang sekarang perlu kita pikir juga fenomena alam. Mulai dari dinamika cuaca, terus hasil bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Sampai apalagi ya, ruang belajar kita hidup ini juga bergeser jauh sekali. Nah, ketika alam memberi sinyal pergeseran, mulai pergeseran musim, pergeseran perilaku masyarakatnya, tantangan ekologis, ini dibutuhkan adaptasi dan semangat untuk bergotong royong. Salah satu kunci untuk kita bisa beradaptasi ya gotong royong. Sebagai warga yang tinggal di kawasan yang masyarakatnya heterogen, maka kita harus adaptasi dan gotong royong. Senantiasa rendah hati, kemudian punya semangat bersahabat lewat senyum misalnya, ya gak sih? Terus gak tahu kenapa saya ingin menyapa Anda yang sudah mulai beraktivitas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang Anda persiapkan lancar, kemudian aktivitas hari ini juga lancar. Bagaimana dengan cuaca? Apakah hari ini akan baik-baik saja? Nah, beberapa saat lagi kita akan simak info perakiraan cuaca bersama perakirawan cuaca BMKG Banyuwangi. Tetap bersama kami.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pendalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita akan dapatkan info perakiran cuaca hari ini. Telah bersama kami Mbak Ganis Dia Limaran STR Met. Ya, selamat pagi Mbak Ganis.
1: Selamat pagi Bu.
0: Ya, suaranya kurang keras kayaknya tuh.
1: Selamat pagi Bu Eti, bisa didengar.
0: Ya. Baik. Mantap, nge. Monggo silakan perakiran cuaca pagi ini. Sehat semua di sana ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan Mbak Ganis.
1: Untuk kondisi cuaca pada hari ini 7 Oktober 2026 secara umum untuk di wilayah Tapal Kuda masih sama karena memang pada bulan Oktober ini di wilayah Tapal Kuda masih di dalam fase musim kemarau, sehingga mayoritas atau didominasi dengan kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan pada pagi hari, kemudian cerah pada siang hingga sore hari, dan kembali cerah berawan pada malam hari. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 90%. Angin didominasi dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 15 km per jam. Nah, kemudian untuk informasi perakiraan dari penyeberangan maritim Ketapang Gilimanuk pada hari ini diperkirakan kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, kecepatan angin permukaan mencapai 38 km per jam dengan arah dominan dari tenggara hingga barat daya, dan ketinggian gelombang 0,1 hingga 0,8 meter. Untuk perairan selatan Banyuwangi, perairan Situbondo bagian timur, perairan utara Pulau Bali, Selat Bali bagian selatan, dan Selat Badung, ketinggian gelombang hari ini kategori sedang, berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk perairan selatan Pulau Bali, ketinggian gelombang dengan kategori tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Nah, untuk kondisi dari waspada kepagaran hutan dan lahan, ketingkat kewaspadaannya untuk di wilayah Jawa Timur dalam rentang tinggi hingga sangat tinggi, dan untuk 5 kabupaten atau kota dengan hotspot terbanyak di Jawa Timur, yang pertama Mojokerto, kedua Lumajang, ketiga Malang, Jember, dan Banyuwangi. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat, terutama untuk wilayah-wilayah dengan hotspot terbanyak ini, untuk merekomendasikan menghindari pembakaran terbuka ataupun aktivitas-aktivitas yang dapat memicu kebakaran di lahan kering, kebun, maupun area sekitar hutan, meningkatkan pemantauan di wilayah rawan, terutama untuk wilayah Lumajang, Jember, dan juga Banyuwangi, dan dapat melakukan koordinasi lintas instansi. Jadi demikian informasi cuaca pagi ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Gani. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, demikian kita sudah simak info perakiran cuaca pagi ini dari BMKG Banyuwangi, disampaikan langsung oleh Mbak Ganis Dia Limaran STR Met. Anda masih bersama kami, programa 1 RRI Jember.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Serem sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
2: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
4: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jember.co.id.
1: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda. Ketemu lagi kita pagi hari ini dalam Dialog Jember Menyapa. Untuk edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Saya Eti Darmiati bersama
3: Dinda Ayudia.
2: Ya. Dan juga tim ada rekan-rekan Bung Risman dan kawan-kawan Gia Debora juga yang mengawal acara Dialog Jember Menyapa pagi ini. Ya, Dinda.

0: Mendengar kasus keterlibatan anggota legislatif dalam penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian serius dalam masyarakat. Sebagai pejabat publik yang memiliki fungsi legislasi dan juga pengawasan serta penganggaran, wakil rakyat dituntut untuk menjaga integritas serta menjadi contoh bagi masyarakat. Ketika seorang anggota DPRD tersangkut persoalan narkoba, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan proses hukum secara pribadi, namun juga menyentuh aspek etika, tanggung jawab sebagai wakil rakyat, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Lalu, bagaimana menyikapi anggota DPRD yang terlibat narkoba dari perspektif hukum? Bagaimana pula pandangan masyarakat terhadap kasus semacam ini? Dan juga langkah apa yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik? Dalam dialog Jember Menyapa kali ini, kita akan membahas dan menyikapi anggota DPRD yang terlibat narkoba bersama praktisi hukum Amal Al-Mukhtar dan juga tokoh masyarakat Situbondo, Zakaria Al-Ansori, SAG, MSI.
1: Ya, dan kita sapa beliau berdua ya. Dinda, apakah sudah siap beliau di link Zoom kita?
0: Baik, Bapak Aman Al-Mukhtar, selamat pagi.
1: Halo Pak Aman.
0: Bapak
2: Dinda.
1: Ya, selamat pagi Pak Aman.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, assalamualaikum, sehat Bapak?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih berkenan meluangkan waktu untuk RRI Jember pagi ini Pak Aman. Kemudian izin kami juga menyapa narasumber kami yang kedua, ada Bapak Zakaria Al-Ansori, SAG, MSI. Assalamualaikum Pak Zakaria.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat juga ya Bapak?
3: Alhamdulillah.
1: Baik.
3: Mudah-mudahan terus sehat.
1: Baik, terima kasih juga di tengah padatnya agenda kegiatan panjenengan berkenan untuk RRI dalam dialog pagi ini Jember Menyapa. Bapak, menyoroti tema kita yang kami angkat pagi ini, menyikapi wakil rakyat yang terlibat narkoba. Ini mungkin izin saya ke Pak Aman terlebih dahulu ya. Ya Dinda.
2: Ya, gimana, ya. Mbak?
1: Baik, secara hukum bagaimana sebenarnya posisi seorang anggota dewan, anggota DPRD yang terlibat kasus narkoba? Silakan Pak Aman.
2: Jadi begini, pada prinsipnya itu seorang anggota DPRD itu memiliki kedudukan hukum yang sama dengan warga negara lainnya. Di hadapan hukum ini tidak ada perbedaan, entah dia DPRD, entah dia penjabat pemerintah lainnya, rakyat biasa ataupun siapapun juga, semua sama di mata hukum. Jadi anggota DPRD itu tidak memberikan kekebalan apabila yang bersangkutan itu diduga melakukan tindak pidana. Itu yang perlu kita sepakati bersama lebih dahulu. Namun kita juga harus hati-hati menggunakan istilah terlibat narkoba misalnya. Kita harus melihat dulu keterlibatannya itu seperti apa. Apakah sebagai pengguna atau pecandu itu ya, atau memiliki

0: memiliki, menguasai narkotika tanpa hak justru terlibat dalam peredaran. Masing-masing konstruksi hukum memiliki konsekuensi yang berbeda. Jadi sejak 2 Januari 2026, kita juga membaca persoalan narkotika itu di KUHP Nasional. Itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Jadi bersama ketentuan undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sepanjang apapun yang masih belum dicabut dan disesuaikan. Jadi semuanya itu berkaitan masih. Artinya kita hari ini mendapatkan paradigma baru, yaitu paradigma restoratif justice namanya. Jadi hukum kita ini hari ini adalah penerapan keadilan restoratif. Jadi kita harus bisa memetakan ini pengguna, ini pengedar. Ketika pengguna, ya sudah pasti ya harus direhabilitasi. Itu yang harus kita sepakati.
1: Baik Pak Aman, terkait konsekuensi, jadi apa perbedaan konsekuensi antara hukum antara pengguna, penyalahguna, dan juga pengedar narkoba itu sendiri Bapak?
0: Nah, ini yang sangat penting karena masyarakat itu sering menyamaratakan semuanya. Pokoknya semuanya pelaku narkoba gitu saja sudah. Orang yang menggunakan narkotika itu untuk dikonsumsi dirinya sendiri itu harus dibedakan dengan orang yang memiliki, menguasai, lalu terlibat dalam peredaran narkotika. Misalnya dia membeli lalu menjual kembali, mengecer dan lain-lain ya. Jadi di Undang-Undang Narkotika itu pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika itu sudah diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika bahwa pecandu narkotika itu adalah korban penyalahgunaan narkotika. Jadi perlakuannya bukan dipidana tapi direhabilitasi medis maupun direhabilitasi sosial. Jadi orang yang menjadi pecandu ini adalah pesakitan sebenarnya, Mbak. Jadi harus diobati, bukan dipidana. Kita lihat hari ini banyak pengguna ini yang ditahan lalu menjadi pesakitan di lapas maupun di rutan, itu kan bukan malah membuat efek jera. Bisa kita lihat risetnya malah naik, dia menjadi pengedar malah setelah masuk ke dalam penjara itu.
2: Jadi tambah pintar ya Pak.
0: Naik kelas itu kalau katanya Bupati Situbondo itu. Yeah. Dari yang semula pengguna malah menjadi kurir, selanjutnya malah menjadi pengedar. Jadi penegak hukum ini hari ini harus bisa mengkualifikasi. Jadi ini perbuatannya, barang buktinya berapa, tujuannya apa, serta hasil pemeriksaan dan asesmennya bagaimana. Jangan sampai pengguna yang seharusnya mendapatkan pendekatan rehabilitasi itu diperlakukan sama dengan bandar. Sebaliknya jangan sampai seseorang yang sebenarnya terlibat peredaran berlindung di balik status pengguna. Itu yang hari ini kita tahu banyak. Oh, kalau ini yang masuk kenapa langsung ditahan? Kalau anggota DPRD yang masuk kenapa langsung sehari juga langsung terbit bisa direhabilitasi? Itu yang terjadi hari ini, Mbak.
2: Oke, maaf saya belum paham nih antara pengguna dan penyalahguna. Ini beda poin pembedanya di mana, Pak?
0: Sebenarnya kan penyalahguna ini dibagi menjadi dua, satu pengguna, satu ini yang terlibat dalam peredaran atau yang kita bisa disebut itu bisa kurir, bisa bandar, seperti itu, Mbak. Jadi penyalahguna ini ada dua. Ada yang menjadi pengguna, ada yang terlibat dalam peredaran itu.
2: Oke. Baik. Ya, terima kasih Pak Aman. Kita bergeser ke Bapak Zakaria. Silakan Dinda.
1: Baik, Bapak Zakaria. Bagaimana Bapak melihat respon dari masyarakat terhadap anggota DPRD yang saat ini terlibat narkoba itu sendiri, Bapak? Monggo.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para pemirsa yang kami hormati, saya melihat bahwa masyarakat barangkali tak membedakan antara dan tidak terlalu merinci antara persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengguna atau barangkali juga menyalahgunakan. Tapi apapun yang kemudian dipahami menyalahgunakan, artinya pengguna yang di luar diperbolehkan seperti ketentuan-ketentuan yang diharuskan atau yang diperbolehkan oleh tim medis misalnya karena ada sesuatu yang harus digunakan dan harus menggunakan dengan takaran-takaran tertentu misalnya, mereka ketika mengkonsumsi di luar itu maka itu adalah dianggap menyalahgunakan itu. Sementara di sisi lain tentang mereka masyarakat terutama membicarakan atau menganggap tentang bahayanya narkotika, yaitu bahayanya narkoba. Dan ini yang dikhawatirkan adalah kalau kemudian tidak ada sikap yang tegas, tidak ada sikap yang jelas, ini bisa menjadikan presiden buruk. Oleh karena itu, boleh secara hukum misalnya mereka itu di bawah ketentuan yang diundangkan misalnya atau di bawah ketentuan yang memang ditetapkan. Tapi dari sisi lain, secara sosial ini mesti harus tegas bahwa anggota dewan itu harus memberikan teladan kalau memang betul-betul mereka terbukti, terlepas apakah terbuktinya itu di bawah standar atau sesuai standar. Nah, ini penting ada semacam kejelasan dalam rangka untuk memberikan pemahaman dan sekaligus proteksi untuk yang lain, terutama dalam penggunaan-penggunaan narkotika itu sendiri, karena mengingat bahaya narkoba itu sendiri. Oleh karena itu, sebenarnya kita perlu ada kejelasan dan perlu ada ketegasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jangan sampai kemudian ada kesan terlindungi, ada kesan tidak tegas, ada kesan tidak adil. Bagaimana itu ada kejelasan, bagaimana itu ada ketegasan sehingga kesan-kesan itu tidak terjadi pada masyarakat. Dan itu akan menjadi pelajaran untuk siapa saja. Dan itu kemudian menjadi proteksi untuk siapa saja, terutama untuk masyarakat secara luas. Karena mau diakui atau tidak, kemudian persoalan pengguna narkotika ini bukan hanya mereka-mereka menengah ke atas, tapi di tingkat pelajar yang dikhawatirkan juga adalah hal-hal yang berkaitan dengan narkoba atau narkotika. Dan itu seringkali muncul di berita, seringkali muncul di masyarakat tentang keterlibatan, mereka-mereka yang masih berstatus pelajar. Ini penting untuk disikapi dengan serius, penting untuk kemudian dijelaskan dengan tegas, dengan benar, sehingga satu, memberikan proteksi, memberikan pelajaran untuk masyarakat itu sendiri. Yang kedua, tentunya juga memberikan efek jera, tidak hanya sekedar karena persoalan ini tak memenuhi standar, gitu loh. Sehingga bisa saja kalau ini kemudian tidak di rehabilitasi atau tidak ditegaskan, ini dari yang kecil bisa menambah lebih tinggi lagi menjadi besar gitu. Jadi,
1: baik Bapak, untuk rakyat sendiri seberapa besar kasus seperti ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap DPRD itu sendiri Bapak?
3: Ya, dari satu sisi yang namanya anggota dewan itu kan terhormat. Dari satu sisi menganggap bahwa mereka itu adalah tokoh masyarakat. Kemudian mereka itu adalah yang memperjuangkan masyarakat, yang ditiru masyarakat. Kalau kemudian secara moral mereka terbukti, mereka terlibat di dalamnya, mereka pengguna dan lain semacamnya, nah ini persoalan sanksi sosial yang harus jelas itu loh. Yang juga perlu dipikirkan, bukan hanya sekedar sanksi hukum. Kita barangkali mungkin dari sisi hukum tak bisa mereka dijerat, tapi dari sisi sosial mereka itu mencemarkan status posisi dirinya sebagai anggota dewan yang mestinya adalah bersih dari segala macam hal-hal yang itu dilarang dan jelas tidak diperbolehkan dan jelas itu berbahaya. Walaupun misalnya itu masih di bawah standar.
2: Okay.
3: Sehingga dan pelajaran untuk semua pihak termasuk juga kepada masyarakat, terutama masyarakat awam.
2: Oke, kemudian bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi kasus semacam ini tanpa menghakimi proses hukum yang sedang berjalan, Pak Zakaria?
3: Ada dua, proses hukum tetap proses hukum berjalan.
2: Oke.
3: Tapi yang kedua adalah ada kejelasan antara penegakan pembersihan nama, kemudian antara juga respon yang itu sebenarnya adalah satu momok yang ditakuti selama ini oleh masyarakat, sehingga ini ada semacam pembelajaran yang mesti dan berarti untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga ada dua yang dilakukan, secara hukum iya, secara sosial iya. Nah ini penting ada ketegasan, baik itu di tataran internal partai terutama tentang mereka-mereka yang terlibat, mereka-mereka yang melakukan, sehingga ke depan itu ada kepercayaan bahwa kita memilih anggota dewan itu adalah mereka terintegritas tinggi, terpuji dan terbaik dan bisa mewakili konstituennya, masyarakatnya. Oleh karena itu perlu dipertegas, perlu diperjelas, sehingga ini menjadi pembelajaran terbaik untuk semuanya, termasuk untuk masyarakat itu sendiri.
1: Baik, kita kembali ke Bapak Aman lagi. Jadi Bapak, jika seorang anggota DPRD terbukti menggunakan narkoba, apakah otomatis harus kehilangan jabatannya? Atau bagaimana Bapak?
2: Dari kacamata hukum.
0: Kacamata hukum itu, kita kan diberi, ada aturan-aturan, ada undang-undang yang mengatur, misalnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 sepertinya, itu kan ini apa namanya, tentang anggota DPRD. Jadi ada beberapa jalur, misalnya jalur pemberhentian melalui putusan pengadilan. Jika memang ada kekuatan, ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, misalnya orang ini dijatuhi hukuman, misalnya itu bisa dilakukan pemberhentian dari anggota partai politik. Jadi ada tiga jalur. Yang pertama jalur etik dalam pasal 193 sepertinya, itu di Undang-Undang 23 2014 itu ada dua mekanisme. Yang pertama, anggota DPR yang melanggar sumpah atau janji atau jabatan kode etik untuk dasar tertentu, mekanismenya biasanya penyelidikannya itu melalui verifikasi Badan Kehormatan DPRD. Jadi yang kedua, partai politik ini juga mempunyai jalur tersendiri, karena misalnya undang-undang pemerintahan daerah dimasukkan, diusulkan oleh partai politik, diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagai dasar pemberhentian antar waktu misalnya. Jadi bisa melalui Badan Kehormatan, bisa melalui mahkamah, kalau di partai itu apa ya namanya, mahkamah partai mungkin ya. Jadi ada keputusan etik misalnya memberhentikan orang ini dari partai A misalnya, itu boleh diusulkan. Jadi bisa jadi dasar untuk pemberhentian antar waktu.
2: Oke.
0: Begitu, Mbak.
2: Baik. Iya, masih iya, masih Bapak, bersama Pak Aman.
1: Ketika direhabilitasi sendiri nih Bapak, seperti yang tadi Bapak jelaskan, kalau seorang sedang menjalani rehabilitasi, apakah status hukumnya ini otomatis gugur atau tetap ada proses hukum yang harus dijalani, Bapak?
0: Kalau sudah namanya direhabilitasi, ya sudah lepas dari proses hukum. Ya rehab inilah yang menjadi cara untuk mengobati orang ini agar tidak kecanduan kembali. Kan kalau direhabilitasi ini tidak hanya medisnya, tapi rehabilitasi sosialnya juga. Biasanya itu kan ada beberapa seperti rumah sehat itu. Kalau di Situ Bondo enggak ada sih. Kalau di Banyuwangi sepertinya ada, di BNNK Kabupaten itu ada untuk rumah rehabilitasinya. Kalau untuk di Situ Bondo sepertinya enggak ada.
2: Oke. Kalau enggak ada biasanya bagaimana ya, ke kabupaten tetangga atau gimana ya, Pak?
0: Nah, biasanya kan tergantung orangnya ini ketika di asesmen di mana APH ini untuk menyerahkannya. Misalnya kalau di Surabaya kan banyak, ada BNNP, ada BNNK, terus ada rumah sehat Orbit, ada rumah sehat itu Merah Putih, banyak lah kalau rumah sehat kalau di Surabaya. Tergantung penyidiknya mau diarahkan kemana. Yang jelas ketika di asesmen itu kan kelihatan kadar kecanduannya ini sudah sebesar apa, kayak gitu, itu sudah ada penanganan tersendirinya. Jadi bisa rawat jalan juga di situ.
2: Oke.
0: Ada yang sampai menginap 3 bulan sampai 6 bulan di rumah rehab itu.
2: Jadi tergantung kondisi si wakil rakyat ini ya.
0: Pecandu,
2: oknum
0: ya,
2: pecandu. Betul. Baik. Kemudian kalau statusnya masih istilahnya kan pejabat publik ya, Pak.
0: Iya.
2: Ini tadi di awal Panjenengan menyebutkan seharusnya tidak ada perlakuan hukum yang berbeda. Tapi di era kekinian, kekhawatiran itu kan ada di masyarakat. Bapak melihatnya bagaimana, Pak Aman?
0: Kalau saya melihatnya dari kacamata beberapa berita yang tayang itu kan kelihatan bahwa hari ini ditangkap, kemudian keesokan harinya lalu diserahkan ke rumah rehab. Ini kan termasuk hal yang tergesa-gesa juga sih sebenarnya.
2: Nah,
0: ya. Publik juga tidak mengetahui berapa BB yang diamankan di hotel misalnya. Itu kan sampai hari ini menjadi tanda tanya besar kepada publik.
2: Transparansi. Ya
0: betul. Jadi kan jangan-jangan yang ada di sana itu sampai 1 kilo kan, itu sampai hari ini kita tidak tahu ada berapa banyak barang yang diamankan pada saat penggerebekan itu.
2: Iya, jadi sampai pagi ini memang belum disampaikan itu ya, Pak ya, jumlah yang
0: sampai
2: di
0: sampai hari ini kan. Jadi tanda tanya besar. Seberapa dia mengkonsumsi? Jangan-jangan dia satu ember mengkonsumsi sampo.
2: Bukan lagi pengguna kalau begitu. Baik.
0: Kan hal-hal begitu masyarakat harus dicerahkan. Tidak ada berita yang ditutupi.
2: Yeah.
0: Coba itu terjadi pada orang-orang kecil. Langsung si A ditangkap dengan BB sekian gram misalnya, dengan ditangkap bersama ada alat hisap misalnya, begitu-begitu. Ini kan sampai hari ini kita bisa lihat mana ada berita yang menyampaikan itu. Nggak ada, hanya 3 oknum anggota DPRD di Jawa Timur ditangkap, lalu hari ini beritanya direhabilitasi. Kan hal-hal begitu itu membuat masyarakat tanda tanya gitu.
2: Iya.
1: Baik, kita kembali ke Bapak Zakaria. Bapak, apa yang seharusnya dilakukan partai politik ketika kadernya tersangkut kasus narkoba, Bapak? Monggo.
3: Ya, partai politik itu sebenarnya kan punya beberapa kepentingan. Kepentingan yang paling pertama, paling utama adalah ingin memberikan kebaikan dan jaminan kebaikan kepada masyarakat, terutama konstituennya ya. Sehingga apapun kondisinya, kita tidak, maaf, barangkali mungkin tidak melihat dari kacamata hukum. Apapun kondisinya, yang sekiranya itu memberikan efek tidak baik, maka itu adalah masalah. Apapun kondisinya yang memberikan pelajaran tidak baik kepada masyarakat, nah itu masalah. Karena tujuan partai politik itu diantaranya adalah yang paling utama, paling pertama, memberikan jaminan kebaikan kepada masyarakatnya, kepada pemilihnya, kepada konstituennya. Sehingga ini adalah masalah besar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah partai politik ini memberikan jaminan bahwa dirinya atau partai itu sendiri adalah bersih. Bersih dari segala sesuatu yang itu adalah penyakit. Bersih dari segala sesuatu yang itu adalah sesuatu yang tidak bermoral. Nah ini penting, sehingga mungkin pada tataran etik atau kode etik atau kemudian yang menyangkut perundang-undangan, misalnya mereka harus memenuhi standar ini, itu dan semacamnya. kemudian mempunyai kekuatan hukum yang sudah ingkrah, kemudian baru bisa diberhentikan jadi anggota dewan. Ini kan apa namanya berkaitan dengan aturan-aturan dan undang-undang. Tapi tadi seperti yang dijelaskan itu kan juga ada persoalan moral, ada persoalan integritas, ada persoalan sesuatu yang itu sebenarnya menjadi momok bagi masyarakat itu sendiri, sehingga kalau memang serius partai politik itu untuk dan kemudian tidak mau kehilangan konstituennya, tidak mau kehilangan pendukungnya, harus tegas, harus memberikan penjelasan yang tegas dan memberikan sanksi yang tegas kepada yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan memang betul-betul sudah tertangkap tangan, sudah kena grebek dan semacamnya, ini kan bisa saja misalnya itu masih belum dikonsumsi, bisa saja itu baru dikonsumsi sedikit, bisa saja itu masih belum atau baru mulai permulaan, belum masih belum sampai pertengahan, apalagi sampai akhir. Ini kan juga sesuatu-sesuatu yang bisa saja masyarakat itu masih sampai saat ini bertanya, butuh penjelasan dan butuh pemaparan, sehingga dalam dua hal ini untuk mempertahankan integritas partai politik dan memberikan kenyamanan dan memberikan pelajaran yang pasti atau kepastian kebaikan kepada masyarakat, maka partai politik itu harus tegas dengan memberikan sanksi, walaupun sanksinya harus memberhentikan dengan kemudian ada PAW berikutnya. Ini adalah penting bagi partai politik itu sendiri.
2: Ya, karena ini bukan setitik nilai ini. Persoalan serius ini ya Bapak.
1: Baik Bapak, menurut Bapak sendiri apakah perlu ada langkah khusus untuk memastikan anggota DPRD bebas dari penyalahgunaan narkoba Bapak?
3: Ya, yang pertama kalau saya sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengatakan ada dosa besar dalam Islam itu kan, diantaranya adalah berzina, membunuh, dan minum-minuman keras, ya termasuk narkoba, narkotika, dan semacamnya. Bahkan dari satu masalah itu muncul ketika ditanya mana besar dosanya antara orang yang berzina, orang yang membunuh, dan orang yang minum-minuman atau orang yang mengkonsumsi narkoba. Maka jawabannya itu yang paling besar dosanya adalah mengkonsumsi narkoba.
2: Ya.
3: Mengkonsumsi minum-minuman, kenapa begitu? Karena orang yang mengkonsumsi minuman ini dosanya bisa lebih dari digabungkan antara membunuh dan berzina. Karena bisa saja melakukan kedua-duanya, mereka sudah playing, mereka sudah tidak sadarkan diri, tidak bisa mengontrol logikanya, tidak bisa mengontrol pikirannya, bisa saja melakukan itu. Beda halnya dengan mereka misalnya melakukan berzina, ya maka bisa saja hanya berzina, bisa melakukan membunuh, bisa saja cuma membunuh. Maaf, ini cuma bukan berarti kita menggampangkan itu, yeah. Tapi ini adalah pandangan agama itu sendiri. Kemudian yang kedua berkaitan dengan persoalan sosial, ya seperti tadi saya sampaikan bahwa ini persoalan besar, bukan persoalan kecil.
2: Yeah.
3: Ini persoalan penyakit masyarakat yang ini sebenarnya tidak hanya ditinjau dari persoalan agama. Secara khusus aparat hukum itu melakukan langkah-langkah, gerakan-gerakan dalam rangka untuk mengantisipasi supaya ini tidak terjadi di masyarakat. Menindak supaya ini berhenti beredar di masyarakat. Oleh karena itu, maka harus ada sanksi sosial yang jelas. Kalau perlu sampai pergantian antar waktu, yaitu pemecatan. Karena secara hukum, partai politik punya wewenang juga untuk melakukan itu. Kalau sudah dia dipecat sebagai anggota partai itu sendiri, maka bisa diajukan kemudian diberhentikan atau diganti dengan anggota dewan berikutnya, yaitu dengan sistem PAW itu sendiri.
2: Oke. Jadi butuh ketegasan ini ya Bapak. Semoga didengar baik. Dinda, kita terima telepon enggak ya?
1: Boleh,
2: boleh. Boleh. Ya, baik. Boleh. Ya, kita buka jalur telepon 0331336652. Tapi singkat padat itu harapannya. Silahkan. Ya, RRI selamat pagi. Mana suaranya? Yang sebelah kiri mungkin. Iya. Oke, batal kah? Tak ada suara ya? Baik.
1: Belum ada suara?
2: Iya, baik. Kita anggap batal. Kita bergeser ke Pak Aman kembali.
1: Baik. Bapak Aman, kira-kira selain proses pidana, apakah ada sanksi administratif bagi anggota DPRD yang kedapatan menggunakan narkoba, Bapak?
0: Ya, bahkan ya menurut saya ini merupakan dimensi yang tidak boleh diabaikan sebenarnya. Jadi anggota DPRD ini kan bukan hanya warga negara biasa, dia pegang mandat publik, menjalankan fungsi legislasi, terus dia menjalankan fungsi penganggaran, pengawasan, serta terikat pada sumpah dan janji etik, dan janji dan kode etik itu. Kalaupun misalnya sekalipun proses pidana itu berjalan, secara kelembagaan itu dapat muncul persoalan etik yang diperiksa melalui, yang saya sampaikan tadi, melalui mekanisme DPRD, termasuk badan kehormatan sesuai kewenangannya. Jadi di luar itu, hubungan anggota DPRD dan partai politiknya ini juga memiliki aturan internal. Jadi mekanisme tersendiri ini juga menentukan sikap terhadap kader yang menghadapi masalah-masalah begini. Jadi ada tiga ranah yang tidak boleh kita campur adukkan. Pidana, etik kelembagaan, dan mekanisme internal partai politiknya. Jadi saya berharap kalau misalnya pidana ini sudah tidak ada karena sudah kita lihat sudah direhabilitasi, sudah menjalani rehab ya anak ini. Jadi dua lembaga ini saya rasa tidak boleh diam, jangan sampai mengatakan saya belum ada pengaduan masyarakat.
2: Yeah.
0: Badan kehormatan ini tidak perlu menunggu ada aduan dari masyarakat.
2: Harus kita bergerak cepat ya.
0: Kan di media sosial sudah, iya, sudah ada yang datang mendatangi ke DPRD, bahkan ada yang membuat kemarin itu petisi untuk mencabut mandat keterwakilan. Jadi partai tidak boleh diam, BK juga tidak boleh diam. Dan yang terakhir, jangan sampai ada yang menunggangi juga, karena kalau hal-hal begini biasanya banyak kepentingan. Entah yang PAW ini mau pengen segera naik jadi anggota dewan, ini kan hal-hal begini ini politis akhirnya.
2: Ini bahan mentah yang asik untuk digoreng ini. Baik. Iya, ada penelpon, Dinda?
1: Baik, kita akan menerima penelpon terlebih dahulu.
2: Ya, RRI, selamat pagi. Mana suaranya? Halo, RRI, selamat pagi.
1: Halo?
2: Ya, tidak mau sepertinya. Bisa ditarik lagi. Oke, lanjut. Masih ke Pak Aman.
1: Baik, Pak Aman, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa terdapat konsekuensi etik juga ya Bapak. Jadi siapa yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi etik terhadap anggota DPR, DPRD dalam kondisi seperti ini Bapak?
0: Kalau di ranah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dia kan sudah ada di kelembagaan, di kelembagaan itu kan sudah ada badan kehormatan. Jadi ya silakan badan kehormatan bergerak. Terus yang kedua, partai ini kan juga punya mahkamah misalnya, punya tempat mengadili juga untuk partai ini. Jadi ya silakan partai politik ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar, oh ternyata kalau partai si A yang kena masalah, tidak ada perlakuan khusus, semuanya sama. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jadi jangan sampai karena, wah ini partai penguasa, oh ini anaknya ini, oh ini ponakannya ini kan, agar tidak terjadi bias di masyarakat, kita harus membuat publik ini percaya. Saya rasa sebesar partai penguasa ini, saya rasa tidak akan diam sih. Cuma kalau melihat gelagat di Situbondo, Situbondo ini belum ada apa-apa gitu. Di Banyuwangi sudah ada pemberhentian sementara selama 2 bulan misalnya, sudah dari DP, dari fraksinya di Jawa Timur, dari partai perwakilan Jawa Timurnya ini sudah sepertinya mengirimkan surat kepada DPP misalnya, ini sudah sangat bagus menurut saya. Cuma tinggal di Situbondo atau
2: masih adem ya.
0: Kalau mau ada kayak di Banyuwangi, ayo kita tes urin semua 45 anggota DPRD yang ada di Situbondo.
2: Nah, itu.
0: Jangan-jangan bukan dia saja tuh yang terlibat. Itu kan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah nggak? Jadi biar masyarakat ini percaya bahwa 44 orang lainnya ini tidak menggunakan narkoba gitu. Mm-hmm. Kalau satu ini, wah dia make, jangan-jangan 44 lainnya ini juga pemakai gitu.
2: Yeah.
0: Itu kan menarik sebenarnya.
2: Yeah.
0: Saya ini tertarik bagaimana masyarakat bergerak. Ini kan di situ benar nggak ada gerakan-gerakan misalnya, wah tanda tangan petisi, buka banner di jalan untuk ditandatangani untuk mencabut keterwakilan, mungkin mandat keterwakilan untuk dicabut. Ini kan belum ada gerakan. Saya harap aktivis-aktivis mahasiswa juga ikut menyuarakan ini. Jadi tidak hanya dari segelintir pihak. Kalau segelintir pihak ini pasti dianggap, oh ini punya kepentingan, oh ini dapilnya, oh ini ininya gitu. Jadi hal-hal begitu itu sangat rentan sebenarnya. Tapi kalau ini dilakukan bersama-sama berarti itu sudah jelas. Vox populi, vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi jangan diabaikan tuh kalau sudah turun tuh.
2: Oke. Pak Aman, kalau dari perspektif hukum, apa yang harus dilakukan agar penanganan kasus semacam ini tetap bisa transparan, adil, tidak tebang pilih, monggo Pak Aman.
0: Kalau saya rasakan ini penyelidikan di Badan Kehormatan harus dibuka. Yang kedua, kita tahu hari ini kita punya Kapolri baru, Jenderal Suyudi Aryo Seto ini mengubah tagline presisi menjadi Polri bersama masyarakat. Artinya kan semuanya harus sama di mata hukum. Namanya DPR, semuanya kan masyarakat. Jadi saya harap dari pihak aparat penegak hukum juga transparan kepada masyarakat, harus membuka selebar-lebarnya informasi. Karena ada beberapa wartawan yang saya baca medianya itu sudah mengkonfirmasi tapi tidak ada jawaban begitu. Ini kan tidak boleh, karena tagline-nya Kapolri sekarang ini Polri bersama masyarakat. Jadi kita harus mendapatkan transparansi yang benar-benar transparan gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupi, walaupun itu anggota dewan, entah itu dewan dari partai penguasa atau dari siapapun. Kita harus sangat-sangat terbuka.
1: Baik, kita beralih ke Bapak Zakaria kembali. Apakah Bapak melihat kasus seperti ini bisa membuat masyarakat semakin apatis terhadap politik itu sendiri, Bapak?
3: Ya, ini kan kalau kita cermati dari awal, ini tertangkap basah, tertangkap tangan.
2: Tertangkap basah kuyup ini.
3: Ya, jadi ini bukan persoalan ada yang lapor atau ada informasi yang sifatnya fitnah misalnya, atau misalnya kabar yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Bukan seperti itu. Tapi ini adalah ketangkap basah, digerebek. Dan itu bukan hanya satu orang, tapi terdiri dari beberapa orang. Dari beberapa orang itu 7 positif dari 8. Kemudian di antara yang 7 itu 3 itu adalah berstatus sebagai anggota dewan. Kemudian informasi berikutnya benar, direhabilitasi. Nah, direhabilitasi itu kan tidak kemudian mengatakan ini tidak menggunakan. Tapi direhabilitasi di situ memberikan penjelasan bahwa ini menggunakan, cuma standarnya di bawah ketentuan atau masih belum mencapai ambang batas yang dianggap kemudian bermasalah fatal.
2: Okay.
3: Tapi ketika ini misalnya kita cermati lagi, ini apakah baru memulai kemudian digerebek sehingga kemudian dia mengkonsumsinya tidak banyak, sedikit, atau misalnya ini baru permulaan gitu. Artinya masih akan berlangsung lama, akan berlangsung banyak, akan berlangsung panjang. Tapi ini semua dari kacamata masyarakat, itu tidak melihat itu. Yang dilihat adalah mereka itu sudah menggunakan narkotika, menggunakan narkoba. Yang narkoba ini adalah penyakit paling kronis di masyarakat itu sendiri. Penyakit yang paling ditakutkan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ini masalah besar. Bukan hanya pada tataran persoalan dia menggunakan berapa, bukan. Tapi ini persoalan mereka itu sudah terjerat, terbukti, tertangkap basah dalam persoalan pusaran narkoba, walaupun misalnya mereka itu adalah pengguna, bukan
2: pengedar,
3: penyalur, dan lain semacamnya. Oleh karena itu, ini harus tegas. Dari awal saya sampaikan harus tegas. Kalau memang partai politik ini mau tetap didukung, tetap akan mempunyai konstituen ke depan. Kalau ini tidak tegas, maka ini persoalannya panjang, dan persoalannya ini akan masyarakat bisa menentukan dan bisa menilai dan bisa mengambil kebijakan sendiri. Artinya mereka bisa saja bukan hanya kepada partai politik tertentu, tapi kepada anggota dewan, semuanya itu menjadi sinis, semuanya itu menjadi biring. Ya, gara-gara, maaf, barangkali satu orang. Gara-gara oknum. Oleh karena itu, dua hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah kejelasan, ketegasan itu sendiri untuk memberikan kepastian kebaikan kepada masyarakat. Yang kedua adalah proteksi-proteksi ini di mana-mana, bukan hanya di anggota dewan, itu perlu untuk dilakukan. Contoh kecil misalnya, rutin tiap satu bulan sekali tes urin, periksa semua keterlibatan dan lain semacamnya. Bisa saja, maaf, seperti tadi yang sampaikan, ini yang ketemu, ini yang ketekan basah hanya satu, tapi bisa saja yang lain ada lagi yang tidak ketemu, yang tidak ketangkap basah. Nah, oleh karena itu, ini lagi-lagi kembali bahwa ini adalah persoalan serius. Ini adalah penyakit yang kronis yang betul-betul ditakuti oleh semua pihak, lebih-lebih oleh masyarakat itu sendiri, karena berkaitan dengan masa depan para pemuda-pemuda kita, masa depan pelajar-pelajar kita, masa depan kita semua. Kalau sudah pimpinannya, orang yang mewakili, orang yang terhormat, melakukan hal-hal yang seperti itu, bagaimana dengan yang lain? Kalau pimpinannya melakukan hal seperti itu, tidak ada ketegasan, bagaimana untuk ke depan? Ini yang perlu difikirkan dan perlu dipertegas, sehingga ada kepastian bahwa ini adalah ditangani dengan benar, ditangani oleh yang berhak itu dengan betul-betul memberikan kepastian kepada masyarakat sendiri, sehingga tidak gamang, sehingga ke depan juga menjadi pelajaran, menjadi proteksi untuk semua pihak.
2: Baik,
3: oleh karena itu, barangkali ada ketegasan yang harus dilakukan oleh partai untuk menyelamatkan semua, baik untuk menjaga konstituennya partai sendiri, untuk menyelamatkan, maaf, label at-tahkim yang diberikan kepada semua pejabat, karena bisa saja kalau pejabat dipermudah, kalau masyarakat langsung dihukum, bisa saja seperti itu. Dan untuk keselamatan generasi kita semua ke depan.
2: Ya. Ini memang tamparan keras ya Pak ya, bahwa wakil rakyat ternyata, apa istilahnya Dinda?
1: Menyelewengkan begitu. Ya,
2: kurang layak, tapi masih bisa duduk ini. Jadi tamparan keras untuk kita. Baik, karena waktu kita pagi ini tinggal beberapa menit lagi.
1: Iya.
2: Closing statement mungkin ya?
1: Baik, kita akan pertama untuk Bapak Aman terlebih dahulu untuk memberikan closing statement atau pesan-pesan hukum terhadap para pejabat publik agar kasus penyalahgunaan narkoba tidak kembali terjadi, Bapak.
0: Jadi pesan saya kuncinya itu adalah konsistensi prosedur. Jadi kalau masyarakat biasa dalam kondisi tertentu itu dilakukan pemeriksaan, asesmen, penyidikan atau rehabilitasi, maka standar yang sama harus juga diterapkan kepada anggota DPRD. Sebaliknya jangan karena yang diperiksa pejabat publik kemudian prosedur hukum itu dilompati hanya untuk memenuhi tekanan publik. Jadi transparansi untuk APH ini juga tidak boleh ditutupi. Tapi misalnya ada beberapa materi penyidikan yang tidak boleh dibuka kepada publik, ya kita juga harus menghargai penyidik. Terus kasus narkotika ini harus menjadi peringatan bahwa jabatan publik itu bukan privilege untuk memperoleh perlakuan khusus. Oh, jangan karena saya anggota dewan saya bebas saja pakai narkoba. Paling ya cuma direhabilitasi. Justru jabatan publik ini membawa tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pencegahan itu tidak cukup hanya melalui ancaman pidana. Lembaga publik, partai politik juga itu harus memperkuat pendidikan, misalnya pengawasan internal, kode etiknya, serta mekanisme deteksi dan pengenangan terhadap anggotanya ini yang memiliki ketergantungan terhadap narkotika. Jadi terhadap pengguna atau pecandu yang memenuhi kriteria, negara itu harus berani menjalankan pendekatan rehabilitasi walaupun banyak kontroversi nantinya. Tapi terhadap pengedar, bandar, atau jaringan peredaran, penegakan hukum itu harus dilakukan secara tegas. Jadi tidak tebang pilih, wah karena ini bandar besar lalu tidak ditindak. Jangan seperti itu. Jadi jangan memberikan keistimewaan apapun kepada siapapun, apalagi karena jabatan.
2: Yeah.
0: Tapi juga jangan menghilangkan hak seseorang itu hanya karena jabatannya. Okay. Hukum itu harus diterapkan berdasarkan perbuatan, berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan siapa orangnya. Jangan karena ini ponakannya ini sedang menjabat ini, dia ini adalah ini.
2: Baik.
0: Itu kami harap semuanya sama di mata hukum, karena kita lihat jangankan kasus kemarin di Situ Bondo itu angka pengguna narkotika itu sangat tinggi. Tapi
2: ya,
0: angka rehabilitasi itu bahkan sepertinya tidak jalan. Saya beberapa perkara memegang di Situ Bondo dengan BB kecil yang memang dia benar-benar nyata tidak ada transaksi jual beli.
2: Baik.
0: Tidak jual beli kembali lah istilahnya. Dia bukan seorang pengedar, bukan seorang pengecer. Dia murni seorang pengguna.
2: Okay.
0: Tapi mendapatkan perlakuan sebagai seorang bandar kayak gitu. Jadi untuk APH, ayolah kita sama-sama. Memang hari ini kita menghadapi paradigma baru keadilan restoratif ini. Jadi saya harap semuanya harus sama di mata hukum, itu saja sih.
2: Siap. Konsistensi prosedur itu ya Pak Aman. Izin ada telepon ya Dinda.
1: Iya, kita akan menerima telepon terlebih dahulu sebelum closing statement.
2: Mohon dikecilkan volume radionya Bapak biar enggak mantul-mantul. Iya, Bapak siapa di mana?
4: Halo.
2: Iya, halo. Halo. Bapak silakan sebut nama, Bapak di mana? Silakan Dinda yang menyapa. Apa
1: Bapak? Selamat pagi.
2: Oh, beliau lewat RRI digital ini mungkin. Iya, Bapak langsung sampaikan. Bapak siapa di mana?
4: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa di mana?
5: Halo, dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Bapak Rahman Situ Bondo.
2: Baik, silakan Bapak, singkat.
1: Baik Bapak Rahman, langsung saja untuk memberikan pertanyaan singkat.
4: Aduh, bunda masuk HP ini ya.
2: Oke, silakan Bapak, singkat. Waktunya sudah hampir habis ini.
4: Iya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Iya Bapak, silakan singkat. Waktunya sudah hampir habis.
4: Oh, sulit komunikasinya ini.
2: Iya. Monggo sampaikan apa yang mau disampaikan Pak Rahman.
4: Ya, halo.
1: Ya, halo Bapak.
4: Untuk narasumber kedua-duanya ya.
1: Iya Bapak.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ini udah bisa masuk ke HP Baiti kalau pakai radio.
2: Oke.
4: Mantul.
2: Iya, ini sudah masuk Bapak. Langsung sampaikan saja apa yang disampaikan Pak Rahman.
4: Iya, begini. Kalau masalah narkoba ini sudah mulai dulu, siapapun pemakainya, siapapun pengedarnya, siapapun cukongnya, ini tidak pernah jerah. Tidak pernah jerah ketiga-tiganya ini, pemakai, pengedar, juga cukongnya. Karena apa? Karena tidak ada tindakan keras dari di pihak hukum. Pasti cuma di rehabilitasi ya, itu tetap, terkecuali itu harus dibina.
2: Oke.
4: Okay. Itu untuk Bapak narasumber ya, ini dari Pak Rahman Situbondo, mulai dulu tidak ada sukses untuk narkoba itu dimanapun, di Jawa, di luar Jawa, apalagi di pusat Jakarta, tidak pernah sukses, pasti gagal di tengah jalan.
2: Oke.
4: Okay. Terkecuali itu ada hukuman mati, baru kapok.
2: Banyak
4: itu Bapak narasumber dari Pak Rahman.
2: Terima kasih Pak Rahman.
1: Baik, terima kasih Bapak Rahman.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah closing statement ya Pak Aman.
1: Ya.
2: Baik, kita ke Pak Zakaria mungkin.
1: Ke Bapak Zakaria mungkin ya. Bisa menjawab sekalian.
3: Terima kasih. Kalau menurut saya adalah kita butuh komitmen bersama, komitmen semuanya, baik aparat hukum, pejabat publik atau pemerintahan dan lain semacamnya, dan masyarakat itu sendiri. Baik kita komitmen juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum, komitmen persoalan-persoalan yang berkaitan dengan norma-norma sosial, komitmen dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendidikan yaitu pencegahan. Oleh karena itu, selama ini tidak komitmen bareng, tidak bersama-sama, maka susah. Susah untuk kita bisa proteksi, susah untuk kita bisa menjadikan efek jera, susah untuk kita akan berhenti. Oleh karena itu, aparat hukum harus konsisten juga. Harus betul-betul adil dan benar-benar menjalankan fungsinya. Kemudian persoalan norma-norma sosial berkaitan dengan partai ya harus tegas, harus betul-betul memberikan sanksi yang itu menjadikan perhatian dan pembelajaran untuk semuanya. Kemudian masyarakat itu sendiri bersama-sama juga ikut memantau, mengawasi, dan bahkan juga yang terpenting memberikan pendidikan, kepastian, kebaikan untuk semuanya. Kalau itu bisa jalan, insya Allah itu ke depan akan baik. Tapi kalau salah satu di situ tidak jelas, tidak jalan, tidak benar, ya susah. Yang benar-benar sudah menggunakan, dianggap tidak menggunakan. Yang misalnya mereka hanyalah pengguna, kemudian disasar seperti pengedar, seperti bandar, dan semacam, ya susah. Sehingga hukum ini bisa dibolak-balikkan. Gitu. Kalau ini kemudian tidak ada kejelasan dan kepastian dari partai, ya ini juga presiden buruk ke depan. Partai tak bisa dipercaya. Oleh karena itu, ini harus tegas semuanya. Kalau sanksi, baik secara hukum, secara moral, harus sama-sama diterapkan. Masyarakat kita bersama-sama, ayo kita jaga betul, proteksi betul untuk saudara-saudara kita, untuk anak-anak kita, untuk penerus-penerus kita, bagaimana supaya selamat dari persoalan-persoalan narkoba semacam ini. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bapak Zakaria Al-Ansori SAG MSI, tokoh masyarakat Situbondo. Kemudian terima kasih juga.
1: Terima kasih juga Bapak Aman Al-Muhtar SHMKN selaku praktisi hukum.
2: Ya, luar biasa dialog Jember Menyapa pagi hari ini. Semoga ini menjadi apa ya, satu langkah apa nih dah?
1: Langkah
2: pencerahan
1: untuk,
2: ya.
1: Pencerahan untuk lebih memahami terkait penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
2: Ya, narkoba, korupsi, judol, ini sesuatu yang tidak main-main.
1: Ya.
2: Baik, matur nuwun Pak Zakaria, Pak Aman. Terima kasih waktunya. Ya, terima sampai kasih, jumpa kan. Lagi di lain kesempatan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian dialog Jember Menyapa pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eti Darmiati bersama
1: Dinda Yudia.
2: Ya, kami mesti pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar sebuah unggahan di Facebook mengklaim Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan aturan baru mengenai perpanjangan surat izin mengemudi cukup diperpanjang satu kali dan kemudian berlaku seumur hidup. Klaim tersebut hoax. Iya, kami ulang, klaim tersebut adalah hoax. Tidak ditemukan pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut SIM berlaku seumur hidup. Korlantas Polri juga sebelumnya telah membantah narasi serupa dan menegaskan bahwa SIM tidak berlaku seumur hidup. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021, masa berlaku SIM atau Surat Izin Mengemudi 5 tahun sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, pendengar Pro 1, Anda masih bersama siaran kami. Berikutnya kita akan ikuti program Halo RRI. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda semuanya berada. Baik Anda yang berada di Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo ataupun juga di Lumajang, serta Anda penyimak RRI yang saat ini tersambung bersama kami via kanal YouTube RRI Jember. Pendengar, halo RRI, kembali hadir untuk temani Anda. Kali ini bersama saya Nizar Sufi. Kita bertemu di lembar ke-7 bulan Oktober 2026. Dan kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Dan kembali kami siap menerima dan juga menampung aspirasi Anda pendengar. Sampaikan kepada kami di 0331-336652 atau di 0811-3040-911. Dan pagi hari ini juga pendengar Pro 1 kami menerima berbagai aduan yang kami himpun di laman info warga Jember. Kita akan mulai bedah satu persatu selengkapnya bersama rekan gatekeeper Anggi Widya. Anggi?
1: Ya, untuk beberapa laporan yang sudah kami himpun dari info warga Jember dan juga yang sudah masuk di WhatsApp RRI, ini ada pertanyaan dari Pak Aryo. Jadi kan kemarin untuk wilayah Jember, mungkin juga Bondowoso dan beberapa wilayah lainnya ini sempat turun hujan dan meski mungkin tidak merata. Nah, Pak Aryo ini bertanya apakah untuk di bulan Oktober ini sudah mulai masuk ke musim peralihan atau pancaroba. Nah, untuk lebih detailnya di lantai telepon Nizar kita sudah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Pos Jember, ada Bapak Hukama Nur Akmal.
0: Selamat pagi Pak Hukama. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, kami sudah tersambung ini sebenarnya ya. Pak Hukama, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Ya Anggi, nampaknya sambungan kami bersama dengan Pak Hukama Nur Akmal ini masih mengalami kendala ya. Kita akan coba telepon kembali dan memang seperti yang dilaporkan termasuk di wilayah virologi Anggi ya, ini sempat disapa hujan juga. Kalau di Bondowoso jadi gimana Anggi?
1: Ya kemarin di Bondowoso untuk wilayah kota itu di Nangkaan dan beberapa wilayah lainnya ini lumayan deras ya.
0: Sampai
1: tapi
0: deras
1: memang,
0: ya?
1: Iya, tapi mungkin memang nggak terlalu lama dari jam sekitar 5 sore dan jam setengah 6 sore aja, sekitar setengah jam aja. Di Jember juga laporannya beberapa wilayah ini cukup deras, tapi ada juga yang tidak hujan gitu Nizar. Yeah, seperti kemarin ada yang di wilayah Rambi Puji ini ada beberapa mungkin desa ya tidak hujan. Nah, sudah tersambung kembali Nizar bersama prakirawan BMKG Pos Jember ada Bapak Hukama Nur Akmal.
0: Ya, selamat pagi Pak Hukama. Halo, selamat pagi. Ya, halo. Pak Akmal, selamat pagi. Ya, nampaknya mungkin memang sedang ada kendala Anggi ya. Karena kami sudah tersambung bersama beliau sebanyak dua kali di line telepon namun belum tersambung. Anggi, mungkin kita bergeser dulu ke informasi lainnya. Silakan Anggi.
1: Laporan selanjutnya Nizar, ini ada imbauan dari Pak Gilang yang dikirimkan melalui info warga Jember. Jadi Pak Gilang ini mengimbau dan mengajak masyarakat Jember untuk menjadikan ruang publik sebagai tempat yang ramah bagi semua orang. Nah, dia mencontohkan kota Surabaya yang menurut Pak Gilang ini semakin baik dalam menyediakan ruang publik yang nyaman. Ada video yang dikirimkan, ini kondisinya di alun-alun Jember ya. Jadi Pak Gilang ini sempat merekam bahwa masih adanya kegiatan atau aktivitas masyarakat yang merokok di sejumlah tempat termasuk di alun-alun, kemudian juga saat berkendara dan juga di lingkungan sekolah bahkan di fasilitas kesehatan. Nah, baiknya sadar diri gitu untuk ruang-ruang publik yang bisa menciptakan rasa aman dan juga nyaman bagi semua orang. Seperti itu masukan dari Pak Gilang. Kemudian juga ada Pak Bambang ini melaporkan. Jadi kemarin itu di hari Sabtu tanggal 3 Oktober sempat ada kegiatan karnaval di wilayah Balung. Nah, ada seseorang atau pedagang ini meminjam selimut kepada Pak Bambang. Jadi karnaval ini berlangsung, ada seorang pedagang yang membawa anak kecil dan anak tersebut sempat terbangun karena sound system yang cukup keras dan kemudian sempat muntah-muntah karena kasihan. Jadi Pak Bambang sama istrinya ini mempersilahkan keluarga tersebut untuk istirahat di teras rumah mereka dan meminjamkan selimut untuk anak tersebut biar bisa tidur atau istirahat dengan nyaman. Nah, setelah selesai karnaval ini, keluarga itu membawa selimutnya dengan alasan pakaian anaknya ini basah dan berjanji akan dikembalikan. Namun sampai saat ini ternyata selimut tersebut belum dikembalikan. Pak Bambang berharap untuk pedagang yang sempat meminjam selimut tersebut bisa dikembalikan karena selimutnya ini barang kesayangan dari anaknya Pak Bambang gitu.
0: Jadi bukan perkara harganya ya.
1: Iya, jadi selimut kesayangan. Dan beliau pun juga menawarkan kalau mau dikembalikan nanti akan dibelikan selimut yang baru gitu, atau imbalan yang lain. Baik, untuk selanjutnya apa sudah tersambung? Oke, okay. Sudah tersambung kembali Nizar bersama Pak Prakirawan Hukama. Ya, BMKG Pos Jember ada Pak Akmal.
0: Iya, selamat pagi Pak Akmal. Halo, Pak Akmal, selamat pagi. Iya, Pak Akmal bisa dengar suara kami Pak? Iya, nampaknya masih bermasalah lagi ya. Kita masih tersambung dengan beliau sebenarnya, namun kita tidak bisa mendengar suara beliau dari jalur telepon. Baik, kita akan coba kembali sesaat lagi pendengar Pro 1. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Jember. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk keberidentik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Ya, pendengar Plus 1 sempat mengalami kendala. Pagi hari ini kami kembali tersambung bersama dengan prakirawan untuk BMKG Pos Jember, ada Bapak Hukama Nur Akmal. Selamat pagi, Pak Hukama.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, Pak Hukama, mohon maaf ya, sempat terputus beberapa kali pagi hari ini. Ya, Pak Hukama, kita ingin tahu ya, di kondisi Jember beberapa waktu belakangan ini memang terpantau sedang hujan, seperti itu. Kalau pantauan dari teman-teman di BMKG seperti apa, Mas?
1: Iya, Mas. Jadi kemarin memang sempat hujan ya, minggu sore kalau nggak salah itu. Hujan di beberapa wilayah sekitar kota, Arjasa, kemudian Sumbersari, dan sekitarnya. Di bulan Oktober ini juga sudah mulai ada peningkatan pertumbuhan awan. Hari ini saja sudah terlihat agak mendung, tidak secerah biasanya, tapi menurut pantauan dinamika atmosfer terkini untuk di bulan Oktober ini masih musim kemarau masih berlangsung, itu dan intensitas El Nino juga masih cukup kuat. Jadi hujan yang terjadi kemarin itu lebih karena faktor lokal saja.
0: Oh gitu, berarti hujan yang terjadi di beberapa wilayah yang memang intensitasnya cukup sebentar ini bukan penanda peralihan musim ya, Mas ya?
1: Iya. Masih belum, Mas. Jadi untuk peralihan musim di wilayah Jember diperkirakan mulai terjadi di akhir Oktober hingga awal dan pertengahan November.
0: Oke, baik. Kalau dari perakiraan cuaca sendiri dalam waktu kurun waktu mungkin beberapa hari ke depan atau mungkin minggu ini, Mas, di bulan Oktober, apakah memang ada perakiraan cuaca berkaitan dengan turunnya hujan kembali, Mas?
1: Ya, mungkin dalam beberapa hari ke depan, 3 hingga 5 hari ke depan mungkin ada potensi hujan ringan lokal lagi, namun potensinya masih kecil. Hujan ringan lokal sesaat, jadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah sekitar kota. Ini juga potensinya masih kecil. Nanti akan kita pantau terus bagaimana perkembangan dinamika atmosfernya setiap hari.
0: Ya, maksud kamu berkaitan dengan suhu di Kabupaten Jember dan sekitarnya sendiri, apakah memang belakangan ini terkategori sebagai suhu yang panas atau bagaimana, Mas?
1: Iya, Mas. Memang di awal-awal Oktober ini memang biasanya memang suhu di wilayah Jember itu relatif lebih tinggi dalam setahun dibanding hari-hari yang lain, menuju puncak titik kulminasi di wilayah Jember mungkin diperkirakan sekitar tanggal 13 hingga 14 Oktober jam-jam 10 atau jam 11 siang. Nanti kita update lagi dari BMKG Juanda. Nah, menuju titik kulminasi itu memang akan terjadi peningkatan suhu di wilayah Jember, suhu maksimum utamanya, karena saat ini posisi matahari sudah bergeser ke selatan khatulistiwa. Sebagaimana kita tahu bahwa wilayah Jember juga terletak di selatan khatulistiwa. Jadi menuju titik kulminasi itu yaitu ketika posisi matahari tepat berada di atas kota Jember. Jadi akan terjadi peningkatan suhu depannya.
0: Oke, baik. Kemudian Pak Akmal, kita ingin tahu juga bagaimana untuk informasi berkaitan dengan wilayah laut ya di Kabupaten Jember. Apakah memang ada update tertentu, Mas, yang bisa diinformasikan?
1: Ya, untuk kondisi di wilayah pesisir untuk 3 hingga 4 hari ke depan untuk kondisi cuacanya masih diperkirakan dominan cerah berawan hingga berawan. Di pagi hari biasanya muncul kabut tipis atau udara kabur gitu, tapi semakin siang jam 8, jam 9 pagi ke atas jarak pandangnya akan semakin cerah itu. Kemudian untuk ketinggian gelombang fluktuatif dalam 3-4 hari ke depan akan ada diperkirakan ketinggian gelombang akan meningkat di kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter. Kemudian kecepatan angin juga cenderung fluktuatif berkisar antara 25 hingga 30 knot. Jadi bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah pesisir, terutama bagi nelayan yang tidak mencari ikan di laut, juga harap memperhatikan kecepatan angin dan ketinggian gelombang.
0: Baik ya. Oke, terima kasih sekali lagi informasinya, Mas Hukama Nur Akmal, dari prakirawan BMKG untuk Pos Jember. Selamat pagi, Mas Akmal, dan juga selamat bertugas kembali.
1: Baik, terima kasih, Mas. Selamat pagi.
0: Ya, pendengar, itu sambungan kami bersama dengan Perakirawan BMKG Pos Jember. Dan sekali lagi untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, pendengar utamanya, ini tetap hati-hati, tetap waspada, jaga hidrasi tubuh. Karena kita juga pantau belakangan kondisi masyarakat ini masih banyak yang sakit, pendengar. Termasuk juga okupansi di rumah sakit yang memang perlu diperhatikan, seperti itu ya. Kita akan kembali, pendengar, setelah yang satu ini tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, program Halo RRI.
2: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
3: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
4: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
5: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apalagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sangka nama Ngawi yang akrab di telinga kita di Jawa Timur ternyata juga ada loh di Selandia Baru. Di Selandia Baru pengucapannya sedikit berbeda, yaitu Ngawi, mengikuti pelafalan bahasa Maori. Ngawi di Selandia Baru berada di pesisir terbuka yang langsung menghadap Selat Cook, perairan yang dikenal memiliki arus kuat dan kondisi laut yang sering berubah cepat. Garis pantainya didominasi batu dan kerikil besar, sehingga perahu nelayan tidak bisa bersandar seperti di pelabuhan biasa. Karena itu, warga menggunakan traktor untuk menarik perahu keluar dan masuk laut. Menariknya, jumlah traktor di desa ini sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk, sehingga sering disebut memiliki salah satu rasio traktor per kapita tertinggi di dunia. Bukan untuk pertanian, tapi untuk aktivitas nelayan. Lokasinya juga sangat dekat dengan Cape Palliser, yang menjadi habitat penting bagi koloni anjing laut berbulu Selandia Baru. Nama boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Ngawi di Indonesia dan di Selandia Baru sama-sama punya keunikan

0: Pernah nggak udah siap hangout, tapi tiba-tiba hujan badai? Nah, biar nggak kejadian lagi, mulai sekarang biasain. Buka aplikasi cuaca sebelum berangkat. BMKG punya info real time yang akurat banget. Anak muda harus melek teknologi. Bukan cuma buat scroll media sosial, tapi juga buat keselamatan diri. Karena tahu info cuaca itu bukan hal sepele. Dan bisa jadi ini langkah kecil buat jadi generasi tangkap bencana. Yuk cek cuaca dulu sebelum melangkah.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Saatnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Baik pendengar Pro 1, Anda kembali bersama siaran kami dalam program Halo RRI. Pendengar Pro 1, pagi hari ini kami sudah tersambung pendengar bersama dengan Kepala BPBD Jember, Pak Edi, di line telepon. Pendengar, kita akan coba tanya berkaitan dengan update pencarian korban sampai di titik ini sudah bagaimana, seperti itu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Edi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam tangguh, salam kemanusiaan.
5: Iya, salam kemanusiaan Pak. Pak Edi, sehat Pak ya?
6: Alhamdulillah, alhamdulillah, baik manusiaan.
5: Iya, baik Pak Edi, izin untuk tanya Pak berkaitan dengan update pencarian korban ya. Ini kami dengar pantauannya sudah dihentikan seperti itu Pak ya. Ini update-nya bagaimana Pak?
6: Iya, jadi setelah diperpanjang dua kali ya, maka kemudian terhitung tanggal 2 Oktober kemarin sudah dihentikan. Jadi sejauh ini dari Basarnas yang terima informasi dari POSAR maupun dari BPBD Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan pencarian itu sudah dihentikan. Namun tentu saja juga sudah ditemukan data-data korban yang saat ini posisinya masih DVI ya, DVI Polda Banjarmasin atau Polda Kalsel yang ada di Banjarmasin. Oleh karena itu sifatnya kita menunggu informasi lebih lanjut, nanti akan diumumkan kalau proses identifikasi itu sudah dikeluarkan dan kemudian apakah ada korban dari warga Jember yang tiga itu termasuk di dalamnya. Kira-kira seperti itu.
5: Ya, berarti memang untuk rilis secara resmi sendiri belum ada ya Pak Edi ya?
6: Belum. Kami belum mendapatkan rilis itu, kan sifatnya kami menunggu karena masih proses identifikasi tadi.
5: Iya, kemudian Pak Edi, dari total terakhir yang ditemukan Pak, apakah memang sudah ada pencatatan Pak?
6: Iya, terakhir yang 14 itu kemudian sudah diumumkan 6. Selanjutnya itu masih kita belum mendapatkan rilis data korban lebih lanjut ya. Sehingga yang terakhir yang kami terima yang sudah kita makamkan beberapa yang lalu, dan sisanya itu masih ada 3, saudara Niki, saudara Abdul Rosid, dan saudara Afizaya. Sedangkan saudara Saudi sudah kita makamkan.
5: Oke, baik. Berarti untuk update sendiri Pak di Jember tetap seperti data yang kemarin Pak ya?
6: Ya, masih belum bergeser.
5: Iya. Pak Edi, apakah ada informasi Pak dari pemerintah Kabupaten Jember sendiri Pak berkaitan dengan bantuan atau mungkin donasi Pak bagi keluarga korban yang mungkin belum ditemukan hingga saat ini Pak?
6: Tentu saja sejauh ini kami masih memberikan perhatian kepada satu warga yang sudah ditemukan, baik dari Dinsos maupun dari BPD sudah ditugaskan oleh Gus Bupati untuk membantu proses-proses pemulangan, pemakaman, dan kita juga memberikan semacam takjiah ya. Kita sudah sampaikan kepada keluarga korban. Tetapi untuk yang belum, sementara kita masih wait and see, Mas ya.
5: Iya. Kemudian Pak, kalau dari keluarga korban sendiri ya, utamanya mungkin anak-anak korban seperti yang terdampak, apakah nantinya mungkin ada pandangan untuk diberikan beasiswa dan lain sebagainya?
6: Wah, masih belum sampai sana kita ya. Nanti tentu akan kita laporkan pada pimpinan lebih dulu.
5: Iya, baik ya. Terima kasih Pak. Kita coba geser Pak ke update kekeringan sendiri di Jember Pak ya. Di Jember ini memang sempat disapa hujan beberapa waktu belakangan Pak, namun memang intensitasnya sebentar dan tidak tergolong lama Pak. Untuk update kekeringan sendiri, Pak Edi, apa yang bisa diinformasikan?
6: Iya, jadi sejauh ini update terakhir rilis dari BMKG itu bahwa musim kemarau nampaknya akan lebih panjang. Yang semula rilis bulan April itu diperkirakan Agustus maksimal September, sekarang udah bulan Oktober dan nanti diperkirakan akhir November itu baru selesai musim kemarau, diawali minggu pertama bulan Desember itu yang dimungkinkan sudah mulai hujan. Itu update terakhir dari BMKG. Oleh karena itu tentu saja semakin panjang dan semakin tentu saja meluas yang terdampak sampai dengan hari ini, misalnya kami sudah menangani 10 kecamatan ya, 10 kecamatan, 12 desa, 5 kelurahan, dan yang terdampak sekitar 2.306 kepala keluarga. Jadi ini terus dari semula rilis untuk yang zona merah itu 5 kecamatan, zona kuning ada 3 kecamatan. Hari ini pun yang zona hijau itu sudah mulai terdampak. Artinya apa? Memang dengan kemarau lebih panjang tentu saja akan banyak semakin warga yang terdampak. Oleh karena itu kami hari-hari ini agak ada dilema. Satu sisi wilayah terdampak semakin banyak, tetapi sisi yang lain dengan situasi hari ini di mana anggaran ada efisiensi, maka juga kami terus terang aja kewalahan. Sehingga kami harus melaporkan kepada provinsi, ada bantuan dari pemerintah provinsi, kemudian juga ada dari teman-teman Basnas provinsi juga hadir di Jember. Ini untuk mendukung karena jumlah armada kita yang ada sekarang hanya 4, di BPBD 1, Dinas Perkim 1, kemudian PMI 1 dan PDAM 1. Tetapi ya tadi itu karena efisiensi BBM untuk operasional rata-rata terbatas. Oleh karena itu kita sedang mengupayakan bantuan dari provinsi juga.
5: Iya, Pak Edi, kita juga mendengarkan informasi ini berkaitan dengan status kota Jember Pak ya, ini yang masuk dalam 3 daerah dengan hotspot atau titik panas terbanyak Pak. Ini apakah benar informasinya Pak? Apakah sudah sampai ke BPBD atau bagaimana?
6: Ya, sejauh ini kalau kaitan karhutla ya, kita sudah menangani 84 ya, 84 kejadian karhutla, di mana 11 itu adalah kejadian kebakaran hutan, sedangkan 73 kebakaran lahan. Dan ini sudah menimpa di 22 kecamatan, di 39 desa, dan di 15 kelurahan. Sejauh ini yang sudah kita data ada lebih kurang 166 hektar lahan, baik hutan maupun lahan yang terdampak, artinya yang kebakaran. Oleh karena itu tentu saja berharap betul memang Di sela-sela itu kemarin ada hujan turun, itu cukup membantu karena di tengah kekeringan yang luar biasa mudah sekali kalau ada oknum-oknum masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan atau sengaja membakar lahan pasca panen, itu sangat-sangat berdampak. Ketika ada angin maka kita kewalahan untuk memadamkannya.
5: Ya, baik, terakhir Pak Edi, apa yang bisa Anda imbau Pak, khususnya Pak bagi warga masyarakat Jember, baik yang berada di wilayah yang terdampak Pak musibah kekeringan atau kemarau berkepanjangan dan juga masyarakat Jember secara umum Pak, silakan.
6: Iya, jadi tentu saja kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Jember, mari kita sama-sama menerima musim kemarau panjang ini tetap dengan sabar, tetap tawakal bahwa ini bagian dari yang sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu tentu saja ikhtiar tetap kita lakukan, kami dari BPBD maupun dari instansi-instansi yang kami koordinir untuk membantu warga di dalam rangka memberikan distribusi air bersih dan seterusnya. Tentu kita nggak akan lelah-lelah untuk itu. Tetapi kami juga minta kepada warga masyarakat di situasi yang cukup sulit ini, mohon pengertiannya dengan tidak melakukan pembakaran sengaja atau tidak sengaja hutan maupun lahan. Sehingga pada para ahli hisab ya, perokok-perokok ini, kalau buang puntung rokok ya jangan sembarangan. Karena dugaan-dugaan kami itu terjadi karena faktor-faktor itu. Mungkinlah terbakar kalau nggak ada api gitu ya.
5: Kalau faktor cuaca atau panas hampir agak mustahil juga gitu Pak ya.
6: Iya, kemudian kalau memang membakar lahan jangan ditinggalkan, tapi dijaga. Yeah. Karena kalau ditinggalkan kekeringan udah sangat ekstrim, maka begitu angin bertiup cepat sekali itu, dan itu tidak akan bisa ngatasi kita.
5: Yeah, baik.
6: Kemudian juga bijak ya, bijak dalam menggunakan air. Air digunakan untuk masak, untuk minum itu yang utama. Sedangkan untuk cuci, baik cuci diri sendiri, nyuci kendaraan bermotor, cuci mobil atau mungkin cuci sapinya gitu ya, ya mungkin agak-agak dikurangi gitu ya, karena bantuan dari kita juga terbatas. Kami sejauh ini sudah mendistribusi hampir 1.300.000 liter air di 10 kecamatan tadi. Jadi udah banyak yang kami distribusikan, tetapi ya tetap karena musimnya memang ekstrim, jadi kita masih kekurangan. Demikian kira-kira Mas Disa.
5: Ya, terima kasih Pak Edi Budi Susilo, Kepala BPBD Jember, atas himbauan, kemudian update informasi dan juga pantauan sampai di hari ini Pak. Salam sehat, salam tangguh Pak untuk teman-teman. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, terima kasih, salam tangguh, salam kemanusiaan.
5: Baik, pendengar Pro 1, itu tadi sambungan kami bersama dengan Pak Edi. Pendengar, kita akan geser ke informasi lainnya. Silakan Anggi.
3: Ya, untuk laporan selanjutnya ada laporan dari Pak Edi Arta. Ini kan sudah mulai hujan. Nah, menanyakan untuk update jembatan Sentong yang ada di Kabupaten Bondowoso ini selesainya kapan? Karena untuk jalan alternatif khususnya di daerah Kembang itu kan kalau hujan di sisi lain jalannya banyak lubang, kemudian juga banyak yang tanah sehingga kalau hujan ini berpotensi banyak lumpur nanti dan itu bisa membahayakan pengendara. Kemudian juga Pak Hafiz melaporkan kehilangan dompet warna hitam yang diperkirakan jatuh sekitar jam 11:30 siang kemarin. Dompet tersebut kemungkinan hilang di sepanjang Jalan Gada Kembar, kawasan Ubi Cilembu hingga perumahan Taman Gading Jember. Nah, di dalam dompetnya ini ada KTP, SIM, STNK, kartu ATM dan sejumlah uang dan seluruh dokumennya atas nama Nurul Hafiz. Bagi yang menemukan bisa langsung kontak Pak Hafiz di Info Warga Jember atau melalui RRI Jember. Dan untuk laporan dari Pak Edi Arta tadi soal jembatan Sentong ini, teman-teman Gatekeeper sudah coba kontak dari Bina Marga Provinsi Jawa Timur tapi masih belum tersambung dan kita akan follow up terus. Kemudian Nizar, ada keluhan juga dari masyarakat, ada Pak Juna. Jadi Pak Juna ini sempat kehilangan dompet dan mengurus ulang untuk KTP-nya yang hilang di dalam dompet tersebut. Nah, sudah mengurusnya di kantor Kecamatan Jenggawa dan 10 hari kemudian mendapatkan informasi kalau KTP-nya siap diambil di kantor kecamatan. Tapi setelah datang ternyata KTP tersebut belum bisa dicetak karena usia pembuatan KTP-nya belum mencapai 1 tahun dan diminta untuk menunggu sekitar 1 tahun untuk pencetakan kembali. Nah, Pak Juna ini tanya apakah memang peraturannya seperti itu atau kondisi saat ini untuk blanko atau yang semacamnya ada kendala. Nah, di line telepon kita sudah terhubung bersama dengan Pak Mufid, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dari Dinas Kependudukan Jember.
5: Ya, baik. Terima kasih, Anggi. Baik, Pak Mufid, selamat pagi. Assalamualaikum.
7: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dengan Nizar, Pak. Oke,
7: oh,
5: tadi
7: Mas
5: yang
7: Nizar.
5: Betul.
7: Oke, Mas
5: yang
7: Nizar
5: melaporkan tadi Mbak Anggi, Pak. Baik. Ya, Pak Mufid, terima kasih.
7: Mohon maaf.
5: Iya, enggak apa-apa, Pak. Ya. Terima kasih sudah tersambung bersama kami. Pak, ini ada salah satu keluhan dari warga masyarakat, Pak, ya, berkaitan dengan pencetakan KTP di wilayah kecamatan ini, Pak. Ini apakah benar, Pak, kalau usia KTP-nya ya belum mencapai 1 tahun, ya ini harus menunggu 1 tahun untuk pencetakan, Pak.
7: Terima kasih, Mas Nizar. Jadi kami memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk saat ini memang di dalam standar pelayanan dan standar operasional prosedur kami untuk pencetakan KTP yang baru saja dicetak. Baru saja dicetak itu nanti kami akan melakukan pencetakan kembali jika waktu pencetakan dari awal itu ditem waktu 1 tahun. Kenapa? Karena memang KTP ini ada posisinya tersedia, tetapi kami juga mencetakkan masyarakat dalam berbagai kategori, artinya ada yang barusan melakukan foto KTP, kami harus mencetakkan itu, yang belum pernah punya KTP, terus ada yang beberapa case yang memang itu kami mencetakkan. Memang kalau terkait dengan waktu, kenapa harus waktu seperti itu? Dikarenakan memang kami ingin mencetakkan yang mungkin rusak sudah 2 tahun, hilang sudah 1 tahun lebih.
5: Berarti maksudnya jadi ada prioritas seperti itu, Pak, ya?
7: Ada prioritas, ada keadilan dalam proses pencetakan KTP. Begitu. Terus ketika dalam, karena ini kan dinamika proses pencetakan. Betul. Ini kan mau macam-macam nih, Mas Nizar. Artinya kita juga melakukan optimalisasi, kita melakukan perhitungan terhadap demand, ketersediaan KTP dan proses pencetakan dengan jumlah penduduk yang Jember ini alhamdulillah 2,6 juta sekian. Nah, sehingga kita memang harus melakukan upaya-upaya bagaimana semua warga itu secara adil dan merata bisa mendapatkan KTP-nya. Akan tetapi, Mas, ketika beliau yang sifatnya emergensi, ya, beliau yang mungkin hilang, terus ada kebutuhan yang sifatnya emergensi seperti untuk berangkat haji, seperti untuk berobat, untuk pendidikan, terus untuk, nah, itu silahkan nanti menyertakan bukti emergensinya itu ke kantor Dukcapil atau ke kecamatan, nanti itu akan kami cetakkan karena sifatnya emergensi. Kalau yang sifatnya tidak emergensi, monggo Bapak Ibu semua masyarakat Jember bisa melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Jadi identitas kependudukan digital itu makanya memang bisa dilakukan aktivasi dan dipakai untuk kepentingan pelayanan publik. Jadi itu yang menjadikan pertimbangan dan menjadikan bagian dari yang kami tuangkan dalam standar operasional prosedur.
5: Baik, gitu, Pak Mas. Mufid, kalau boleh diinformasikan Pak ke pendengar RRI, sejauh ini Pak yang mengalami kasus serupa seperti yang dilaporkan oleh warga Jenggawa ini, apakah memang ada banyak Pak masyarakat yang kehilangan dan memang harus menunggu satu tahun Pak, atau bagaimana Pak?
7: Ada beberapa. Memang ada beberapa Mas yang hilang belum satu tahun. Ini ini juga ini Pak, supaya ini KTP itu sesuatu yang jadi sesuatu yang menjadi perhatian.
5: Yeah.
7: Artinya kenapa saat ini masih satu tahun? Yeah. Dan ada beberapa masyarakat dan solusinya nanti akan kami berikan IKD dan bisa mengurus biodata WNI di kecamatan. Biodata WNI itu nanti dipakai dan itu berisi data pribadi seseorang atau masyarakat, yang itu juga sama dengan data yang ada di KTP. Nah, setelah nanti satu tahun itu mangke bisa mencetak KTP yang baru. Bukan, Mas.
5: Iya. Pak, untuk ketersediaan belangko sendiri Pak saat ini dan juga jumlah yang harus atau memang sedang diproses untuk yang kategori prioritas tadi Pak, apakah memang ada banyak Pak atau bagaimana untuk ketersediaannya?
7: Alhamdulillah sampai saat ini ketersediaan KTP itu tersedia Mas. Tersedia, terus ikhtiar upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember itu menyediakan belangko. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri itu bahkan kita koordinasi, kita komunikasi, dan terkadang satu minggu sekali kita harus ngambil belangko itu. Memang harus jemput bola seperti itu Mas. Satu minggu, kadang dua minggu kita ke Jakarta untuk mengambil belangko. Jadi untuk memenuhi permintaan pencetakan yang ada di setiap kecamatan. Jadi kan dengan program Peta Cinta yang digulirkan oleh Gus Bupati, ini kan kita juga harus menjaga keberlanjutan beliau yang jauh dari kantor Dukcapil bisa melakukan pencetakan di masing-masing kecamatan.
5: Ya, baik. Terima kasih Pak Mufid untuk informasinya Pak.
7: Sama-sama, ini Mas Nizar.
5: Ya, semoga bisa difahami oleh masyarakat ya, dan masyarakat juga lebih aware, lebih berhati-hati Pak ya untuk menjaga dan juga menyimpan KTP-nya. Mengingat juga adanya keterbatasan tuh pasti ada Pak ya, karena memang jumlah masyarakat Jember itu sangat banyak sekali, dan aturan ini diharapkan bisa membuat masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam menjaga barang KTP-nya seperti itu Pak ya.
7: Dan ngapunten Mas sekali, tanpa mengurangi rasa hormat kami, monggo nanti bisa ke kecamatan, kita nanti silahkan aktivasi IKD dan kita akan menerbitkan biodata WNI.
5: Baik, terima kasih Pak Mufid untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang kehilangan KTP tadi. Selamat pagi Pak Mufid, Assalamualaikum.
7: Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik pendengar Pro 1, itu tadi sambungan kami bersama dengan Pak Mufid ya. Dan kita akan geser ke laporan lainnya, Anggi.
3: Laporan selanjutnya ada dari Pak Hoirul. Ini melaporkan kehilangan dompet warna hitam. Isinya ada SIM C, KTP, dan juga KTA. Nah, dompetnya ini diperkirakan hilang di sekitaran wilayah Sumuran sampai dengan Mangli, tepatnya di depan Roxy. Kemudian untuk KTP yang ada di dalam dompetnya itu atas nama Hoirul Ihwan. Dan Pak Hoirul ini berharap untuk masyarakat yang menemukan dompetnya bisa langsung menghubungi Pak Hoirul di info warga Jember atau bisa langsung melalui RRI Jember. Demikian Nizar untuk laporan Halo RRI kali ini.
5: Baik, terima kasih rekan Anggi Widya. Dan pendengar, itu menjadi informasi terakhir untuk perjumpaan kita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nizar Sufi, kemudian juga pengarah acara Devi Fitra dan rekan Ewin, serta rekan Anggi Widya di Gatekeeper, dan juga rekan Anis di meja operator, mohon pamit. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
9: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
8: Punya keluhan soal kebijakan publik?
10: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
8: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.

0: Aduh, kopi habis 3 gelas, tapi mata masih berat banget. Udah jam 2 malam nih, deadline belum kelar juga. Aduh, kepala mulai kelingan. Mau lanjut, pikiran udah gak fokus. Tapi kalau berhenti, kerjaan gak beres.
1: Kesehatan mental dan fisik sama pentingnya dengan pencapaian karirmu. Mengambil jeda bukan tanda menyerah, melainkan bentuk penghargaan pada diri sendiri. Atur waktu dengan bijak, tidur yang cukup, dan luangkan waktu untuk hal yang kamu sukai. Ingat, kamu tidak bisa bekerja maksimal jika kondisi tubuhmu tidak optimal. Sayangi dirimu. Rehat sejenak untuk melangkah lebih jauh.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nova Novita kembali berkesempatan untuk menemani Anda di siang hari ini untuk hari edisi hari Rabu, laga 7 Oktober 2026. Selama kurang lebih 5 jam ke depan begitu ya, saya akan menemani Anda mengawal aktivitas siang hari Anda dengan deretan lagu-lagu maupun informasi yang menarik untuk Anda tentunya di perjalanan Jember siang ini.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku akan mengubah nama Badan Narkotika Nasional atau BNN menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Dan dalam pidatonya di agenda penyerahan denda dan penyelamatan keuangan negara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan di Kompleks Kejaksaan Agung tersebut, Prabowo juga membahas keberadaan jaringan-jaringan narkoba dan kampung narkoba di Indonesia. Dan kemudian Prabowo juga menyinggung insiden yang menimpa petugas ketika sedang melakukan upaya pemberantasan. Ia pun menyebut akan bekerja lebih keras lagi dalam menangani persoalan ini. Pekan lalu, tepatnya pada Kamis 1 Oktober, Prabowo baru saja melantik ex-kepala BNN Suyudi Aryo Seto ini menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Listio kemudian dilantik Prabowo jadi Kepala Staf Presiden. Dan pelantikan ini menyusul pengesahan Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri oleh DPR, dan nama Suyudi ini dilaporkan menjadi satu-satunya nama yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto dalam surat Presiden R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.

0: tebak sodor. Nah, kalau permainan yang satu ini nih, butuh tenaga dan juga kerja tim. Gobak sodor ngajarin kita buat kompak dan cepat ambil keputusan. Satu langkah salah bisa langsung kena lawan. Permainan ini cocok banget nih buat melatih ketangkasan dan juga kekompakan bareng teman.
1: Ayah, ibu, kalian di mana?
2: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pendengar, kali ini kabar dari Pemkab Banyuwangi. Pejabat pemerintah Kabupaten Banyuwangi, mulai dari camat hingga kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, menjalani tes urin untuk mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika. Dilansir dari laman rri.co.id, pemeriksaan dilakukan tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi atau BNNK di Aula Rempek Rogo Jogopati, Pemkab Banyuwangi, pada Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Tes urin tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di lingkungan pemerintahan daerah. Setelah pemeriksaan, pejabat PMK Banyuwangi juga mengikuti deklarasi dan penandatanganan fakta integritas P4GN serta deteksi dini. Bupati Banyuwangi Ipuk Vistendani mengatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan aparatur. Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai unsur. Komitmen Pemkab Banyuwangi terhadap P4GM telah dibangun sejak 2015 melalui pembentukan Satuan Pelaksanaan P4GN berdasarkan keputusan Bupati Banyuwangi. Upaya tersebut kemudian diperkuat pada 2025 melalui pembaruan tim terpadu fasilitasi P4GN sebagai wadah koordinasi lintas sektor. PMK Banyuwangi sendiri bersama BNNK juga telah melibatkan 54 fasilitator P4GN untuk memperluas edukasi dan pencegahan hingga tingkat desa dan kelurahan. Pelibatan ini diarahkan supaya upaya pencegahan ini tidak hanya dilakukan di lingkungan pemerintahan, tapi juga menjangkau masyarakat. Ipuk menilai pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga sekolah, pesantren, organisasi masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, dan warga. Gitu ya. Kepala BNKK Banyuwangi, Kombes Pol Rahmat Kurniawan, mengatakan pelaksanaan tes urin dilakukan atas permintaan langsung Pemkab Banyuwangi dan pemeriksaan ini menjadi bagian dari langkah deteksi dini sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

0: Pernah gak lagi ngobrol, tiba-tiba lupa mau ngomong apa? Atau baru masuk ke sebuah ruangan, malah bingung, aku tadi mau ngapain ya? Tenang, Anda gak sendirian. Dalam dunia sains, kondisi ini dikenal sebagai mind blanking, yaitu saat otak tiba-tiba terasa kosong, seolah semua pikiran menghilang sesaat. Berbeda dengan melamun yang pikiran masih kemana-mana, saat mind blanking justru rasanya seperti tidak ada yang sedang dipikirkan. Para peneliti menjelaskan hal ini bisa terjadi ketika otak sedang kelelahan, kurang tidur, stres, atau terlalu banyak menerima informasi dalam waktu bersamaan. Akibatnya, otak seperti menekan tombol pause sejenak sebelum kembali memproses informasi. Kabar baiknya, mind blanking adalah hal yang normal dan bisa dialami siapa saja. Biasanya, cukup berhenti sejenak, tarik nafas, lalu alihkan fokus secara perlahan. Tak lama kemudian, ingatan atau ide yang tadi hilang seringkali muncul kembali.
1: Ya, halo?
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-105 Harry Kane untuk Inggris. Menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris, Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko, Vladimir Koval, salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum, serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57, melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
3: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
2: Sementara itu, seragam Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
3: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
2: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Fantastic, collected by Trent Alexander-Arnold.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai peserta.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum Dominor tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan Dominor.

0: Dua sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Well, it's been 11 years since I played here. You know, I always...
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
0: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di fifth ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand.

0: di partai final.
1: Yang jelas pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan yeah. untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai. Jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Dia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seidorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Dia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim beregu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas beregu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Tad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, yaitu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beli, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan, tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Kali ini kami masih akan terus memberikan informasi menarik untuk Anda dalam perjalanan Jember siang ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 50 meter belok ke kiri dan Anda sudah sampai.
3: Tahukah kamu, GPS yang sekarang ada di hampir semua ponsel ternyata awalnya bukan untuk penggunaan umum loh. Teknologi ini dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kebutuhan militer. Sistem ini dirancang untuk melacak posisi satelit dan juga pergerakan objek dengan akurasi tinggi dengan perintis utama seperti Bradford Parkinson, Roger L. Easton, dan juga Ivan Getting. Setelah dinilai stabil, GPS mulai dibuka untuk penggunaan sipil. Dari situ, GPS berkembang jadi teknologi sehari-hari dan dipakai untuk navigasi, transportasi online, sampai pengiriman barang. Wah, teknologi yang sekarang terasa sepele ini ternyata dulunya sangat terbatas fungsinya ya.

Pendengar Pro 1, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Niyatul Wafiro menyebut pekerja akan merasakan penguatan perlindungan melalui aturan ketenagakerjaan baru. Perubahan itu mencakup pengembalian sejumlah hak pekerja sekaligus menghadirkan kebijakan baru untuk memperkuat jaminan setelah pemutusan hubungan kerja. Ia menjelaskan sejumlah ketentuan dikembalikan mengacu pada hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berlaku. Selain itu, pemerintah dan DPR merumuskan dana cadangan pesangon sebagai kebaruan untuk menjawab persoalan perlindungan pekerja saat ini. Menurutnya, kebutuhan dana cadangan pesangon muncul karena masih ditemukan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja tanpa menerima hak langsung. Keluhan mengenai pesangon dan hak lainnya kerap diterima DPR dari masyarakat yang menghadapi persoalan setelah hubungan kerja berakhir. Kondisi ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan baru agar hak pekerja semakin terjamin dan terlindungi secara nyata. Namun perlindungan pekerja perlu berjalan seimbang dengan kewajiban pengupahan serta keberlangsungan usaha agar aturan bisa diterapkan secara berkelanjutan.

Pawarta basa Jawi dinten menika Selasa. Dinten Rebo 7 Oktober 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek tiang wilayah wonten ing kawasan Tapal Kuda ingin menika Jember Lumajang saha Banyuwangi kalebet wonten ing gangsal kabupaten utawi kitha ingkang kathah kanthi cacah titik panas utawi hotspotipun ingkang paling kathah wonten ing Jawa Timur. Kawontenan menika dados kawigatosan amargi wilayah Tapal Kuda tasih wonten ing fase mangsa ketiga nalika wulan sasi Oktober 2016. Masyarakat ingkang dipunhimbau dumateng masyarakat ingkang manggihaken pratandha utawi indikasi dumadosipun kebakaran ugi dipunhimbau supados enggal nindakaken koordinasi kalian instansi ingkang gegayutan saengga penanganan saged dipuntindakaken kanthi langkung wiwitan. Para sederek PT ASDP Indonesia Ferry Persero nyatakan pengaturan kendaraan wonten ing lintasan Ketapang Gilimanuk kanthi nyelarasaken distribusi adhedhasar inisiasi kendaraan ukuran jenisipun saha bobotipun. Langkah menika dados perangan saking panyengkuyung tumrap kawicaksanaan zero over dimension overload utawi odol 2017 sekaligus kagem jagi keselamatan nalika proses muat kendaraan saha pelayaran. Pengaturan kendaraan menika dipuntindakaken kanthi nyelarasaken karakteristik kendaraan kalian kapasitas kapal saha fasilitas dermaga Movable Bridge utawi MB1 lan Direktur Utama ASDP Heru Widodo ngandaraken mbok bilih kelancaran arus kendaraan kedah tetap sesarengan kalian penerapan standar keselamatan. Miturut piyambakipun pelayanan boten namung dipun arahaken kagem ngudari antrean nanging ugi mastiaken kendaraan ingkang mlebet wonten ing kapal sampun jumbuh kalian kapasitas saha karakteristik fasilitas penyeberangan. Saat sampunipun sempat ngalami peningkatan antrean kawontenan pelayanan ing pelabuhan Ketapang sampun wangsul lancar milai jemuah sonten 2016. Pemulihan menika dipun sengkuyung kanthi optimalisasi armada, penyelarasan pola operasi kapal saha dermaga, rekayasa lalu lintas saha koordinasi kalian regulator operator kapal, kepolisian, pemerintah daerah saha para pemangku kepentingan saksanesipun. ASDP ugi nyatakan kapasitas angkut kanthi nyawisaken KMP Portling soho KMP Jatra 1 minangka kapal perbantuan kagem saged nyengkuyung pelayanan lintasan Ketapang Gilimanuk.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini.

0: saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama. Betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: aja ngono nggih ta, wis pokoke aja ngono, wis ngono-ngono kuwi aja. Sing apik-apik wae. Lah emang kuwi mboten apik jenge. Mangga. Campur sari laris-laris lho niki.
1: Lho, legi to laris lho niku.
0: Nggih saestu kalau paringi gendhes kuat.
1: Paringan lho iku niku lho sing panglimi niku.
0: Sugeng siang Pak Abimanyu.
1: Sugeng siang, assalamualaikum Din.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Ribut, jadi panas eram.
0: Nggih ta.
1: Nggih, lha kula meng sapin ngapes ireng ngeten.
0: Nggih. Nggih, alhamdulillah nek sampun cemeng.
1: Lah, jane ben napa kuning napa diselap ngoten nggih.
0: Iya, ngalah.
1: Nggih. Ember betenan Jawa maleh ta niki?
0: Dereng ya, Pak.
1: Oh, dereng. Namo sing menak ten tenan niku nggih.
0: Nggih niku kejutan nggih, Pak nggih.
1: Oh, kejutan.
0: Saestu kejutan niku.
1: Nggih, lha kok boten nular teng bangsal to.
0: Dereng nggih, dereng ngantos ngriko nggih.
1: Ayo lah ya kabeh ngoten.
0: Nah, nggih niku.
1: Nggih, pun nanu yang rene sehat nggih.
0: Alhamdulillah, ya rabbil
1: alamin. Ya Allahumma amin mugi sedaya jenengan kula lan sedaya pamireng tabur sari tansah kinandar sehat walafiat.
0: Amin.
1: Kula nyuwun tembang kula sing mboten tangi mboten dipun puter iki.
0: Menapa?
1: Nonong.
0: Sing nonong. Iku bathuke.
1: Nggih.
0: Nonong.
1: Kok sing nonong kan mesti yo bathuke lan
0: alah.
1: Napa tengkule napa-napa.
0: Lho.
1: Eh, kula dan salam rindu. Kalau wingi kalau nyereng sonten pun Bapak Rahman. Wonten pundi piyambak?
0: Situ Bondo.
1: Oh, Situ Bondo.
0: Nggih. Niku asline Situ Bondo.
1: Kalau tapi mantun Pak Bapak Rahman sih ben kula suwe kalau wingi.
0: Sinten?
1: Pak campunipun Bapak Rahman sinten kula wingi? Supe nggih.
0: Sak sampunipun Pak Rahman kalau wingi.
1: Nggih, kula kagem lebet sama monitor mawon.
0: Nggih kesupen.
1: Nggih mesti lali ya sini. Mboten dipun nengote motor.
0: Sinten nggih?
1: Nggih. Bapak Rahman, matur saya sungkan nuwun. Heeh. Ngin tun niku kula pak piyambak ini kalian. Kalau wingi niku.
0: Nggih ta.
1: Ki kagem ing ngadhep saking kinurmatan panjenengan Bapak Tundan Bisnis Bapak nggih. Heeh. Pak Kiatno. Di panjenengan pun apa ingkang wonten Banyuwangi Pak Teguh Bapak Teguh nggih. Wonten Melin itu ingkang telah wonten telatah Lumajang. Menika Bapak Sukadi. Lajeng Mas Bro, Mas Gandu, Ibunda Dianang. Kalian Mas Doni kok dangu mboten sinara wonten acara niki.
0: Cintan?
1: Mas Doni.
0: Nggih, tang pundi nggih Mas Doni nggih.
1: Oh, nggih. Nawi anu ngunduh napa niku Bu Anagar nang.
0: Rasa kecok.
1: Ini produk napa Bu Anagar kan melimpah
0: nggih. Nggih, buah naga niku saestu.
1: Nggih. Lho kok jember kok ayak semajak mboten panas lan piantun jember iki.
0: Bentar, Pak, wonten ngriki.
1: Oh nggih. Nggih, ugi mboten supen dateng panjenengan Bunda Mutia. Oh nggih. Bunda Mercy supen. Jeng sinten? Oh, Jeng Lili Suryani wonten Panggalek. Kaliyane Bunda Jailani.
0: Siap.
1: Wis dayane pun sampun kali atur jeng siang, jeng makaryo, ingat saat makaryo.
0: Matur sembah.
1: Ingat wonten sabin, nggih bener monggo lah. istirahat rumiyin. Kula ngeteng sapin masalahe.
0: Nggih.
1: Nggih, matur nuwun Mbak Retno nggih.
0: Nggih, Nek No.
1: Nggih, mugi-mugi tansah ginanjar sehat walafiat, rezeki lancar. Keluarganya keluarga yang bahagia,
0: Mas Mawon. Amin.
1: Allahumma amin. Dan usahanya laris-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Matur sembah nuwun rawuhipun. Campur sari laras-laris.
2: Lagi terlaris.
0: Oh, Pak Hadi Blangkon kalau wingi niki kok nguing-nguing, Pak?
2: Sampun.
0: Nggih.
2: Wis cilik saiki iki induksi niku lho.
0: Oh. Radi lebih cobi, Pak. Nah niku radi tebih. Utawi nah lho. Nggih, anu dereng-dereng, Pak, dereng.
2: Gak muni malah radio iki.
0: Nggih, ndak apa-apa.
2: Nggih. Sesudi Pak Wartos panjenengan.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Nggih. Alhamdulillah puji Tuhan. Panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat.
0: Nggih, siap. Krak.
2: Ingkang nembe mandhap kula wau Pak Abimanyu.
0: Nggih, Laras.
2: Nggih. Nggih, badhe atur salam rumiyin sekedhik.
0: Nggih.
2: Kagem Pak Ban Abimanyu sugeng siap. Nyuwun gendhing menapa kala wau?
0: Nono.
2: Nono. Nono sing kowe nono baduke. Iye. Kagem Jeng Reno Palupi ingkang kinurmatan. Sugeng ya jadi bahan. Mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Barokah yuswa, barokah rezeki, barokah kesehatan sekeluarga.
0: Siap.
2: Kagem Jeng Lili, Jeng Retno Borneo, Bunda Mercy, Bu Yaya, Jeng Heni. Semanten ugi kagem Putra Magenda, Putra Madura, Manburawi, Bok Ponira, Lajeng Jeng Mutia, semanten ugi Jeng Ana, Lajeng Minta, Omten Eng, Situ Gondo, Yuk Melok.
0: Aja
2: amahmi. Sedua ya di pencemaran. Yang dereng kasebat. Kuwi Pak Gandu Mandro. Pak Rusdianto. Monggo Man Gurawi minggah.
0: Monggo.
2: Monggo Pak Rahman minggah. Minggah ini menurut Pak Rahman ini untuk gandung. Ini gendingi pun pulau nyuwun. Kalau ini kalau sakit melepun ini kepotong lagu ini pun saya sabun meh pungkasan.
0: Ngerasa akan apa, Pak?
2: Kalau ini namun kekutan setahun.
0: Kenapa? Kalau
2: ini pun gak diambil.
0: Oh, langgam bawa dadi ati. Kalau wingi jane
2: iki sampun kaputer ning paling.
0: Lah nggih, trae wektalipun mboten nutut, Pak.
2: Nggih, mboten napa-napa. Kalau aku jeneng keto Borneo sampun kula aturi nggih. Nggih. Ayo. Monggo pinggas doyo kemawon. Tundingi pun kulo nyuwun meniko.
0: Menapa?
2: Cunduk mentul.
0: Cunduk mentul.
2: Ye, kami ini pun kagem pembeningan sudah ngayai cucu paha. Nuwun-nuwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun. Niku rawuhipun Pak Hadi Blangkon Cunduk Mentul. Campur sari laras-laris.
1: Laris tor legi.
0: Legi tor lari.
1: Siang Mbak Retno.
0: Nggih. Waalaikum sugeng siang ugi sinten menika?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun kabarin Mbak Retno?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Halo.
0: Nggih, sinten menika?
1: Kula.
0: Kalih
1: Mbak Retno.
0: Lek nggih niki sinten? Pak Rahman to niki. Walah.
1: Alhamdulillah. Panas Mbak Retno.
0: Alhamdulillah tengeriki gue.
1: Niki mendung situ Bondo tapi panasin nemen.
0: Oh, nanging mendung.
1: Mendung tapi panasin nemen nih. Halo. Sampun neto Mbak Retno.
0: Duh. Nggih dereng to.
1: Yo lo teko kok sampun neto. Tereng wonten yo melong pate kuntul teng mriku.
0: Nggih monggo yo.
1: Ya melong, ayo melong.
0: Monggo
1: Napa niku tembangin niku? Rondo.
0: Rondo kempling kalau wingi sampun.
1: Oh, sampun. Dolak wingi. Napa maneh niku sing Terminal apa stasiun?
0: Terminal Kuto Ngawi. Ngawi.
1: Ah, Terminal Ngawi.
0: Terminal Ngawi.
1: Ah, nggih niku nggih. Pak Rahman malah bingung banget no. Apa Pak Rahman ini? Nggih, pasti salam-salam rumiyin bareng no nggih. Retno.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah. Gua cedhak bareng no.
0: Monggo ngriki.
1: Ah, ngeten pas niku. Pertama wonten Mbak Retno. Mugi-mugi diberi kesehatan kali Allah, rezeki barokah, umur yang barokah. Mugi-mugi ditepikan dari penyakit.
0: Amin.
1: Sehat keluarga.
0: Insya Allah mekaten.
1: Amin Allahumma amin.
0: Inggih.
1: Wonten Abimanyu Pak Sukadi. Terus Mbak Mutia. Mbak Lili Suryani. Bahwa wonten Bapak Hadi Gelondongan.
0: Monggo lho, kok kathah erem to, Pak? Sampun apa dereng? Dipun bagi wekdalipun ngaten Pak Rahman.
1: Dereng nggih barat no.
0: Nggih dipun bagi, mangke rencange kathah ingkang dereng saged mlebet ngaten lho.
1: Oh, niki kan mau Pak Hadi Gelondongan to. Bondowoso.
0: Nggih, Pak Adi Blangkon sampun nggih, lajeng.
1: Oh, Pak Adi Blangkon.
0: Nggih.
1: Terus wonten Putra Madura, Putra Magenda, Pak Ijo, Pak Teguh, Pak Gandu.
0: Sedaya ngaten lho, ngaten.
1: Nggih,
0: sedaya. Siap, nggih.
1: Campur sari laras-lari.
0: Legi terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedoyo yo ngaten lho Pak Rahman kan sekeweco to nggih. Ingkang milai wiwit kilen ngantos etan, wiwit kidul ngantos ler, wonten ing tengah-tengah ugi ingkang senantioso setia tuhu midhang ngetaken lelakon-lelakon wonten ing campur sari laras-laris. Ngaten lho Pak Rahman. Lah sekeca ta.

0: kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.
1: Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: kesempatan terakhir kagem panjenenganipun sedaya wonten ing siang menika, monggo katuran campur sari laris-laris.
1: Lagi teng laris.
0: Inggih. Oh, Pak Gandus saking Lumajang mriku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi?
1: Apal jenengan, Mbak?
0: Enggak, kemutan nek swanten panjenengan mriku. Semerunipun dos pundi niki?
1: Dalam?
0: Semerunipun dos pundi?
1: Semeru nggih tasih aktif, Mbak.
0: Niku tirosenipun saking Pak Sukadi niku swantenipun nggih bumenter.
1: Cuman napa nggih? Ngedalaken erupsi alit-alit. Mboten sampai napa nggih? Ndamelaken wargae bingung.
0: Nggih.
1: Wajar. Terus tiang Jawi niku weteng sembung kersane ngentut ngoten lho.
0: Napa niku?
1: Langge. Nek napa niku? Wedharane kita nggih. Ah niki kadang-kadang nek badhe napa niku ngedalaken angin niku kan.
0: Nggih. Oh, alah.
1: Ngoten.
0: Analogi to niki. Oh, Masya Allah.
1: Mungkin pun medal angine niku medal.
0: Pun lega.
1: Ya, Semeru nggih ngoten ketutup ketutup
0: ngoten. Dados nggih kedah dipun dalaken nek Semeru niku.
1: Sugeng siang Pak Teguh. Heeh. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Nggih, nggih ta. Jerek malih Pak Teguh wonten Banyuwangi. Sawah mangke menawi wonten pedal kula ampiri malih. Ibu.
0: Merci.
1: Ibu Merci. Nggih. Kalau ngene sampun komunikasi, Pak.
0: Nggih, tas pun.
1: Panjenengan kirim nomoripun Bu Merci langsung dalam telepon. Langsung saja komunikasi. Sawah menawi wonten pedal ini mijing.
0: Nggih, dipun puru King Rika, ngaten nggih.
1: Nggih. Nggih, matos derekan susah kok. Lan iki ujug-ujug wonten arah iya. Wonten pirang ketaken kan pripun. Eh, Cak Rendi. Kudung siang iki malih. Dulur situ iki suwe enggak tahu ketemu. Eh, wonten acara nopo? Menghilang. Cak Rendi sekuntang.
0: Trai ngaten menika rek Cak Rendi niki.
1: Napa lagane pun napa judule nurut napa pripun?
0: Mboten. Monggo katuran. Menapa ingkang panjenengan kersakaken?
1: Anu
0: mawon
1: nggih jam pinten nggih, meh jam setunggal niki. Sambelaken kemangi nek acok.
0: Lah kok ngertos nek kula dereng anu.
1: Lha yo ngertos. Kemriki wolo tinggal teng kuku.
0: Eh, ya sekece saestu nek nang niku. Nggih.
1: Nggih, salamipun kagem Pak Sukadi, siang. Pak Lili Suryani, Mbak Sinten, Ibu Mercy.
0: Nggih.
1: Banyuwangi Pak Teguh.
0: Siap.
1: Wonten Pak Putra Natura. Mas Doni, tengkuti panjenengan, Mas. Dan nggih. Wonten kesupen, Pak. Wonten Mbak Tri, Pak. Nggih, mungkin-mungkin
0: midha ngetaken.
1: Ya, mungkin-mungkin midha ngetaken. Kenal so radio ini nggak jadi tetanggi.
0: Nggih.
1: Jeng Pak Mangurawi, keluarga,
0: siang.
1: Sinten Bu, Mak. Bu E, nonton Semboro, Bu Penira, sedaya keluarga, nggih. Kita sambutan. Nggih, yuk melong, subuh siang. Nggih. Engkang lo wonten wargawi, nggih.
0: Nggih.
1: Soenipun, nggih. Ngapunten, wesalipun boten nyekapi.
0: Siap.
1: Boten nggih, mugi-mugi tansah kinten kesehatan sedoyonipun para sederek pandemen campur sari laras-lari. Oke, Mbak Retno, matur nuwun depan nuwun.
0: Sami-sami.
1: Wesalipun mugi-mugi tansah kinten kesehatan sedoyo keluarga.
0: Insyaallah.
1: Campur sari laras-lari.
0: Lagi terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Buletin siang RRI Jember hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Hingga awal Oktober 2026, jumlah wilayah terdampak kekeringan di Jember bertambah. Selain itu, Bupati Jember, M. Fawaid, memastikan tidak ada pemutusan kontrak kerja pegawai P3K. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Kejaksaan Negeri Bondowoso mengawal langsung proyek revitalisasi sekolah. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya. Bersama saya, Nova Novita. Saudara, hingga awal bulan Oktober 2026, Palang Merah Indonesia Jember menggelontorkan hingga 5.000 liter air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Angka tersebut menunjukkan jumlah wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Jember selama musim kemarau semakin bertambah. Selengkapnya dilaporkan Ramadhani Brilian.
1: Dampak kemarau panjang di Kabupaten Jember kian luas dan memperparah krisis air bersih warga. Hingga awal Oktober, Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember mencatat telah menggelontorkan lebih dari 500 ribu liter air bersih untuk membantu warga terdampak kekeringan di 4 kecamatan. 4 kecamatan yang menjadi wilayah terdampak terparah krisis air bersih meliputi Kecamatan Pakusari, Sumbersari, Patrang, dan Sukorambi. Guna memenuhi kebutuhan dasar warga, armada tangki PMI Jember dikerahkan secara intensif menyuplai air hingga 2 kali sehari ke titik-titik krusial seperti Desa Sumber Pinang, Kelurahan Antirogo, Dusun Tegalwatu, dan Desa Jubung. Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufran Evian Effendi, menegaskan perpanjangan musim kemarau hingga Oktober membuat lonjakan permintaan air bersih. Oleh sebab itu, selain rutin mendistribusikan air bersih dengan mengerahkan sejumlah truk tangki, pihaknya juga berkoordinasi dengan PDAM dan BPBD Kabupaten Jember untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Jember.
2: Dari 7 titik yang dilaksanakan distribusi oleh PMI Kabupaten Jember, kita sudah mendistribusikan air bersih sebanyak 500 ribu liter tersebar di 7 titik. Sumber mata air dari PDAM. Jumlah itu masih akan berubah karena distribusi masih berlangsung. Iya, sebelum musim penghujan kita terus melakukan distribusi sampai kekeringan di Jember tuntas dan menunggu sumber mata air warga pancar.
1: Sementara itu, warga Dusun Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Supripto mengaku terbantu dengan suplai air rutin setiap 2 hari sekali. Meski demikian, jumlah antrean warga terus membengkak seiring mengeringnya sumur-sumur warga. Pihaknya meminta warga lainnya dapat memprioritaskan bantuan air bersih untuk kebutuhan konsumsi pokok sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Demikian, Brilian RRI Jember melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jember memastikan tidak ada pemutusan kerja bagi seluruh pegawai berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun 2027 nanti. Kepastian itu sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengakomodir pegawai serta optimalisasi layanan publik. Selengkapnya dilaporkan Dinda Ayudia.
3: Pemerintah Kabupaten Jember tengah menyiapkan dan memperjuangkan peningkatan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah daerah juga memastikan tidak ada pemutusan kontrak kerja, bahkan SK perpanjangan untuk semua P3K telah diperbarui tanpa terkecuali. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, mengatakan Pemkab Jember masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait proses tersebut. Namun, Pemkab Jember memastikan akan membantu dan mempermudah persiapan peralihan status P3K yang ditargetkan mulai diproses pada awal 2027.
4: Itu kita masih menunggu arahan yang jelas dari pemerintah pusat terkait beberapa hal. Tapi yang jelas terkait masalah P3K yang mau diangkat menjadi ASN atau P3K paruh waktu yang mau diangkat menjadi P3K penuh waktu, Pemkab Jember berkomitmen untuk membantu para ASN tersebut, para P3K maupun P3K paruh waktu.
3: Gus Fawaid menambahkan, keputusan memperpanjang seluruh kontrak kerja P3K paruh waktu dinilai sebagai langkah krusial agar seluruh pegawai dapat terakomodasi dengan baik. Melalui kepastian alih status tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan para pegawai di Kabupaten Jember meningkat secara signifikan.
0: Saudara, Kejaksaan Negeri Bondowoso melakukan pengawalan penuh terhadap realisasi dan implementasi proyek revitalisasi sekolah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran realisasi program tersebut. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
5: Kejaksaan Negeri Bondowoso melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Bondowoso. Pengawalan dilakukan untuk memastikan program pemerintah itu berjalan sesuai ketentuan.

0: pemerintah provinsi, dinas pendidikan, dan pemerintah pusat.
1: Bondowoso sendiri, proyek revitalisasi terhadap sekolah itu berjumlah lebih kurang 105. Coba ya, 105 proyek di mana hari ini kita sudah sedang mensurvei beberapa titik sekolah di mana saat ini sedang dalam proses pelaksanaannya. Harapan kami dalam pelaksanaan proyek revitalisasi nanti ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sehingga kemudian selanjutnya dari 105 tersebut tadi itu bisa bertambah lagi untuk sekolah-sekolah lain yang belum mendapatkan bantuan khususnya revitalisasi sekolah tersebut.
0: Dari hasil peninjauan di 3 sekolah, David menyebut pelaksanaan revitalisasi secara umum berjalan baik. Namun, masih ditemukan sejumlah catatan, salah satunya terkait fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kejari kemudian meminta pihak pelaksana memasang banner informasi dan menyediakan pos K3 untuk mendukung keselamatan selama proses pembangunan berlangsung. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
2: Saudara, 3 wilayah di Tapal Kuda yaitu Jember, Lumajang, dan Banyuwangi masuk ke dalam zona dengan jumlah titik panas atau hotspot terbanyak di Jawa Timur. Di tengah musim kemarau, BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Prakirawan BMKG Banyuwangi Ganis Diah LSTRMET mengatakan bahwa wilayah Tapal Kuda masih berada dalam fase musim kemarau dengan cuaca dominan cerah hingga cerah berawan. Masyarakat diimbau menghindari pembakaran terbuka maupun aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di lahan kering, perkebunan, dan sekitar kawasan hutan, serta meningkatkan pemantauan dan segera berkoordinasi dengan instansi terkait jika menemukan indikasi kebakaran.
3: Untuk 5 kabupaten atau kota dengan hotspot terbanyak di Jawa Timur, yang pertama Mojokerto, kedua Lumajang, ketiga Malang, Jember, dan Banyuwangi. Kami menghimbau kepada masyarakat, terutama untuk wilayah-wilayah dengan hotspot terbanyak ini, untuk menghindari pembakaran terbuka ataupun aktivitas-aktivitas yang dapat memicu kebakaran di lahan kering, kebun, maupun area sekitar hutan. Meningkatkan pemantauan di wilayah rawan, terutama untuk wilayah Lumajang, Jember, dan juga Banyuwangi, dan dapat melakukan koordinasi lintas instansi.
2: Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 7.42 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 meter di atas permukaan laut. BPBD mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan mematuhi himbauan keselamatan dari pemerintah setempat. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak termakan berita bohong atau hoax terkait kondisi Gunung Semeru saat ini. Selengkapnya dilaporkan Karyan Tony.
4: Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 7.42 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KSDM, Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi, serta Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara. Erupsi juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 2 menit 1 detik. Saat ini status Gunung Semeru berada pada level 3 siaga. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho meminta masyarakat mematuhi aturan pemerintah dan tidak termakan informasi yang belum jelas keberadaannya. BPBD juga menghimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Busuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Busuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Sementara itu, warga peduli erupsi Semeru Abdul ketika dikonfirmasi RRI membenarkan telah mendengar erupsi Semeru.
5: Ya benar, telah mendengar suara gemuruh Semeru karena erupsi tadi. Ya, kami selalu siaga dan selalu mematuhi instruksi dari pemerintah, Pak.
4: Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi

0: erupsi awan panas guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Bondowoso mengencarkan program SOS atau Save Our Students untuk meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar dan orang tua. Program ini menyasar sekolah-sekolah melalui edukasi langsung, termasuk memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya pengawasan terhadap anak dalam berkendara. Kasat Lantas Bondowoso AKP Heri Nugroho menegaskan keselamatan pelajar di jalan tidak cukup hanya melalui penindakan, tapi membutuhkan kolaborasi kepolisian, sekolah, dan keluarga.
2: Tapi berdasarkan survei kita, yang terjadi bukan begitu. Yang terjadi adalah karena orang tuanya sibuk, tidak mau direpoti oleh urusan anak-anak, diberikanlah sepeda motor supaya praktis, cepat teko omah, cepat teko sekolah, tanpa mempertimbangkan sisi negatif atau bahayanya jika anak itu, anak yang di bawah umur itu mengendarai kendaraan. Jadi umur itu terkait dengan refleks anak, kemudian menjaga emosinya anak, kemudian attitude-nya anak. Kemudian ketika kita di sekolah, jadi kami bersama rekan disub melaksanakan beberapa razia bekerja sama dengan dinas pendidikan maupun bapak ibu guru di sekolah. Anak-anak yang melanggar, kita sisihkan, kita lakukan tindakan. Kemudian kita sosialisasi di tempat terpisah oleh rekan-rekan lantas, disub, dan guru BK. Tidak sampai cukup di situ. Jadi anak-anak yang melanggar ini akan dipanggil oleh pihak sekolah. Ini loh, anak jenengan datang ke sekolah. Apa enggak berbahaya nih?
1: Saudara, Pemkab Jember mendorong perusahaan daerah perkebunan PDP Kahyangan memperkuat hilirisasi produk perkebunan, terutama kopi, untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan PDP Kahyangan memiliki posisi penting karena mengelola kawasan perkebunan yang berada di wilayah pedesaan dan sekitar kawasan hutan. Pengembangan produk perkebunan dinilai dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Fawait menambahkan, Pemkab Jember juga tengah menyiapkan branding Jember Surga Kopi Indonesia. Sejumlah komoditas unggulan daerah seperti kopi robusta, liberika, cerutu, edamame, okra, hingga coklat dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh. Saudara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Bondowoso bakal membangun irigasi perpompaan di 74 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Bondowoso. Program tersebut menyasar wilayah yang selama ini tergolong rawan kekeringan. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mengatakan pembangunan irigasi perpompaan menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mengatasi persoalan kekeringan dan krisis air yang rutin terjadi di sejumlah wilayah setiap musim kemarau. Sementara itu, Kepala DPKP Bondowoso Mulyadi menjelaskan pembangunan irigasi perpompaan tersebut merupakan hasil seleksi dari 140 titik yang sebelumnya diusulkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 74 titik ditetapkan sebagai lokasi prioritas dengan mempertimbangkan indeks pertanaman atau IP di masing-masing wilayah. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id atau channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo akan melakukan asesmen terhadap narapidana narkotika yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program rehabilitasi nasional. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono mengatakan asesmen dilakukan sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait program rehabilitasi dan reedukasi nasional. Pelaksanaan rehabilitasi dan reedukasi tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing narapidana. Oleh karenanya, asesmen merupakan tahapan penting untuk menentukan narapidana yang memenuhi kriteria mengikuti program yang telah ditetapkan. Penetapan peserta program nantinya akan dilakukan melalui surat keputusan atau SK dari Kementerian. Rutan Situbondo akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan melakukan persiapan dan asesmen sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi memperketat pengawasan terhadap penggunaan handphone secara ilegal dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas. Penegasan tersebut disampaikan Kalapas Banyuwangi Solihin saat memberikan pengarahan kepada seluruh warga binaan di lapangan Blok Gria Blambangan Senin 5 Oktober 2026. Solihin mengatakan kepatuhan terhadap tata tertib menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Karena itu, warga binaan diminta memahami dan menjalankan seluruh aturan yang berlaku selama menjalani masa pidana. Solihin juga mengingatkan warga binaan mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban selama menjalani masa pidana. Pemenuhan hak warga binaan berjalan bersamaan dengan kewajiban untuk mematuhi tata tertib dan mengikuti program pembinaan. Sebanyak 12 anggota DPRD Banyuwangi tidak hadir dalam pelaksanaan tes urin yang digelar di gedung DPRD Banyuwangi Senin 5 Oktober 2026. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan legislatif setelah salah satu anggota DPRD Banyuwangi berinisial ADR tersangkut kasus narkotika di Surabaya. Ketua DPRD Banyuwangi Imade Cahyana Negara mengatakan tidak ada pemberitahuan maupun izin dari anggota yang tidak hadir dalam pelaksanaan tes urin tersebut. Ia meminta anggota yang belum menjalani pemeriksaan untuk mengikuti tes susulan di kantor BNNK Banyuwangi. Imade mengatakan DPRD Banyuwangi akan terus berkoordinasi dengan BNNK Banyuwangi dan instansi terkait dalam upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari komitmen lembaga legislatif untuk mendukung pemberantasan narkotika. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
3: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Portugal masih membuka pintu bagi Cristiano Ronaldo. Timnas Portugal berharap ia kembali setelah kesalahpahaman yang terjadi beberapa waktu lalu. Associated Press mengatakan pelatih Jorge Jesus dan Presiden Federasi Portugal dianggap meremehkan kesalahpahaman tersebut. Keduanya ini mempersilakan Ronaldo kembali ke timnas dan siap menerimanya kapanpun sang legenda memutuskan kembali bermain. Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca, menegaskan Ronaldo tetap bagian skuad Portugal jika fit bermain. Kesalahpahaman itu akan diselesaikan secara internal demi tim. Pemain berusia 41 tahun itu meninggalkan training camp pada Rabu 30 September 2026 dan keputusan itu terjadi setelah Jesus tidak memasukkannya melawan Denmark. Pelatih Portugal Jorge Jesus menegaskan tidak ada alasan untuk meminta maaf. Ia tetap akan memanggil Ronaldo pada laga berikutnya.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Kukuh dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan

0: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Solusi pelepas penat.
5: Anda suka lagu dangdut?
6: Aku suka banget.
7: Wow, dangdut adalah kita.
4: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
8: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
4: Siap, suntikan semangat.
9: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
4: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Halo, apa kabar untuk pendengar dimanapun Anda berada? Kabar hari ini saya harap semuanya baik-baik saja. Cuacanya luar biasa ya, seperti biasa. Hampir tiap hari saya mengatakan cuaca di kota Jember tuh panasnya luar biasa. Tetap jaga kesehatan pendengar buat semuanya. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak ya, 2,5 liter setiap hari. Apakah sudah? Sudah. Di Prodangdu dan tadilah kita kenal Tajos. Buat semua pendengar, memang lagu-lagu ini yang akan saya putar ini beberapa memang banyak yang meminta, banyak minta lagu yang diputar yang lagi rame di sini ya. Iya, apa tuh? Aduh. Sebentar. Di Pradangdut, dangdut adalah kita, Genta Anta Jos buat semuanya pendengar. Nanti bareng Lita Arsa buat semuanya ya.

0: Di Prodangdut Dangdut adalah kita gentak-gentak joss pendengar dimanapun Anda berada. 336652 saya terima. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iyo, gentak-gentak joss. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Oke.
1: Okay. Kabar Mbakku.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Masih bisa dipertemukan di acara Prodangdut dalam keadaan sama-sama sehat walafiat. Lagunya Mbak ya?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku?
1: Iya. Dari Bang Hage kalau tidak salah tuh.
0: Mutiara hidupku, gitu ya. Engkaulah. Oke. Okay.
1: Engkaulah sayang yang gitu.
0: Siap. Yo, salamnya buat siapa?
1: Di Jember tidak panas. Ya?
0: Di Jember. Iya. Panas.
1: Sama kalau gitu. Kalau kemarin cuma mendung-mendung manja, tapi tidak begitu turun hujan, Mbak. Betul katanya lagu, Mbak. Ya. Mendung tidak berarti hujan katanya, Mbak.
0: Oke.
1: Iya, dah salam-salam buat saudaraku yang ada di kawasan Bondowoso, ada Bapak Hadi Blakon. Mudah-mudahan masih tetap bersama RRI di tempat istirahat gitu. Terus juga ada Yuk Melong, juga saudaraku yang di Candi Jati, saya tunggu gabungannya. Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga di sana. Ibundaku juga di Kalisat, ada Bunda Yaya, mudah-mudahan di depan radionya juga yang sempat bergabung dengan RRI. Terus juga ada Mbak Bunga, Mbak Mutia, Mbak Retno, juga Mbak Lili Suryani, ada Bapak Rohman di Stobondo bersama Bapak Banu, juga ada Pak Madun, ada Manturawi, Cak Rendi juga biar gak ketinggalan, mudah-mudahan selalu sehat, Pak Rianto juga bersama keluarga, terus juga ada Pak Yun, Pak Teguh, Pak Payjo, dan ke semuanya Mbak ya. Yang belum kesebut mohon maaf. Untuk Mbak Lita, terima kasih waktunya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga lancar aja tugasnya. Terima kasih waktunya Mbak Lita.
0: Semoga
1: bisa jumpa di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Prodangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, di Cek Fakta Pro 1 RRI Jember.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Jember, Rabu 7 Oktober 2026. Sebuah unggahan di Facebook mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan di WhatsApp, termasuk percakapan dalam grup chat pribadi. Klaim tersebut menyesatkan. Pihak WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi dan inspeksi end-to-end, sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat mengaksesnya. Sementara itu, efek chat privasi memang memiliki fungsi untuk mencegah isi chat dibawa keluar dari WhatsApp, seperti mengekspor chat, mengunduh media secara otomatis, serta menggunakan pesan fitur AI. Mendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Dangdut adalah kita Genta Tata Joss. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut? Dangdut adalah kita.
2: Kita.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Iyo panas orangnya.
2: Boleh dengan minum es.
0: Iyo. Apa lagunya?
2: Apa itu ya? Erti ini.
0: Hah?
2: Irma.
0: Apa?
2: RT5.
0: Oh, RT5. Kok putus-putus ya?
2: Hah? Putus-putus?
0: Iya, tadi putus-putus suaranya.
2: Oh, ya itu. Makanya sinyalnya kurang sehat ini. RT5 ya? Ya, Jeng?
0: Yuk, RT5.
2: Ya. Oke, kita jalan dulu ya sebentar ya.
0: Iya.
2: Selamat datang kita yang lagi mandu, selamat siang ya. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga. Ada Pak Rianto, juga ada barusan sama Genda ya. Ada Yu Melong bersama Taci Melong. Ada Pak Haji Fulini, ada Pak Iyo, ada Pak Mutia, ada Pak Didi Suryani, ada Pak Su, nah, Pak Icu, Pak Mano, mungkin dah semuanya tercacing ya. Tercacing.
0: Halo? Ya.
2: Hey.

0: Dangdut adalah kita kendak-kendak jos.
1: Dari siapa ini ya?
0: Dari tadi. Halo Mbak Lita, punya kabar gimana?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sip. Syukurlah kalau sehat. Aku khawatir kalau nggak sehat itu bahaya.
1: Iya, sehat lah Pak, harus Pak.
0: Iya, harus sehat lah. Nanti kalau nggak sehat gimana program itu? Nggak ada syaratnya.
1: Nggak ada syarat. Oh ada, banyak.
0: Tapi kurang ideal.
1: Wah, di sana gimana? Panasnya sama.
0: Kayaknya sama sih. Kurang lebih 35 lah. Derajat Celcius. Jember sudah kena hujan belum, Mbak Lita?
1: Belum. Kemarin cuma sebentar loh, Pak.
0: Oh, ya. Syukurlah itu kan untuk mencicipi dulu, nanti kalau kurang gimana, kurang banyak kan ditambah lagi nanti gitu loh. Ibaratnya makanan gitu, cicipin dulu, nanti kalau kurang nanti ditambah lagi. Gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Ya.
0: Bisa request lagu ya.
1: Lagunya apa tuh?
0: Dari Mansur.
1: Dari Mansur yang apa?
0: Suara Hati.
1: Suara A-A.
0: Iya, pasti ada.
1: Iya.
0: Jadi yang barusan turun Pak Rahman dari situ Bondo ya. Salam kenal Pak Rahman, ini dari Kalimantan Barat. Pak Rahman sih baru kemarin, kalau saya kan sudah puluhan tahun dari Jember. Kenalkan Pak Rahman, ini saudaranya Mbak Lita yang di Kalimantan Barat.
1: Siap.
0: Ada Mbak Lili Suryani, ada Mbak Mutia, selamat siang. Ada juga Mas Doni, kemana Mbak Lita kok?
1: Mas Doni mungkin dia lagi jalan-jalan.
0: Oh, aku dengar sih lagi di Bali dia merantau.
1: Iya, Mas Doni. Sehat-sehat ya untuk Mas Doninya.
0: Ada Pak Putra Bagenda, selamat siang. Ada juga dari siapa ya? Yang suaranya mirip Bang Roma itu siapa?
1: Dari Muncar Kupron. Itu
0: Mas Kupron. Bang Kupron, selamat siang Bang Kupron. Ada juga Mbak Diana. Ada juga yang Bunga Melati, apa yang di bandar itu?
1: Oh Bunga.
0: Bunga.
1: Ah, di mana kini kau berada, gitu ya.
0: Iya. Untuk Mbak Lita,
1: iya,
0: lagunya saya tunggu. Harus dikasih nih, jauh-jauh datang minta lagu harus dikasih. Selamat berduka, semoga tetap sehat, tetap semangat, sukses selalu untuk Panjenengan Mbak Lita.
1: Oke.
0: Ikan bandeng ada di laut.
1: Cakep. Dan adalah kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang di Kalimantan gitu ya. Oke.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Untuk ayah bunda, ada kabar seru buat si kecil. Jadi ayah bunda siapkan pensil warna dan kreativitasnya karena Kodomo bersama Alfamart mengadakan lomba mewarnai dan menggambar. Kodomo generasi ceria warna Indonesia. Catat tanggalnya Minggu 18 Oktober 2026. Tempatnya ada di mana? Di Gedung Auditorium Universitas Jember, mulai jam 8 sampai selesai. Ada kategori mewarnai PAUD atau TK kelas 1 sampai kelas 3 SD dan kategori menggambar kelas 4 sampai 6 SD. Yang paling seru, pendaftarannya hanya Rp20.000. Free produk Kodomo. Khususnya member AlphaGift, pendaftaran bisa dilakukan di seluruh toko Alfamart di wilayah Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan. Hadiahnya total jutaan rupiah. Plus peserta juga mendapatkan free goodie bag dari Kodomo. Jangan sampai si kecil kehilangan kesempatan menunjukkan kreativitasnya. Lomba mewarnai dan menggambar Kodomo, generasi ceria warnai Indonesia bersama Alfamart. Bagaimana cara pendaftarnya? Langsung aja ke Cindy dengan arah hubung 085-565-303-6022 atau Hasan 085-151-758-886. Buruan pendengar semuanya, hanya Rp20.000, jadi bisa ikutan lomba menggambar bersama Kodomo dan AlphaGift buat semuanya. Oke, sebentar. Yuk buat pendengar semuanya.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

0: Rokok apa nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
1: Sembarangan. Asli.
0: Palsu.
1: Asli.
2: Ih, berisik. Apaan sih?
0: Edi nih, rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu. Nih,
0: murah, enak.
2: Enak, murah, bahaya tapi. Ih, amit-amit.
1: Ikutan aja, Siska.
2: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
0: Ngerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
2: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah, ngopi aja sini, ngopi.
1: Oke.
3: Ayo gempur. Gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Di Prodangdut dan itu adalah kita Gentak-Gentak Joss 33052. Halo Prodangdut. Gentak-Gentak Joss, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Berkat doa restu semuanya didoakan oleh pendengarnya dari Sabang sampai Merauke. Semua seluruh elemen bangsa Indonesia mendoakan Mbak Lisa sehat.
0: Iya,
1: rezekinya.
0: Iya, Amin. Ya rabbal alamin.
1: Ya rabbal alamin. Ini lagu Mbak Lisa.
0: Lagunya apa tuh?
1: Kereta Senja.
0: Kereta Senja.
1: Kereta lewat situ Bondo.
0: Oh, kereta malam.
1: Kereta malam. Ya, mohon maaf. Ya, kereta malam. Kangen sama kereta itu ya. Bernostalgia. Lewat pinggiran pantai. Biar Pak Rahman bisa ada.
0: Iya.
1: Salam-salamnya Mbak Lita. Buat Pak Rahman, keluarga sehat selalu. Putra Magenda, semoga tambah sehat di Bondowoso. Bapak Hadi Blangkon juga sehat ya. Selamat siang. Juga yang terhormat Pak Murah. Selamat sore Pak Murah. Semoga Pak Murah tambah semangat dan tambah sehat ya. Hati-hati, jaga kesehatannya. Juga yang terhormat Pak Dendi, yang selalu saya hormati. Semoga Pak Dendi selalu sehat dan tetap semangat dan bisa mendengar suara long melong gitu loh. Amin. Juga ada Bunga, Mbak Bunga, Mbak Mutia, Bunda Diana, Pak Gandu. Halo Pak Gandu, Pak Yul di Bangsalsari. Selamat sore dan salam sehat ya. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali. Oh ya, Pak Rusdianto di Sintang dengan Mbak Nini Suryani ya. Di Renggalek, selamat sore, sehat selalu ya. Terus gabungan sama Pro 1 RRI Jember ya, Pak Rusdianto, Mbak Nini gitu ya. Biar tambah bersahabat. Kalau bisa turba turun ke bawah, Pak Rusdianto main-main ke Jember gitu, Mbak Nini Suryani, biar tambah erat persaudaraan. Jangan sampai putus persaudaraan, kan gitu Mbak Lita. Ya,
0: okay.
1: Untuk Mbak Lita, selamat bertugas. Semoga tambah sehat, tambah lancar rezekinya. Dan selalu diberi kelancaran rezeki dan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Lagunya saya tunggu ya Mbak Lita.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Lita. Terima kasih RRI ku tercinta. Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.
0: Bye-bye. Oh, dah. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Kita
0: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, kok kalem suarane?
2: Karo tidur-tiduran nih masalahnya.
0: Oh alah. Oleh hawa-hawa kok ngene dikek turu-turan iki enak ya.
2: Ya itu lho kipasan nih pancet ringeten ya opo ya. Aku lho gak apa ya, wane ning apa mau anak sih. Kabare baik yo. Iku yo melong jaluk lagu opo?
0: Lagunya Kereta Malam.
2: Aku gak iso njaluk lagu wis yo.
0: Iso lagu undangan pokoke.
2: Aku njaluk anu derita di atas derita.
0: Aduh, wis.
2: Pola ning nguri dhewe aku ora mlebu gak iso. Ya wes ngono ae wes yo.
0: Iya,
2: waktune santai tinggal berapa menit.
0: Derita
2: ada yang melong ngasih ada
0: derita di atas derita ya.
2: Iya. Ya Porija Umami tas apa ya?
0: Oh Bang Haji Roma Irama. Aduh. Riza Umami. Oh iya, oke. Okay. Nur Halimah.
2: Oh, Nur Halimah. Mm-hmm. Ya wes gitu aja, mm-hmm. wes tak dengerin. Iki mulane rame, saya sih tau nyetel YouTube.
0: Oh alah.
2: Aku nyetel nang pojokan. Mojok dhewe ya, aku sih krungu ini suarane. Ya wes ya, selamat.
0: Yo.
2: Buat jenengan selamat bertugas ya. Sukses selalu.
0: Oke. Okay. Dandut adalah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuhu. Yo yo yo. Kereta malam bersama

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut dan adalah kita Kentang Tasya. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama pendengar. Dan yang pastinya terima kasih buat semuanya yang udah gabung di 336052. Tetap semangat, tetap selalu berpikir positif, berdoa dan berusaha selalu tebarkan kebaikan di sekitar kita pendengar. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita Genta Gentak Jo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini bersama saya Putra Wijaya kembali menemani Anda, inspirasi keluarga Indonesia di program Masa 1 RRI Jember. Dan kita kali ini di hari Rabu ya, kalau mungkin 2 hari yang lalu kita di acara UMKM Bicara. Kali ini di program Beranda Astacita, kita ada di segmen Indonesia Cerdas. Dan pendengar, mimpi besar anak-anak muda kita untuk mendunia kini bukan lagi sekedar angan gitu ya. Melalui program direktif Presiden bertajuk SMK Go Global, ini pemerintah membuka pintu seluas-luasnya bagi tenaga kerja terampil Indonesia untuk melangkah ke kancah internasional, kompeten, tersertifikasi, aman, dan juga berdaya saing global. Namun seberapa siap daerah kita ini menyambut peluang emas ini? Apa saja persiapan yang harus ditempuh, mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga jaminan pelindung hukumnya? Sore ini kita akan mengupas tuntas program peningkatan kapasitas calon pekerja migran bersama 3 narasumber kita yang sudah hadir di studio. Dan kita akan segera perkenalkan para narasumber kita yang sudah ada di sini. Oke, yang pertama ini ada Pak Panji Trinugroho. Oke, selamat apa nih? Selamat sore, Bapak.
5: Selamat sore.
4: Ya, assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Sehat, Pak ya?
5: Sehat.
4: Iya, ini dari kalau ke Jawa Timur, apakah dari mana gitu?
5: Kami kantor yang di P4MI Banyuwangi yang membawahi 4 kabupaten, salah satunya Jember.
4: Oke. Kantor cabangnya di Banyuwangi.
5: Betul.
4: Iya, berarti ya masih sini-situ lah ya.
5: Iya.
4: Dekat-dekat. Oke. Berikutnya Pak Kaspar. Oke. SPSI MPH. Beliau adalah Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas di Dinas Tenaga Kerja Jember. Selamat sore, Pak.
6: Selamat sore, Mas Putra.
4: Iya. Ketemu Pak ya di sini akhirnya, Pak ya.
6: Iya.
4: Berikutnya ada Pak Reva Virgianto, SPMSI. Beliau adalah Kepala Unit Penunjang Akademik Pertanian Terpadu Politeknik Negeri Jember. Selamat sore, Pak.
7: Sore, Mas Putra.
4: Iya, alhamdulillah. Oke. Pak Panji, ini juga sama ya, sehat-sehat semua ya, sama tim
6: sehat.
4: Juga sudah di sini.
6: Beliau
4: ini adalah pengantar kerja ahli pertama, koordinator P4MI Banyuwangi, BP3MI Jawa Timur. Banyak, Pak ya, jabatannya, Pak. Apa kantor yang banyak ini gimana?
5: Kantornya satu saja.
4: Satu saja ya. Satu aja, Pak ya, cukup ya. Udah kewalahan ya.
5: Betul.
4: Betul. Oke. Nah, pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, masih kami nantikan untuk Anda ya di 0331 336652, sekali lagi di 0331 0813-1133-6652 dan juga di line WhatsApp di 0811-3040-911 dan Anda juga bisa ini ya komentar pula di channel YouTube kami karena kita sedang live YouTube di akun RRI Jember. Oke, baik. Kita ke Pak Panji terlebih dahulu ya. Iya, Pak Panji nggak pakai manusia aluminium, Pak ya?
5: Oh, enggak, itu sudah cerita lama. Sudah,
4: iya, zaman kita kayaknya. Pak Panji, ini sebenarnya apa sih tujuan utama dari program Direktif Presiden SMK Go Global dalam peta ketenaga kerjaan nasional saat ini?
5: Iya, Bapak Presiden Prabowo menelurkan program bernama SMK Go Global, di mana program ini ditujukan untuk menyiapkan lulusan SMK dan masyarakat umum. Jadi tidak hanya SMK, tapi tidak hanya SMK, tetapi juga non SMK untuk dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri. Jadi sebenarnya lowongan kerja luar negeri cukup banyak, gitu ya.
4: Sebenarnya.
5: Namun masih belum tercapture oleh angkatan kerja kita.
4: Oh, faktor iya, apa itu?
5: Umumnya dikarenakan karena masihnya mismatch kompetensi gitu. Jadi kompetensi yang
4: nyocokin atau gimana
5: gitu. Betul. Jadi kompetensi yang diinginkan oleh user di luar negeri itu belum siap atau setara dengan kompetensi yang dimiliki oleh pekerja dari Indonesia. Umumnya di bahasa memang, tetapi teknis juga menjadi concern kita. Nah, program ini program SMK Go Global ini ditujukan untuk menjembatani potensi SDM Indonesia dengan kebutuhan tenaga kerja global sekaligus meningkatkan kualitas dan kapasitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan vokasi dan upgrading skill.
4: Oke. Jadi biar siap lah mereka ketika keluar negeri gitu ya.
5: Betul.
4: Oke, kemampuannya bahasa otomatis lah gitu ya.
5: Betul.
4: Oke, ini negara atau mungkin kawasan tujuan mana saja yang saat ini menjadi prioritas utama penempatan tenaga kerja melalui program ini?
5: Untuk yang sering ya? Untuk yang negara-negara tujuan yang kita siapkan beragam, ya beragam, mulai dari Jepang, Korea Selatan, kemudian Malaysia, Taiwan, Eropa Timur, Timur Tengah pun juga ada, gitu. Jadi sangat bervariatif tergantung dari jenis atau bidang pekerjaannya, gitu. Dan negara-negara ini memang butuh banyak sebenarnya tenaga kerja asing. Nah, sebenarnya ini harusnya bisa kita tangkap oleh warga negara Indonesia WNI untuk bisa mengisi pasar kerja global.
4: Oh, gitu. Oke. Makanya dikatakan SMK dan non SMK gitu.
5: Betul.
4: Ya.
5: Betul.
4: Oke. Tapi dengan ini ya beberapa SK berlaku ya. Ketentuan berlaku juga ya otomatis ya.
5: Iya, tentunya ada persyaratannya.
4: Oke. Baik, kita ke Pak Kaspar.
6: Siap.
4: Iya, santai, Pak ya. Santai sekali kayak. Nah, Pak Kaspar, ini bagaimana sih, Pak, nih sinergi Dinas Tenaga Kerja di Jember gitu ya dalam menjaring dan juga mempersiapkan potensi lokal untuk menyukseskan program ini, Bapak?
6: Ya, jadi kami di Dinas Tenaga Kerja

0: adalah memetakan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang bisa mendukung di dalam rangka yang tadi disampaikan oleh Pak Panji itu peningkatan kompetensi, skill, baik kompetensi bahasa maupun keterampilan bekerja. Dan yang kedua, kita juga berupaya untuk mencari data sebetulnya siapa-siapa yang orang-orang yang ada itu, adik-adik kita, para pencaker itu siapa saja. Ini sedang kita petakan juga ke terutama ke SMK, SMK, SMA melalui BKK di SMK itu, agar kita mempunyai gambaran siapa saja yang berpotensi dan berminat untuk menjadi calon pekerja migran.
1: Penjaringan situ, Pak, ya?
0: Iya, kami lakukan.
1: Oke. Nah, ini sektor atau bidang pekerjaan apa saja, Pak, yang paling banyak dicari oleh pasar global dan juga menjadi fokus pelatihan di Jabar khususnya?
0: Kalau yang dicari sebetulnya memang tergantung dari lowongan yang ada di luar negeri. Informasinya ada di Pak Panji sebetulnya, di BP3MI Jawa Timur, maupun ada di perusahaan pengerah. Tetapi kalau minat itu sebagian yang sudah kita petakan kemarin, rata-rata adik-adik kita ini masih berminat untuk ke Jepang. Nggak tahu apakah karena gajinya tinggi atau...
1: Padahal yang lain juga sama-sama tinggi, Pak, ya?
0: Padahal, iya, tinggi tetapi cenderung agak lama proses belajarnya. Oh. Karena skillnya harus dibentuk, budayanya harus dibentuk, dan yang paling utama bahasanya. Bahasa Jepang ini harus kita persiapkan minimal setidak-tidaknya 6 bulan. Yang kedua, Korea juga masih banyak. Sehingga melalui forum ini, pada para pendengar semuanya, para pencari kerja, adik-adik lulusan SMA, SMK, barangkali bukan hanya Jepang dan Korea, tetapi Pak Panji menyiapkan job order itu, kebutuhan itu, informasi kebutuhan itu sekarang sudah merambat ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Yunani, dan ke beberapa negara di luar negeri.
1: Gak hanya sekedar Singapura, Malaysia itu aja doang ya, tetangga-tangga sebelah ya, serumpun lah.
0: Ya, tapi termasuk itu juga sekarang sedang dibutuhkan. Misalnya plantation worker, misalnya barista, hospitality, itu juga sedang dibuka oleh negara-negara tujuan itu, dikoordinasikan di bawah kendali Pak Panji di KP2MI dan BP3MI. Itu kita anjurkan, jangan hanya adik-adik kita ini, teman-teman ini hanya berfokus yang paling enak ke luar negeri ini ke Jepang dan ke Korea. Masih banyak tujuan.
1: Korea juga, Pak, ya?
0: Korea ini juga agak susah, Mas Putra, karena kita juga harus melalui uji kemampuan bahasa Korea, EPS topik di sana. Ini cukup panjang juga, bisa 4 bulan ini. Tetapi di beberapa tempat yang tidak mempersyaratkan bahasa secara khusus, ini bisa persiapannya bisa lebih pendek. Kita mendorong untuk itu.
1: Baik, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita menuju ke Pak Reva nih dari Politeknik Negeri Jember. Polici, Pak, ya?
2: Yep.
1: Dulu Poltek, ya?
2: Sip, Pak. Sip.
1: Hampir masuk senandu saya. Kalau senandu saya nggak jadi penyiar, Pak, ya? Nah, ini Pak Reva. Ini gimana sih, Pak, peran lembaga pendidikan vokasi dan juga perguruan tinggi khususnya seperti yang Anda sedang ada di sana gitu ya, seperti Polici. Ini dalam menyiapkan kualitas SDM agar sesuai dengan standar internasional, Pak.
2: Oke. Baik, Mas Putra, jadi yang kami lakukan di Politeknik Negeri Jember, jadi kami merupakan salah satu lembaga vokasi ya yang ada. Jadi kami diajak oleh KP2MI untuk bisa melatih berbagai macam pekerja, calon pekerja migran yang akan dikirim ke luar negeri. Melihat dari berbagai macam sarana prasarana yang ada di Politeknik Negeri Jember dan juga adanya kemampuan sumber daya manusia yang menjadikan kami menjadi salah satu tempat rujukan untuk pelatihan. Nah, salah satu cara yang kami lakukan adalah bagaimana kami mencoba mensinkronkan dari segi kurikulum pembelajaran kami yang dilakukan dari aspek pelatihan, kemudian kami sandingkan dengan SKKNI ya. Jadi harapannya nanti kan selepas ada kegiatan pelatihan nanti dilakukan uji kompetensi ya, Mas Panji ya. Nah, dari situ nanti diharapkan ini menjadi bridging atau menjadi jembatan untuk mempermudah para calon imigran untuk bisa langsung praktek di tempat kerja. Karena harapannya kan ketika datang mereka langsung bisa bekerja di tempat pekerja tersebut.
1: Tanpa harus ini ya dari basic lagi gitu.

0: Ya,
1: ya
0: kecuali
1: betul.
0: hal tertentu ya.
1: Betul. Jadi sebagai contoh yang kami lakukan pada saat ini misalkan adalah berkaitan dengan plantation worker ya. Dari sawit kami melakukan pelatihan, kegiatan dalam jangka waktu kurang lebih 140 JP atau 14 hari ya yang kami lakukan. Nah, kemudian para pekerja migran, kami, calon pekerja migran kami latih bagaimana mulai dari tahapan awal, mulai dari K3, kemudian habis itu berkaitan dengan budidaya sampai pada aspek berkaitan dengan interpersonal skill ya, berkaitan dengan komunikasi. Karena komunikasi juga menjadi penting itu. Apalagi nanti kalau misalkan sudah harus terjun ke sebuah negara yang memang baru bagi mereka ya. Misalkan kalau plantation worker dikirim ke Malaysia gitu ya. Nah, ini menjadi bridging, agar menjadi jembatan agar betul-betul para calon imigran bisa langsung bekerja dengan baik di tempat pekerjaannya. Begitu Mas Putra.
0: Iya, jadi disiapkan dengan baik. Nah, ini kalau dari jenengan sendiri sebagai dosen juga di sana Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, ini apalagi juga sebagai praktisi yang ada di sana, tantangan terbesar apa sih Pak dalam mengubah pola pikir atau mungkin mindset lulusan vokasi agar siap bekerja di luar negeri ini?
1: Oke, jadi ini ya, hal yang kalau misalkan berkaitan dengan mindset, yang pertama adalah mungkin masih ada beberapa kekhawatiran ya. Kekhawatiran gimana banyak aspek negatif yang dilakukan di sana. Tapi dengan adanya kementerian baru ya, ini kan kementerian baru di mana yang tadinya dari badan ya, akhirnya berubah menjadi kementerian perlindungan ya. Nah, ini harapannya apa? Harapannya lah imigran menjadi nyaman, kemudian dia bisa bekerja dengan baik, kemudian keluarga bisa tercukupi segala kebutuhannya. Iya, nah, itu mungkin perlu ada diseminasi lebih gitu Mas Putra, karena ternyata orang menganggap bahwasanya pekerja migran itu mungkin menjadi sampingan dan menjadi keterbelakang ya, apalagi sekarang padahal mereka adalah pahlawan devisa bagi negara kita gitu.
0: Enggak hanya pahlawan devisa, kebanyakan mungkin yang kita kenal yang kerja di luar negeri, waduh.
1: Ya itu makanya.
0: Waduh, kok bisa ya?
1: Nah, itu.
0: Tiba-tiba udah beli ini, beli itu ya.
1: Nah, makanya jadi artinya apa? Sebetulnya ini menjadi peluang sangat besar, maksudnya. Iya. Tapi memang diseminasi, kemudian bagaimana contoh bagaimana sukses seorang imigran itu juga perlu disosialisasikan ya. Termasuk mungkin salah satunya ya di jajaran pendidikan vokasi ya. Termasuk di mahasiswa juga. Kemarin kami coba menyampaikan juga ke Mas Panji dan tim agar nanti ada sosialisasi dan diseminasi yang lebih marak lah ya, agar nanti euforia ini menjadi lebih baik ke depannya.
0: Betul, begitu betul. Mas. Oke, baik. Kita ke Pak Panji lagi nih, Pak. Nah, siap Pak Panji?
2: Siap.
0: Pertanyaannya bukan gitu ya. Pak Panji ini siapa saja yang boleh daftar nih Pak? Mungkin bisa dipenjelas lagi, tadi kan SMK dan juga non-SMK. Apakah harus fresh graduate atau mungkin usianya berapa-berapa dan sebagainya gitu Pak?
2: Oke, sebelum menjawab itu mungkin saya jelaskan dikit lagi terkait dengan SMK Go Global. Mungkin namanya SMK, tetapi tidak harus alumnus SMK.
0: Nah, jadi ini boleh. Image kita kan SMK gitu ya.
2: Karena memang porsinya terbesar itu dari SMK, karena targetnya Pak Presiden dalam 4 tahun ini itu 500 ribu warga negara Indonesia itu dilatih dan disertifikasi kompetensi
0: setiap tahunnya.
2: Dan dalam 4 tahun dari 2026 ini sampai 2029. Jadi dilatih, disertifikasi, kemudian bisa dimatchingkan dengan job yang ada di luar negeri. Jadi bisa proses penempatan. Jadi program SMK Go Global ini bukan hanya program pelatihan terus selesai, tetapi program pelatihan yang diikuti dengan sertifikasi kompetensi BNSP, kemudian dimatchingkan dengan job atau pekerjaan yang tersedia di luar negeri. Jadi kami tidak akan melakukan pelatihan kalau bidang atau pelatihan tersebut tidak ada pekerjaannya di luar negeri.
0: Oh iya.
2: Nah, jadi by job order kita. Iya gitu. Jadi yang telah terlaksana di Jember ini adalah contohnya plantation worker dan rencana barista. Dan itu kita sudah menggandeng perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau kita singkat P3MI. Jadi yang punya JO atau job order itu nanti akan menyeleksi peserta hasil pelatihan kita untuk nanti bisa berproses penempatan. Nah, tadi Mas Putra menanyakan persyaratannya. Jadi usia minimal 18 tahun. Usia maksimal ada nggak? Sebenarnya tidak diatur, tetapi nanti kami melihat dari bidang pelatihan yang dia apply, gitu. Ketika dia apply bidang pelatihan tersebut, kami kan akan mengkonektingkan dengan job order atau permintaan dari luar negeri yang dimiliki oleh P3MI tadi. Yeah. Dia punya standar minimal usia nggak? Maksimal usia atau tidak? Nah, dari situ. Jadi kalau secara umum minimal 18 tahun, tidak ada batasan usia maksimal. Nah, bidang-bidang pasti yang pertanyaan selanjutnya adalah bidang apa saja sih yang dilatih kan? Gitu. Tadi kalau ditanya negara-negaranya sudah bidang-bidang apa saja yang dilatih? Jadi mulai dari bidang manufaktur, operator produksi, itu kita lakukan pelatihan. Kemudian kalau di bidang hospitality, ya, perhotelan gitu ya, itu ada housekeeping, ada waiter gitu kan, ada barista, ada spa terapis, itu kita juga melakukan pelatihan itu karena kebutuhannya juga banyak di luar negeri gitu. Kemudian bidang konstruksi, ya, ada juga bidang kesehatan, yaitu perawat lansia atau elderly caretaker atau caregiver. Kemudian di bidang pertanian atau agrikultur itu ada plantation worker, ya, perkebunan. Kemudian ada di bidang peternakan juga, welding itu di termasuk manufaktur, itu pengelasan juga ada. Jadi kita melihat by job order. Jadi ketika job order itu tersedia yang dimiliki oleh P3MI, kami akan melakukan pelatihan agar lulusan pelatihan dan sertifikasi kami langsung terserap di pasar kerja global.
0: Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan keinginan lah kita ya, dan juga permintaan tadi ya.
2: Betul.
0: Oke. Dokumen-dokumen apa saja Pak yang perlu disiapkan ini? Tadi bidang udah.
2: Iya. Ya.
0: Sekarang dokumen-dokumen
2: dokumennya
0: apa?
2: Dokumennya sebenarnya tidak terlalu banyak yang jelas. Dia harus punya identitas dong, KTP, KK dong, sudah gitu. Itu menjadi syarat wajib ya. Kemudian harus memiliki kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, okay, ya. Untuk jaga-jaga nih kalau pelatihan sakit kan ada yang mengcover. Oh, gitu, betul, ya. Betul. Kemudian surat sehat, jadi untuk memastikan kesehatan sebelum mengikuti pelatihan, karena pelatihannya ini beda-beda durasinya. Jadi nanti kita harus memastikan yang bersangkutan sehat. Kemudian ijazah pendidikan terakhir untuk kita lihat portofolionya. Kemudian harus ada izin dari orang tua atau keluarga atau suami istri. Kemudian wajib berminat bekerja ke luar negeri diberikan surat pernyataan. Jadi
0: bukan paksaan ya.
2: Iya, jangan coba-coba apa saya mau ikut pelatihan karena mau dapat uang sakunya doang. Nah, gak bisa. Oh, gitu. Jadi benar-benar harus mau bekerja ke luar negeri.
0: Berarti ada yang kayak gitu kayaknya.
2: Iya. Supaya kita tepat sasaran.
0: Iya.
2: Karena betul, banyak yang pengen mengakses pelatihan ini.
0: Iya, betul. Betul.
2: Kemudian ada surat pernyataan kesanggupan mengikuti program peningkatan kapasitas. Jadi kayak misalnya untuk plantation worker di bidang kelapa sawit, kami punya durasi 14 hari pelatihan. Jadi peserta wajib sanggup mengikuti 14 hari pelatihan tanpa jeda, ya, tanpa henti gitu. Kemudian diakhiri dengan sertifikasi kompetensi gitu. Dan itu semuanya sudah dibiayai negara. Gitu. Jadi cuma-cuma nih. Jadi mumpung ada kesempatan dalam tahun ini sampai 4 tahun ke depan, khususnya anak-anak muda nih ya, yang baru lulus misalnya, atau sebenarnya enggak harus anak muda, usia 20 ke atas, 30 yang merasa wah saya harus nyoba nih ke luar negeri. Nah, bisa akses pelatihan ini.
0: Saya masih gitu, muda nih pakai ya. Jiwanya.
2: Iya.
0: Jiwanya enggak tahu sih ya, kayaknya enggak. Oke. Okay. Nah, ini apa kita ke Pak Kaspar lagi. Nah, ya. Pak Kaspar, ini kan bagaimana sih Pak sinergi antara BP3MI juga dengan pihak Disnaker gitu ya. Disnaker kan dengan ini ya, BKK-nya itu Pak ya.
1: Betul.
0: Nah, ini berapa lama Pak proses pelatihan ini berlangsung Bapak? Kan tadi dikatakan Pak Panji memang beda-beda. Ya. Nah, kalau dari Disnaker sendiri gimana Pak persiapannya?
1: Sebelum menjawab itu, saya juga ingin menyampaikan Mas Putra bahwa dengan program SMK Go Global yang saat ini sudah pada tahapan batch 2, batch 1 kemarin sudah berlangsung sampai dengan 3 gelombang, nyatanya bahwa minat para pencari kerja di Kabupaten Jember ini masih rendah, Mas Putra. Mereka diminta untuk mengisi link peminatan itu, termasuk sudah disiapkan pekerjaan di luar negeri di mana saja, untuk posisi apa saja, jumlahnya berapa, itu sudah diinformasikan di dalam informasi yang disajikan oleh teman-teman dari BP3MI, dari KP2MI ini. Tapi khususnya di Jember ini peminatnya masih rendah, Mas Putra. Padahal luar biasa tadi kita dengarkan dari Pak Panji tadi. Oleh karena itu, melalui forum ini kami ingin sampaikan bahwa
3: Penyebar luasan informasi, sosialisasi bahwa program ini menarik, bahwa program ini bermanfaat, bahwa kita harus memanfaatkan program ini. Hmm. Ini penting kita lakukan. Hmm. Besok kami akan melakukan sosialisasi di Pendopo Kabupaten Jember, dihadiri oleh Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja KP2MI. Hmm. Besok akan ditayangkan melalui live streaming YouTube Pemkab Jember.
0: Oh, besok kayak jam 8 enggak salah ya?
3: Besok jam 8. Okay, kiranya okay. Melalui forum ini kami ingin sampaikan, mari kita semua menyimak kegiatan sosialisasi ini, karena perlu antusiasme dan sambutan yang luar biasa, mengingat bahwa program ini sangat bermanfaat untuk kita. Oke.
0: Okay. Kita teman-teman dulu, Pak ya.
3: Oh, yang siap, masuk.
0: Oke. Halo,
3: siap,
0: selamat sore. Oh, udah tutup, Pak. Yuk, lanjut, Pak.
3: Iya. Ini sangat bermanfaat untuk kita, terutama generasi muda.
0: Oke, okay, kita angkat lagi, Pak ya.
3: Siap.
0: Oke, mohon izin. Halo, RRI, selamat sore.
4: Halo, selamat sore. Yang terhormat Bapak Putra Wijaya.
0: Oke.
4: Okay. Saya hormati.
0: Baik.
4: Juga yang terhormat. Selamat sore, Bapak. Yang terhormat Bapak sebagai narasumber, Bapak.
3: Selamat sore.
0: Ya, ada Pak Panji, ada Pak Kaspar, dan juga Pak Reva. Pak Abdullah ya, dari Adjasa. Silakan Pak Abdullah, ada yang ditanyakan terkait dengan
4: pertanyaan ini? Saya. Mengapa dan bagaimana kok bisa Jember ini peminatnya kurang, dari faktor apa? Padahal Jember ini sangat sangat antusias, cuma ngomongnya, gerakannya kurang begitu semangat. Bagaimana, faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan Jember ini kok ada peminatnya gitu?
0: Sepi lah ya.
4: Ya, sepi peminat. Apa kurangnya sosialisasi juga itu mungkin karena di pedalaman ini sangat membutuhkan pekerjaan yang formal gitu.
0: Oke. Pak Abdullah di Arjasa gimana, Pak? Di sana juga para pekerja luar negeri tidak terlalu banyak barangkali ya. Anak-anak muda maksudnya.
4: Iya. Tapi kalau di luar negeri tidak begitu tapi di luar pulau Kalimantan,
0: banyak ya.
4: Denpasar itu banyak gitu.
0: Iya, berarti SMK gue luar Jawa nih, Pak.
4: Ya. Nah, ini cuma saya ingin tahu dan bisa memberi pandangan kepada orang-orang yang belum mendengar gitu.
0: Oke, okay, baik.
4: Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat semuanya.
0: Oke, okay, terima kasih,
4: salam
0: Bapak.
4: Salam kilau Pancasila.
0: Siap. Okay.
4: Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdullah, ya, pendengar setia kita di sini. Monggo silakan dari Pak Kaspar dulu nih.
3: Boleh mohon jawab kali. Mas Putra. Yeah. Terima kasih Pak Abdullah dari Arjasa. Kami meyakini bahwa kurangnya minat para pemuda kita untuk berangkat ke luar negeri ini sampai dengan saat ini, kesimpulan kami adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan apa-apa yang mereka akan dapatkan dari luar negeri, termasuk ketentuannya bagaimana dan lain sebagainya. Untuk itu kami undang besok untuk melihat live streaming YouTube Pemkab Jember jam 8. Ini akan dilakukan sosialisasi. Kami sudah mengundang 21 ribu lebih ASN untuk ikut serta melihat live streaming YouTube ini. Para kader-kader kesehatan, Bapak, Ibu, para camat dan kepala desa, besok kita undang ke pendopo, termasuk para direktur perguruan tinggi, ini juga besok kita undang ke pendopo. Sebagian ada yang ke pendopo sebanyak 200 orang dan banyak lagi yang bisa, kalau bisa seluruh masyarakat Jember besok mengikuti live streaming YouTube Pemkab Jember di dalam rangka sosialisasi SMK Go Global yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 8 Oktober jam 8 pagi.
0: Selamat pagi. Jadi ini para pendengar bisa lihat ini ya di YouTube, langsung ketik aja Pemkab Jember, nanti akan keluar Pak ya jam 8 insyaallah. Ini kok pas sekali ya sekarang ya.
1: Iya.
0: Kita rencananya kan udah jauh-jauh hari sama Pak Rendra kemarin tanggal 7 gitu ya.
3: Ini jodoh nih ini.
0: Tanggal 8 ya.
3: Jodoh.
0: Sebelum digaungi oleh Pak Panji ini, mungkin dari Pak Reva bisa ngasih tanggapan dari Pak Abdullah tadi.
1: Ya, jadi Itu tadi PR-nya sebenarnya tadi berkaitan dengan penyampaian informasi ya, disinformasi. Kemudian yang kedua adalah diseminasi informasi juga perlu masif ya. Jadi ternyata malah kalau kita lihat peserta yang ke kita yang sekarang lagi pelatihan memenuhi Mas Putra, kebanyakan malah dari Ponorogo, Tulungagung gitu ya. Padahal ini yang Jember malah kayak lihat baru satu itu yang kelapa sawit itu. Nah ini mungkin menjadi evaluasi dan juga menjadi tantangan kita bersama ya. Padahal peluangnya sangat besar, kemudian programnya cukup menjanjikan, sehingga mungkin dengan adanya kegiatan besok yang dilakukan oleh Pemda ini menjadi dampak yang positif bagi minat masyarakat untuk bisa terjun dan terlibat secara langsung di dalam program ini gitu. Mungkin seperti itu.
0: Oke, betul sekali. Nah, sebelum Pak Panji mau jawab nih, ya. Sabar Pak. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak dari komentar di YouTube kita nih dari Aulia Citra TS4WX. Wah, ini Gen Z ini ya. Enggak. Oke. Saya siswi SMK dan sangat tertarik dengan pembicaraan saat ini gitu ya. Pertanyaan saya adalah apa dampak SMK Go Global ini terhadap peluang karir siswa SMK setelah lulus? Nah, ini Pak Banji sekaligus.
2: Iya. Oke, kalau tadi Mbak siapa namanya itu?
0: Mbak Aulia Citra.
2: Oke, Mbak Aulia masih siswi SMK ya. Mudah-mudahan sudah di kelas 3 ya, kelas 12 mudah-mudahan. Jadi bisa mengikuti program SMK Go Global yang tahun depan gitu. Jadi tujuan dari program ini sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita ingin menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global. Nah, bagi lulusan SMK yang masih belum pede ya gitu ya, atau pengen kerja ke luar negeri tapi merasa kompetensinya masih harus di-upgrade, nah bisa mengikuti program ini sesuai dengan bidang pelatihan yang kita buka. Bidang pelatihan yang kita buka tadi memang sudah terdesain ya, terjabarkan. Jadi kalau Pak saya ada minat di luar itu nggak bisa, berarti nggak ada jobnya di luar gitu. Jadi yang ada jobnya di luar itu yang sudah kami buka pelatihan. Nah, tahun depan kami untuk di dari 500 ribu ini selama 4 tahun itu terbagi dalam 4 tahun. Tahun ini 40 ribu se-Indonesia, kemudian tahun depan 140 ribu dan seterusnya. Jadi tahun ini kami dari 40 ribu Jawa Timur dapat kuota 6 ribu.
0: Kalau Jawa Timur bagian timur?
2: Seluruhnya.
0: Oh, seluruhnya.
2: Makanya mumpung ini tidak dibatasi per kabupaten.
0: Enggak ada batasan.
2: Iya, 6.000 ini bisa saja kalau dari warga Jember mau 6.000-6.000-nya bisa. Nanti yang penting kami akan seleksi dulu pas proses penetapan peserta. Jadi ini silakan diakses oleh teman-teman yang ingin memang bekerja ke luar negeri namun merasa belum pede, belum cukup kompetensinya, bisa mengakses pelatihan dan sertifikasi ini. Dan kalau misalnya tidak melalui program ini, yang bersangkutan kan tentunya harus menyiapkan biaya pelatihan sendiri, biaya sertifikasi sendiri. Nah, kalau ini sudah ditanggung untuk biaya pelatihan dan sertifikasinya. Nah, untuk biaya penempatannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi untuk bekerja ke luar negeri itu kan memang ada biaya pelatihan, biaya sertifikasi, dan biaya penempatan. Nah, proses penempatan itu kan ada membutuhkan paspor, membutuhkan visa kerja, membutuhkan medical check up. Nah, itu nanti diatur tersendiri tergantung dari bidang jabatan dan negara tujuan. Jadi ada beberapa pekerjaan contoh di Malaysia untuk bidang operator produksi atau plantation worker, itu biaya penempatan sebagian ditanggung oleh pemberi kerja, jadi akan lebih minim biaya penempatannya. Tetapi ada juga yang negara-negara tertentu biaya penempatannya full ditanggung oleh si calon pekerja migran. Nah, ini juga perlu diketahui di awal. Jadi setelah waktu diwawancara itu sebelum pelatihan, kami akan menginformasikan, kami akan datangkan PT-nya, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, untuk mensounding. Ini loh, nanti setelah pelatihan, setelah sertifikasi, job yang diproyeksikan akan diisi oleh kalian adalah job ini. Nah, biaya penempatannya sekian, prosesnya seperti apa, itu akan dijelaskan gitu. Nah, supaya seseorang yang mengikuti pelatihan dari awal sudah tahu, oh saya akan ke Turki sebagai spa terapis, kualifikasinya seperti ini, perlu bahasa Inggris seperti ini, gitu kan, biayanya sekian. Nah, itu yang harus diketahui juga di awal. Yang jelas ini akan meringankan masyarakat karena biaya pelatihan dan biaya sertifikasi sudah ditanggung.
0: Oke. Nah, ini saya sedikit penasaran ya dengan ini Pak Reva apa?
1: Iya, siap.
0: Tadi kan ya, Pak Abdullah ya sempat bilang mengatakan kenapa kok Jember nih bisa sepi gitu ya dan sebagainya. Kalau mungkin Pak Reva sendiri sebagai praktisi yang ada di dunia pendidikan, dunia di Polije gitu ya, sebenarnya seberapa besar sih keinginan atau mungkin minat dari para mahasiswa di sana gitu untuk bekerja di luar negeri?
1: Oke, jadi berkaitan dengan minat ya Mas Putra, jadi memang kebanyakan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kaswar ya, mungkin anak muda itu lebih banyak ke Jepang sama Korea ya.
0: Iya.
1: Saya juga kurang tahu kenapa ya Pak Kaswar ya. Ada dua sebetulnya yang mungkin di lulusan, bagi lulusan yang politeknik gitu ya, yang kami lihat gitu. Tapi memang secara keseluruhan memang ya itu tadi sebenarnya karena ada kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin dari kejadian sebelumnya gitu ya, karena mungkin belum terdiseminasi berkaitan dengan perlindungan imigran. Jadi harapannya kan kegiatan ini menjadi apa ya, menjadi salah satu titik balik nantinya agar betul-betul pekerja migran menjadi dilindungi dan nyaman di dalam bekerja gitu. Seperti tagline-nya sekarang ya Pak Manji ya.
2: Iya.
1: Tagline-nya pekerja migran sekarang kan gimana Pak Manji? KB2MI tagline-nya kan ada
2: tagline-nya
1: pekerja nyaman gitu kalau salah ya kemarin ya. Jadi itu menjadi
0: cari dulu Pak.
1: Nggak, Pak Manji masih belum ya mencari kayaknya. Jadi harapannya menjadi nyaman ya. Kemudian kami juga ini Mas Putra kemarin sudah menyampaikan ke Mas Panji, nanti pada saat wisuda kami yaitu yang dilakukan di tanggal 7 atau 8 November ini, harapannya nanti bisa ada tersosialisasikan gitu Mas. Jadi nanti pada saat wisuda kami membuka ruang ya, kemarin juga diskusi, agar nantinya bisa langsung diperoleh informasi yang pasti berkaitan dengan pekerja migran oleh seluruh alumni kami. Ini total hampir kalau misalkan lulusan sekitar 1.500, kalau masuk semua ke pekerja migran, wah sungguh luar biasa itu sepertinya.
0: Wah, iya. Nah, ini ya, semoga ini ya bisa gayung bersambut lah ya. Nah, tidak hanya dari Polije ya, mungkin juga dari SMK kan cuma cukup banyak ya.
1: Iya, betul. Okay. Sebenarnya karena itu tadi, karena orang melihat karena SMK global ya, akhirnya dilihatnya seperti SMK saja
0: doang gitu ya.
1: Terus kemarin kayaknya tingkat pendidikan variasi ya Mas Manji. Iya.
2: Jadi tidak harus SMK. Jadi memang targetnya Pak Presiden itu 500 ribu itu 300 ribu lulusan SMK, 200 ribu lulusan non SMK. Jadi boleh gitu ya.
0: Oke. Baik. Ini kita pengen lanjut lagi. Ini ada juga beberapa pertanyaan juga di WhatsApp juga ada. Tapi kita masih akan kembali selepas yang berikut ini.
5: Masuk.
6: Selamat pagi Bu.
5: Siang Mas. Jam berapa ini?
6: Jam 10 Bu.
5: Terus?
6: Ya ini Bu, mau ini. Ini loh Bu, mau.
5: Mau apa?
6: Wawancara kerja Bu.
5: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
6: Jam 8.
5: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
6: Loh, kok sama ayam?
5: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
6: Gimana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
5: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
7: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
8: Iya, Bu.
9: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
10: A few inches later.
9: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
10: A few moments later.
9: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
10: One eternity later.
9: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur. Hehe.
10: Few inches later.
9: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
10: Eventually.
9: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana
8: menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
11: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
12: Aku kopi susu, Mbak.
13: Siap, Mas.
11: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
12: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
11: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
13: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
11: Gaji udah masuk nih.
12: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
13: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
14: Saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, tetapi otak justru tetap bekerja, menjalankan berbagai fungsi penting. Otak tetap aktif selama tidur untuk mengatur siklus tidur, memproses ingatan, dan memperbaiki fungsi tubuh melalui fase seperti REM atau Rapid Eye Movement. Menurut penjelasan dari National Institute of Neurological Disorders and Stroke, aktivitas otak saat tidur bahkan penting untuk konsolidasi memori dan menjaga kesehatan mental.
15: Kebiasaan ini kelihatannya sepele, habis ngecas HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
11: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
12: Aku kopi susu, Mbak.
13: Siap, Mas.
11: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
12: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
11: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
13: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
11: Gaji udah masuk nih.
12: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
13: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
0: Anda masih bersama kami di program Masa Tuna di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, kita masih di acara Indonesia Cerdas, program pelatihan peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia, SMK Go Global. Narasumber kita kali ini dari BP3MI Jawa Timur, ada Pak Panji, Bapak Kaspar dari Disnaker Jember, dan juga Pak Reva dari Politeknik Negeri Jember. Nah, kita akan coba baca ya pesan-pesan dari WhatsApp kita di 0811 30 40 911. Dari Burini, dari Patrang Jember, Pak. Ini Pak Kaspar dari Disnaker, apakah anak lulusan SMK swasta atau paket C di Jember juga punya hak dan kesempatan yang sama untuk daftar program SMK Go Global ini? Gimana Pak Kaspar atau Pak Panji? Bebas Pak Kaspar dulu. Ya. Gimana Pak?
3: Dua-duanya ya. Dua-duanya Pak Kaspar bisa, Pak Panji bisa. Yeah. Tetapi ini memang khusus untuk para pencari kerja. Ini minimal usia 18 tahun, termasuk paket C juga bisa dipersilakan.
0: Paket C bisa ya, Mas.
3: Iya, iya. Nanti sebetulnya di dalam setiap job yang tersedia itu selalu dipersyaratkan, selalu ada persyaratan yang menempel di situ. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, para pendengar bisa melihat apa saja persyaratannya di sana. Tapi secara umum bisa. Monggo disempurnakan okay.
0: Pak Panji menambahkan.
2: Iya, contoh misalnya yang akan kita running di Jumat esok itu pelatihan barista, kita proyeksikan untuk mengisi job barista di Timur Tengah.
0: Oh, okay,
2: pasti nggak okay, kepikiran. Okay. Oh, ada barista juga ya di Timur Tengah di Arab Saudi kan? Ternyata iya, memang cukup happening di sana. Toko apa namanya, coffee shop. Jadi mereka butuh barista, tapi minimal usia 20 tahun. Tadi kan secara umum kita 18 tahun. Nah, ini 20, ketika ya, nanti seleksi, kami akan lihat, oh ini nggak sesuai dengan job yang dibutuhkan saat ini. Nanti kami bisa sampaikan atau alihkan ke next pelatihan yang lainnya gitu. Jadi memang ada persyaratan tambahan tergantung dari job ordernya. Dan untuk Timur Tengah ternyata mungkin mikirnya rekan-rekan pendengar harus bisa bahasa Arab, ternyata tidak, minimal basic bahasa Inggris gitu ya, basic bahasa Inggris.
0: Aktif pasif?
2: Harus aktif, karena kan dia akan menawarkan ide
0: coffee, bersertifikat IELTS, TOEFL dan sebagainya.
2: Tidak.
0: Oh, nggak harus ya?
2: Tidak.
0: Yang penting bisa.
2: Ya, gitu.
0: Jadi dasar dua gitu.
2: Conversationnya minimal bisa.
0: Conversation lah minimal ya.
2: Minimal dia nanti bisa menyampaikan list menu dan lain sebagainya. Nah itu kita seleksi sebelum pelatihan. Kalau memang dari sisi kompetensinya terlalu jauh, ketika diseleksi, kami tentunya akan memberikan menyampaikan mungkin bahasa Inggrisnya ditingkatkan dulu sebelum masuk ke pelatihan kami. Seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Atau misalnya ada juga yang pelatihan welding, pengelasan. Dia nggak pernah megang alat las sama sekali, tapi pengen belajar las. Nah, kalau memang pelatihan itu diproyeksikan untuk pengelasan yang tingkat lanjut gitu ya, tentunya kami tidak bisa nerima yang benar-benar baru, yang benar-benar orang tidak pernah megang alat las misalnya, seperti itu. Jadi nanti kita lihat sesuai dengan kebutuhan PT yang kita kita gandeng, jobnya seperti apa gitu ya. Nah itu yang nanti menjadi dasar kita juga saat menseleksi peserta. Nah saya tadi juga tertarik dengan kenapa sih kok banyak yang pengen ke Jepang ya.
0: Iya,
2: itu saat
0: dia
2: ini gitu ya. Memang cukup happening dalam 5 tahun terakhir warga negara Indonesia yang berangkat ke Jepang untuk bekerja. Bahkan Jepang sudah menembus 5 besar negara tujuan pekerja migran Indonesia. Sudah masuk ke urutan kelima. Nah, kenapa? Karena memang pertama dari sisi penghasilannya cukup besar gitu ya. Kisaran 15-20 juta dia bisa dapat. Namun di sana biaya hidup juga tinggi. Jadi ya, ini yang perlu teman-teman yang masih muda-muda ini yang pengen ke Jepang, pengen ini, lihat juga gaji besar tapi living cost-nya juga besar gitu. Nah, terus mereka enggak mau ngelihat, enggak mau ke Malaysia. Malaysia standarnya itu kan gaji untuk formal itu sekitar 1.700 ringgit. Kalau dirupiahkan mungkin 7 atau 8 juta. Tetapi kan biaya hidup lebih minim di sana. Gitu. Nah, itu berarti ada hal yang harus di positif dan negatifnya harus dipertimbangkan. Kalau ke Jepang, kita harus bisa bahasa Jepang. Ya, belajar bahasa Jepang itu untuk bisa level untuk bekerja N2 ke Jepang harus N4, Pak. Untuk N4. Nah, N4. Nah, itu butuh paling enggak 6 bulan.
0: Iya, betul itu.
2: Sedangkan kalau ke Malaysia, misalnya kerja di operator produksi di kilang. Kilang itu pabrik. Kan tidak perlu bahasa Malaysia. Bahasanya kan sama dengan kita. Gitu ya.
0: Sama-sama paham lah ya.
2: Jadi ini yang juga harus terbuka bagi teman-teman masyarakat Jember. Kalau memang kita punya keinginan ingin ke Jepang, ke Korea, bahasa itu harus ditingkatkan dulu, disiapkan gitu ya. Pelatihan yang saat ini memang karena kami terbatas waktu, hanya baru mulai di semester 2 ini, jadi kami belum fokus banyak di bahasanya, jadi lebih ke teknis. Tahun depan insya Allah kami akan mulai dari awal tahun, jadi mudah-mudahan tahun depan itu bisa kita masuk ke program bahasa.
0: Baik. Nah, kita ini coba membaca lagi komentar yang udah masuk ini dari Intan Karisma. Saya siswa SMK juga nih. Mau tanya Pak, ini bagaimana peran teknologi dalam mendukung program SMK Go Global? Waduh, ini gimana Pak Reva barangkali nih?
1: Aduh.
0: Teknologi yang seperti gimana dulu nih? Baru bisa dijelaskan. Atau mungkin kemampuan-kemampuan teknis apa yang sering diberikan ini, Pak?
1: Jadi kalau kemampuan ya, kemampuannya dia. Jadi sebetulnya karena semuanya saya lihat juga yang kemarin freelancer worker juga kemampuannya nol ya. ya Pak Panji ya, dari nol sekali. Jadi kan nanti ada proses pelatihan yang dilakukan ya. Sebetulnya yang program KP2MI menjadi sangat baik sekali ya, menjadi jembatan untuk bisa apa kompetensi yang diharapkan bisa langsung diwadahi dan juga ternaungi gitu. Mungkin memang kalau negara beberapa negara tujuannya spesifik memang harus ada blended ya, blended untuk bahasa gitu. Jadi selain kemampuan kompetensi juga ada kemampuan bahasa gitu ya. Cuman memang sebetulnya diwadahi juga di dalam program ini ya. Jadi selain kompetensi di bidang keahlian juga ada berkaitan dengan kemampuan bahasa gitu Mas Putra.
0: Okay.
1: Itu yang jadi nggak perlu takut lah kalian mendaftar program ini karena sudah terfasilitasi semua gitu ya.
2: Iya. Mungkin sedikit menambahkan kalau untuk plantation worker memang yang dibutuhkan dari job order dari P3MI yang kita gandeng itu rata-rata adalah untuk pekerja sawit level pelaksana. Jadi kalau level pelaksana tidak harus punya pengalaman gitu. Jadi memang nanti beda karena kemarin ada yang daftar. Itu dia pengennya mandor karena dia udah punya pengalaman. Nah, kami sampaikan kami melatihnya yang level pelaksana. Oh, berarti tidak mau dia. Nah, itulah proses seleksi di situ. Gitu. Kalau mandor kan berarti udah next step.
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya,
0: betul-betul.
1: Seperti itu. Mungkin yang lulusan D3, D4 gitu ya. Nanti ke mandor, ke asisten kebun gitu ya.
2: Betul.
1: Langsung ke situ.
2: Supervisor yang level udah lebih tinggi.
0: Ijazah kita juga ini ya di sana juga berlaku ya. Ijazah kita di Indonesia.
2: Untuk di beberapa job yang memang levelnya lebih tinggi itu biasanya mensyaratkan pengalaman gitu ya.
0: Sertifikat
2: ya, pengalaman gitu. Dan itu ijazah juga bisa dijadikan satu portofolio.
1: Karena sekarang ijazah juga ini ya menggunakan bahasa Inggris juga ya.
3: Izin menambahkan Mas Putra, untuk ijazah ini beberapa lowongan misalnya di Jepang itu membutuhkan tenaga kesehatan, maka mutlak dipersyaratkan bagi tenaga kesehatan terutama perawat ya Pak Panji ya.
2: Iya, perawat.
3: Itu mereka yang lulusan perawat dan sudah punya STR, surat tanda registrasi. Itu artinya supaya mereka pada saat nanti nyampe di negara tujuan mereka bisa mempunyai izin praktek untuk melayani pasien-pasien yang ada di sana di negara tujuan. Jadi terkait beberapa hal yang memang spesifik pada profesi itu ijazah diperlukan.
0: Pastilah ya.
1: Pasti.
0: Ya. Dan juga kan dari pihak penyalur juga pasti akan tanya ijazah lah ya.
3: Iya.
0: Itu yang paling penting. Nah, ini kalau enggak salah kemarin sempat ini ya, sempat di acara job fair kemarin, itu kan sempat disebutkan tentang ini nanti apakah keluarga itu bisa mantau gitu ya keberadaan mungkin keluarga juga atau mungkin anak yang resmi ditempatkan di tempat yang lain gitu, gimana Pak?
2: Ya, jadi yang kami proses untuk pelatihan sertifikasi ini pasti resmi ya. Tidak mungkin pemerintah melaksanakan proses penempatan itu non prosedural tidak. Jadi
0: setelah resmi diterima.
2: Setelah resmi nanti sebenarnya tanpa program pelatihan ini kami sudah memiliki aplikasi bernama Sysco P2MI. Aplikasi Sysco P2MI.
0: Sysco P2MI.
2: Iya. Sysco P2MI ini sebenarnya sudah menaungi seluruh proses dari A to Z untuk proses penempatan dan perlindungan pekerja migran. Jadi seseorang itu ingin melihat job atau lamaran di luar negeri yang dimiliki oleh PT atau P3MI yang resmi, itu bisa cek di situ. Gitu. Jadi misalnya saya pengen jadi barista, tinggal klik nanti Sysco P2MI searching by jabatan barista. Oh, saya mau jadi cleaner, searching by cleaner. Nah, itu PT-PT resmi semua yang muncul. Kuotanya berapa?
0: Saya lagi buka nih Sysco P2MI.
2: Betul. Oh, cari ada lowongan. Nah,
3: ya, lowongan.
2: Jadi semua
0: negara juga ya.
2: Betul, by negara. Nanti begitu sudah masuk Sysco P2MI, daftar segala macamnya, nanti kan terrecord semua dokumen-dokumen itu, paspor, visa kerja, kemudian medical check up sampai identitas pemberi kerja, perusahaannya, alamatnya, gajinya dan lain sebagainya itu terrecord. Jadi untuk memonitor itu akan lebih mudah karena prosedural. Nah, ini akan berbeda dengan kalau berangkatnya non prosedural.
0: Iya,
2: non prosedural kan juga menjadi tantangan di Jember. Gitu ya. Tantangan
0: ada aja.
2: Ada
0: juga.
2: Makanya dengan adanya program pelatihan dan sertifikasi ini diharapkan bisa menekan juga jalur non prosedural ini. Orang jadi lebih tertarik untuk dengan cara prosedural.
0: Baik, ini ada sektor, ada pendidikan juga ya. Kalau saya cek di ini ya, mungkin para pendengar bisa cek di Sysco P2MI. Betul. Gitu ya. Oke, ada ini, cari P3MI-nya apa? Cari negara ini, Sukowono, Sembusari, bukan. Negara Filipina, Finlandia, Gabon, Gabon ini negara mana ya? Tapi ada ya di sini.
2: Ada.
0: Daftar ya.
2: Memang tidak semuanya negara ada. Nanti bisa dicek
0: banyak lagi, Pak.
2: Ya itu semua negara memang muncul, tapi ketika kita klik belum tentu ada jobnya gitu. Jadi kalau pengen melihat melihat jumlah pekerja migran kita yang sudah berangkat nih ya dalam 5 tahun 10 tahun terakhir ke negara mana, itu juga terbuka datanya, bisa di website BP KP2MI itu juga bisa lihat. Tadi kan Bapak bilang Gabon di mana? Gabon itu di Afrika. Emangnya ada yang mau ke sana? Ada loh. Ternyata di sana butuh apa namanya? Di bidang logging apa perkayuan. Iya, apa namanya? Penebangan kayu. Itu contohnya banyak juga orang Indonesia yang di sana.
0: Jangan Gabon, ini Korea Utara ada di sini.
2: Iya, kayak kalau Korea Utara enggak ada di ininya pekerja migrannya. Ada pilihannya tapi kalau diklik enggak muncul.
0: Oke. Kita pengin ngobrol panjang nih ya, tapi nampaknya kita dibatasi waktu. Kurang 6 menit lagi kita mau berakhir. Mungkin kita berikan satu persatu ini closing statement dan juga pesan-pesan kepada para pendengar kita, para keluarga juga yang ternyata ada ini program pemerintah yang bisa membantu kita juga, bahkan bisa sama-sama saling memantau dan sebagainya. Dari Pak Reva terlebih dahulu, silakan Pak Reva.
1: Jadi sekali lagi ini merupakan program yang sangat bagus ya. Jadi mohon segera dimanfaatkan bagi siapapun yang tidak dibatasi oleh pendidikan SMK mungkin ya, bagi beberapa pekerjaan yang memang tidak krusial untuk kompetensinya. Jadi silakan bisa dimanfaatkan, dan kami di Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu lembaga pelatihan akan selalu mensupport untuk bisa kompetensinya sesuai dengan diharapkan oleh para calon imigran nantinya ditempatkan gitu. Jadi mohon untuk dapat bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Jadi harapannya adalah migran aman, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Betul Mas Anji?
2: Betul sekali.
1: Ini tagline-nya harus disebar Mas Anji.
0: Iya. Jangan-jangan kebalik nih Pak ya.
1: Saya kayak saya jadi polije ya.
0: Monggo Pak Kaswar.
3: Izin Mas Putra bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi terutama anak-anak kita, adik-adik kita untuk berangkat ke luar negeri melalui prosedur yang aman dan prosedur sesuai program pemerintah. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat Jember pada umumnya bahwa Gus Bupati sangat mendukung untuk kegiatan SMA Go Global dan pengiriman tenaga ke luar negeri ini. Di Jember saat ini pada zamannya Gus Bupati sudah dirintis untuk pendirian P4MI. Apa hal-hal apa terkait kegiatan di luar negeri yang bisa yang perlu dicari informasinya ada di kantor P4MI yang saat ini ada di DPM PTSP. Bergabung di sana.
0: Oh, di nanti, satu pintu itu ya.
3: Satu pintu nanti akan berdiri sendiri insyaallah di sampingnya Ciklap. Di Jalan Sudirman.
0: Oh ya, oke.
3: Siap. Nanti. Bapak Bupati juga sudah menyiapkan medical check up di 3 rumah sakit daerah. Dengan harga yang sangat terjangkau, yang dulu ini belum bisa melaksanakan medical check up untuk kepentingan para pekerja yang akan keluar negeri. Saat ini di Jember, Rumah Sakit Balung, Kalisa, dan Dr. Sumadi sudah bisa melaksanakan medical check-up bagi calon pekerja migran Indonesia.
0: Baik.
3: Mari kita ini dukung program kegiatan ini untuk Jember baru, Jember maju.
0: Maju, mantap. Oke, 1 menit terakhir nih Pak Panji, silakan.
2: Ya, jadi program SMK Go Global ini program yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khusus Jember nih ya, karena kita di Jember. Jadi mumpung ada program pelatihan dan sertifikasi gratis, dan bagi yang ingin bekerja ke luar negeri silakan menggunakan pelatihan ini, manfaat ini, karena nanti akan kita langsung matchingkan dengan job di luar negeri. Jadi dan pesan kami juga dari Kementerian P2MI, jangan pernah bekerja ke luar negeri dengan jalur non prosedural ya. Jadi bekerja secara legal, secara resmi, cari informasi bisa lewat Sisko P2MI, bisa lewat kantor kami di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Jember, atau di P4 Banyuwangi, atau di BP3 Jawa Timur, atau ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi pilih dan cek kembali ketika ada tawaran lowongan kerja ke luar negeri. Jangan sampai kita tertipu atau menjadi pekerja migran non prosedural.
0: Terima kasih banyak Pak Panji, Pak Kaspar, Pak Reva.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak. Sungguh membuka mata kita bahwa peluang anak bangsa untuk go internasional kini terbuka lebar secara aman, prosedural, dan juga bermartabat gitu ya. Menjadi tenaga kerja global bukan lagi mimpi yang sulit untuk diraih asalkan dipersiapkan dengan kompetensi, sertifikasi, dan juga jalur resmi pemerintah. Ingat, siapkan diri Anda, tingkatkan kapasitas, dan juga selalu gunakan kanal informasi resmi pemerintah agar langkah melangkah menuju masa depan gemilang senantiasa terlindungi. Waduh, udah kayak ini ya, untuk perusahaan saya. Terima kasih banyak semuanya sudah ada di sini. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya. RRI Jember.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Cari Panggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, DP jelang hari jadi ke-81 Pemprov Jatim gelar berbagai macam kegiatan. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Rabu 7 Oktober 2026, bersama saya Diana Riza. Kita buka kabar pertama sore ini, rancang regulasi baru DPRD Probolinggo minta site plan perumahan tidak sekedar penuhi fasilitas umum. Kita ikuti laporan Hoirul Umam Masduki berikut ini.
3: DPRD Kota Probolinggo meminta pengaturan pembangunan perumahan tidak berhenti pada pemenuhan persentase atau fasilitas umum atau FASUM. Site plan harus sejak awal memastikan akses jalan, konektivitas antar kawasan hingga sistem drainase dapat berfungsi ketika perumahan sudah dihuni. Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ketua Pansus 3 DPRD Kota Probolinggo Mulas Kurniawan mengatakan persoalan yang muncul di sejumlah kawasan perumahan menjadi bahan evaluasi agar aturan baru tidak hanya mengatur pembangunan fisik rumah. Salah satu yang disoroti adalah FASUM berupa akses jalan yang dalam perencanaannya telah dialokasikan untuk kepentingan umum. Namun dalam praktiknya masih dikuasai pihak tertentu. Persoalan serupa juga dapat muncul ketika akses antar perumahan atau antar gang tidak dirancang secara terkoneksi.
4: Dan sebagainya, secara otomatis ini kaitannya dengan penyelenggaraan bagaimana perizinan dan pelaksanaan perumahan yang ada di Kota Probolinggo ini bisa tertata juga gitu loh.
5: Apakah
4: setannya dan lain sebagainya itu diatur di sana?
5: Apakah nanti mengakomodir terhadap perumahan yang bermasalah soal lahannya atau bagaimana?
4: Makanya ini juga makanya ini kita sempurnakan. Dari berbicara tentang pengalaman yang perda yang lama, kita sempurnakan dengan perda yang baru ini.
3: Mulas menambahkan set plan perumahan harus memperhitungkan fungsi kawasan secara menyeluruh. Artinya penyediaan FASUM tidak cukup hanya memenuhi ketentuan luas, tetapi juga harus memastikan jalan dapat digunakan terhubung dengan kawasan sekitar serta memiliki ruang yang cukup untuk kendaraan bermanuver. Persoalan drainase juga menjadi perhatian karena pembangunan perumahan berkaitan langsung dengan perubahan kondisi lahan dan aliran air.
6: Melalui aturan baru tersebut, DPRD mendorong pembangunan perumahan di Kota Probolinggo tidak hanya menghasilkan rumah, tetapi juga kawasan pemukiman yang memiliki akses, fasilitas, dan infrastruktur pendukung yang dapat berfungsi dalam jangka panjang. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hikmah Masduki melaporkan. DPRD.
1: Reporter Rizky Darmawan melaporkan, Kanwil DJP Jatim 3 menilai otoritas pajak perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi, salah satunya melalui Cortex. Berikut informasi selengkapnya.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Sistem tersebut dinilai telah mencakup sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengawasan. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau P2IP Kanwil DJP Jawa Timur 3, Rahmat Auladi mengatakan, Cortex efektif dalam menekan praktik faktur pajak fiktif. Penerapan Cortex membuat sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya terjadi dapat lebih terpantau melalui sistem. Rahmat menjelaskan, pengembangan Cortex tetap dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan perpajakan dan teknologi. Menurutnya, sistem pengawasan perlu terus diperbarui karena modus kejahatan perpajakan juga terus berkembang.
8: Saya pikir efektif menekan. Ini kan permasalahan-permasalahan dasar yang dulu-dulu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Nah, sekarang tantangan kita memang kontes harus diperbaiki terus-menerus itu ya. Karena kan kejahatan semakin berkualitas ya. Nah, itu harus ikutin terus. Nggak bisa satu sistem terus selesai saya bilang ya. Tapi yang lama-lama ini sudah tercover sama Cortex. Ini ke depan kita belum tahu seperti apa lagi nih bentuk kejahatan yang baru. Kan yang sekarang lagi viral, kejahatan pricing,
7: Otoritas pajak juga perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan pengawasan untuk memastikan sistem perpajakan mampu mengikuti perubahan modus penyalahgunaan. Rahmat menyebut salah satu tantangan yang saat ini menjadi perhatian berkaitan dengan data pricing dan juga pulsing. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika pengawasan perpajakan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Satya Westi. Silakan Satya.
9: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, kuota siswa SD di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun belum terpenuhi. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Madiun terus melakukan penjangkauan langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kuota tersebut. Berikut laporan Ulfa Larasati.
10: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya memenuhi kuota siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Madiun. Pasalnya, hingga saat ini kapasitas penerimaan siswa di sekolah berbasis asrama tersebut masih belum terpenuhi secara maksimal, terutama pada jenjang sekolah dasar. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengungkapkan penyebab belum terpenuhinya kuota jenjang SD adalah karena banyak anak yang belum terbiasa berpisah dengan orang tua untuk menjalani pendidikan berasrama. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Madiun terus membenahi sarana dan layanan sekolah rakyat agar memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak maupun orang tua.
11: Khususnya kita masih ada kekurangan khususnya siswa yang di tingkat SD karena memang merubah budaya yang dia harus pisah dengan keluarga. Agak masih perlu penanganan yang luar biasa. Jadi insya Allah, tapi dengan kondisi yang saat ini, nanti kita akan selalu sosialisasikan ke masyarakat dan masyarakat akan kita ajak dengan melihat kondisi yang ada di sekolah rakyat ini. Makanya kita harus perbaiki betul ya sekolah rakyat ini sehingga menjadi daya tarik tersendiri anak-anak dan masyarakat yang akan menyekolahkan di sini.
10: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiawuni menjelaskan, dari kapasitas 360 siswa, SRT 1 Kabupaten Madiun memiliki kuota sebanyak 270 siswa untuk wilayah Kabupaten Madiun. Jumlah siswa terbanyak berada di jenjang SMP dengan 150 anak, sedangkan jumlah siswa SD masih paling rendah.
12: Yang paling banyak jumlah siswa kami SMP, yang paling kurang itu SD. Ya, soalnya ya kan anak masih kecil, orang tua nggak tega untuk melepas gitu. Sementara kami ada sekitar 84 untuk siswa SD. Kuotanya kan 90 ya.
13: Kurang banget.
12: Ya.
10: Agustin mengungkapkan saat ini masih tersedia sekitar 29 kuota yang bisa diisi siswa. Guna memenuhi kuota tersebut, Dinas Sosial atau Dinsos bersama pilar-pilar sosial terus melakukan langkah penjangkauan langsung. Kepala Dinsos Kabupaten Madiun, Supriyadi, menerangkan penjangkauan ini dilakukan dengan mendatangi warga secara langsung ke rumah dan desa masing-masing. Langkah edukasi dan motivasi diberikan agar anak-anak yang sempat terkendala biaya tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat.
14: Memang sekolah ini sifatnya penjangkauan. Artinya apa? Harapannya

0: pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
2: Baik, terima kasih Satya. Reporter Gia Deborah melaporkan siswa tunanetra SLBN Beranjangan belajar coding dan bermimpi ciptakan video game inklusif. Berikut informasi selengkapnya.
3: Rasa penasaran terhadap teknologi mengantarkan Ahmad Fauzan, siswa kelas 2 tingkat SMP di SLBN Beranjangan Jember, mengenal dunia pemrograman. Berawal dari ketertarikannya pada aplikasi pembaca layar, Ahmad kini mulai belajar coding secara mandiri dan bercita-cita menciptakan video game yang dapat dimainkan bersama oleh penyandang tunanetra maupun orang awas.
4: Awal mulanya tuh saya tertarik, saya kan ada aplikasi pembaca layar untuk netra yang dinamakan Jeswo Screen Reader. Nah, Jeswo Screen Reader ini memiliki banyak fitur kayak fitur pemanggilan, dan salah satunya itu yang dibutuhkan fitur pemanggilan buat coding. Gak lama sih, masih 2 bulan kira-kira. Saya gak bisa maksimal karena gak ada laptop. Soalnya kan kalau Java sama Python itu maksimalnya ke laptop. Kalau Lowa kan bisa masih pakai HP jalaninnya.
3: Sementara itu, guru dan juga humas SLBN Beranjangan Jember, Khairul Anwar, mengatakan sejumlah siswa tunanetra di sekolah tersebut sebelumnya juga telah memiliki kemampuan dalam menggunakan perangkat digital secara mandiri. Beberapa siswa bahkan mampu mengoperasikan laptop sendiri, mengetik hingga menginstal aplikasi yang dibutuhkan, termasuk perangkat lunak pembaca layar.
5: Sebetulnya untuk anak-anak tunanetra itu sebelumnya sudah banyak yang menguasai kegiatan digital. Baik yang sebelum tahun ini juga ada yang bisa nginstal sendiri karena anaknya sudah beli laptop sendiri gitu loh, jadi ada terbantu untuk kegiatan sarana prasarana.
3: Langkah Ahmad Fauzan mungkin baru dimulai dari beberapa baris kode, namun dari situlah muncul sebuah cita-cita menghadirkan permainan digital yang tidak membatasi siapa yang bermain, tetapi justru mempertemukan tunanetra dan orang awas dalam ruang bermain yang sama. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
6: Ya, terima kasih Haryo. Menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur menggelar prosesi ziarah dan tabur bunga ke makam mantan Gubernur Raden Panji Muhammad Nur di Sampang. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa almarhum dalam membangun Jawa Timur. Ima Fadilah melaporkan.
7: Menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim menggelar kegiatan lapak tilas dan ziarah ke makam mantan Gubernur Jawa Timur, Raden Panji Haji Muhammad Nur, di Kampung Sumur Kompah, Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang. Prosesi ziarah dan tabur bunga dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, didampingi Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfuz beserta jajaran Pemprov Jatim dan Forkopimda Sampang. Kehadiran lintas pejabat ini menjadi bentuk penghormatan mendalam atas jasa dan dedikasi almarhum yang telah meletakkan pondasi kemajuan bagi Jawa Timur dan Pulau Madura. Selain doa dan tabur bunga, dalam kesempatan ini disampaikan biografi dan kiprah Raden Panji Muhammad Nur dalam pemerintahan.
8: Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, beliau memiliki sebuah obsesi yang hendak diwujudkan di Jawa Timur termasuk Madura. Obsesi itu dijabarkannya dalam gerak pembangunan Jawa Timur dengan semboyan. Ter Basuki Mawopeo, akawe wong cilik melu kemuyu.
7: Perjalanan karir RP Muhammad Nur terukir panjang, dimulai sebagai calon pangreh praja di Sumenep pada 1939, mantri di Bangkalan, asisten wedana di Arosbaya, hingga menjabat Bupati Bangkalan dan Residen Madura. Puncak pengabdiannya terukir saat dipercaya memimpin Jawa Timur sebagai gubernur pada periode 1971 hingga 1976. Selama memimpin, Muhammad Nur memegang teguh filosofi Jer Basuki Mawopeo Akawe Wong Cili Melu Kemuyu, sebuah prinsip bahwa keberhasilan pembangunan harus bisa membuat rakyat kecil tersenyum bahagia. Salah satu gagasan monumental yang dirintisnya adalah ide pembangunan jembatan Suramadu untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Madura, sebelum akhirnya melanjutkan pengabdian sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis. Rangkaian ziarah diakhiri dengan bersilaturahmi dengan keluarga Raden Panji Muhammad Nur dan santunan pada

0: warga sekitar.
1: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
2: Terima kasih pendengar. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar berbagai macam kegiatan menjelang perayaan hari jadi yang ke-81 pada 12 Oktober mendatang. Ikuti laporan Anik Hasanah.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar berbagai kegiatan selama Oktober ini, mulai dari ziarah hingga bakti sosial dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Jatim. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Prov Jatim Lili Puji Astuti menjelaskan, tema HUT ke-81 Jatim tahun ini, Jatim Unggul, Maju, Berkelanjutan. Adapun beragam kegiatan yang sesuai dengan tema tersebut, lanjut Lili, merupakan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Awal Oktober telah dilaksanakan ziarah ke Proklamator dan Gubernur Jatim pertama. Pada tanggal 8 Oktober 2026, serentak digelar pemeriksaan kendaraan atau servis motor gratis sebanyak 8.100 unit. Masyarakat bisa mendatangi 426 SMK yang ada di 38 kabupaten kota.
4: Artinya dengan kita memiliki potensi yang kita sudah tahu unggul ini untuk maju dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat. Dan keunggulan dan kemajuannya tidak hanya berhenti di satu generasi, tapi juga terus-menerus untuk generasi mendatang. Sedangkan kegiatan yang mendukung dengan tema-tema tersebut adalah kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakat, karena memang untuk ngomong unggul, maju dan untuk masyarakat.
3: Selanjutnya, tepat pada tanggal 12 Oktober 2026, digelar upacara peringatan hari jadi di Gerahadi pada pagi hari. Sedangkan siang harinya dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa. Acara ditutup pada tanggal 13 Oktober dengan bakti sosial di Slopeng dengan sapa bansos dan cek kesehatan bagi lansia. Ani Hasanah melaporkan.
2: Mendengar kabar dari Sidoarjo, reporter Januar Fahmi melaporkan petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika yang disembunyikan di dalam daging ayam goreng. Laporan selengkapnya.
5: Petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo menggagalkan penyelundupan narkotika diduga sabu seberat 17,11 gram yang disembunyikan dalam daging ayam goreng. Paket itu dibawa pengunjung berinisial AM warga Surabaya. Kepala KPLP Agung Gede Joni menegaskan petugas menemukan 4 klip diduga sabu dalam paket makanan yang ditujukan kepada WBP berinisial BSN 21 tahun.
6: Kami langsung melakukan koordinasi dengan jajaran Satreskoba Polresta Sidoarjo untuk melaksanakan serah terima barang bukti terduga pelaku dan 3 orang warga kami, warga binaan kami yang terindikasi terlibat saat melakukan pelayanan kunjungan. Ada dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan pengunjung. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang yang diduga narkotika disembunyikan di dalam ayam gorengnya.
5: Dari pemeriksaan, BSN mengaku paket tersebut titipan untuk WBP berinisial MAB 28 tahun. MAB kemudian menyebut WBP DD 28 tahun yang diduga mengordinasikan pihak luar untuk menyiapkan narkotika dan menyerahkannya kepada AM. Lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Barang bukti dan WBP yang diduga terlibat diserahkan kepada polisi untuk proses hukum dan pendalaman jaringan penyelundupan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Pendengar, bergeser ke Lamongan, jemput bola pasar perumahan warga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan gencarkan vaksinasi rabies gratis. Kita ikuti laporan Farin Regi.
7: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperkuat upaya pencegahan rabies dengan menggelar vaksinasi gratis secara jemput bola bagi hewan peliharaan warga. Layanan tersebut menyasar langsung kawasan permukiman dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Kepala Dinas Nakeswan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, mengatakan vaksinasi keliling merupakan langkah preventif untuk menjaga kewaspadaan masyarakat meski Lamongan saat ini berstatus bebas rabies. Menurutnya rabies tetap perlu diwaspadai karena merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia.
0: Kalau saya melihat antusias warga, sebenarnya banyak sekali yang menginginkan untuk divaksin. Tapi kita kan ya ada kuota yang kita tetapkan karena keterbatasan dari obat untuk atau vaksin rabiesnya ini ada keterbatasan. Jadi ini kita batasi untuk setiap kali di perumahan ini paling tidak kuotanya ada 20 kalau di rumah. Tapi biasanya dari pendaftaran, ini di luar pendaftaran banyak yang masuk ke sini dan semua kita bisa lebih care terhadap kesehatan hewannya karena ini juga nanti munculnya penyakit ini juga bisa ada penyakit zoonosis yang bisa menular ke pemiliknya sehingga sama-sama memperhatikan baik kesehatan hewannya maupun kesehatan orangnya.
7: Antusiasme masyarakat juga terlihat dari banyaknya pemilik hewan yang membawa kucing peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksin. Salsa, warga perumahan Demangan Residence mengaku terbantu dengan pelayanan yang hadir langsung di lingkungan tempat tinggalnya.
8: Oh iya, merasa terbantu sekali. Soalnya kan memang rabies itu kan penyakit yang berbahaya juga. Bisa menular ke arahnya kan.
7: Dengan pula pelayanan jemput bola tersebut, di Senakeswan Lamongan tidak hanya memperluas akses vaksinasi, tetapi juga mendorong kesadaran pemilik hewan untuk rutin menjaga kesehatan dan memberikan perlindungan terhadap penyakit yang berpotensi menular kepada manusia. Farin Raki melaporkan.
2: Informasi dari Kediri, pendengar, bantuan disalurkan BLT dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau Kota Kediri 2026 jangkauan ribuan pekerja pabrik rokok. Berikut laporan Ane Kusuma.
9: Pemerintah Kota Kediri mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026. Penyaluran ini menjangkau ribuan pekerja pabrik rokok di Kota Kediri pada hari ini di Kelurahan Semampir. Dari total 4.245 warga yang terdata sebagai penerima, sebanyak 3.496 diantaranya telah menerima bantuan pada penyaluran tahap ini. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muntakin, menjelaskan bahwa program BLT DBHCHT merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 di mana dana cukai diarahkan kembali untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam industri terkait, termasuk buruh pabrik rokok, petani tembakau, dan juga petani cengkeh.
10: Hanya untuk nanti pengambilannya di Bank Jatim, tetap menggunakan virtual account. 1 juta per penerima. Sama dengan tahun kemarin, tetap nominalnya sama 1 juta. Jumlahnya dari jumlah ini kemarin menurun. Jadi ini mungkin karena beberapa perusahaan masih ada yang belum mengusulkan atau seperti apa, atau mungkin sudah di-cover oleh provinsi. Tapi kita masih membuka peluang untuk perusahaan yang memang masih akan mengajukan usulan untuk buruh pabrik rokok yang belum menerima BLT.
9: Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Kartika Sari, mengaku terbantu dengan adanya program tersebut. Bantuan akan dimanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menambah biaya sekolah anak.
11: Ya, buat bisa bantu kebutuhan sama sekolah anak-anak, biaya sekolah.
9: Adapun, pada penyaluran tahap ini, sebanyak 3.496 penerima terdiri dari 3.292 buruh rokok PT Gudang Garam TBK yang penyalurannya dipusatkan di Kelurahan Semampir dan juga Banjaran, serta 204 penerima lainnya, yakni dari pabrik rokok Dua Dewi yang bekerjasama dengan Bank Jatim. Masing-masing penerima mendapatkan BLT sebesar Rp1 juta tanpa potongan administrasi. Sementara untuk pekerja pabrik rokok lainnya akan menerima bantuan pada tahapan berikutnya. Ana Kusuma melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, potensi terjadinya gempa di Indonesia cukup besar karena itu dibutuhkan material tahan gempa untuk suatu bangunan agar dapat meminimalisir dampak gempa yang terjadi. Kita ikuti laporan Farida Kusnia.
12: Potensi terjadinya gempa di Indonesia cukup besar, karena itu dibutuhkan material tahan gempa untuk suatu bangunan agar dapat meminimalkan dampak gempa yang terjadi. Hal ini disampaikan manajer pengembangan produk PT Citicon Nusantara Industries, Dini Sari, saat memberikan pelatihan material tahan gempa dalam kegiatan industri mengajar di Universitas Narotama Surabaya.
13: Solusinya semua masyarakat harus paham pada saat terjadi gempa apa yang harus dilakukan. Yang termudah adalah cara untuk evakuasi dari sebuah bangunan. Kemudian kalau kayak seperti adik-adik ini yang ada di jurusan teknik sipil, kita juga memberikan pengetahuan bahwa ada material-material yang bisa menahan gerakan gempa, seperti itu.
12: Sementara itu, Ketua Program Studi Kaprodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya, Roni Durotun Nasihin, menanggapi nilai material tahan gempa saat ini.
14: Mahal itu relatif sebetulnya. Mahal itu relatif. Kalau saya bicara mahal, mungkin pada saat awal mungkin investasi akan tinggi. Tapi pada saat penggunaan secara sustainability atau secara berkepanjangan, dia jauh lebih murah. Jadi kalau mahal atau tidak itu tergantung dari sisi mana atau POV mana yang akan kita lihat ya. Jadi mana yang akan kita lihat, objek mana yang akan dilihat, menurut saya seperti itu.
12: Puluhan mahasiswa-mahasiswi Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya tidak hanya mendapatkan pengetahuan seputar gempa dalam kuliah tamu, tetapi juga praktek memasang material tahan gempa. Farida Husnia melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, Universitas Hang Tuah resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional International Konferensi Marin Teknologi atau disebut MARTEK 2026. Faiz Putra melaporkan.
15: Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar konferensi internasional yaitu International Conference Marine Technology atau MARTEK 2026 pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut merupakan momentum untuk menegaskan komitmen UHT sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada pengembangan bidang kelautan dan kemaritiman baik di tingkat nasional maupun internasional. Rektor UHT Dr. Insinyur Avando Bastari saat diwawancara awak media di sela acara mengatakan gelaran MARTEK 2026 kali ini menjadi wadah strategis bagi para dosen dan peneliti kampus untuk berkolaborasi langsung dengan ilmuwan internasional. Melalui kolaborasi ini, riset-riset yang dihasilkan diharapkan memiliki standar kualitas global serta memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
16: Dengan adanya kegiatan MARTEK ini, kami memberikan kesempatan kepada para dosen-dosen kami, terutama yang meneliti khususnya di bidang kelautan kemaritiman, ini bisa langsung bisa berkolaborasi dengan para ilmuwan internasional sekaligus juga hasil penelitiannya bisa digunakan langsung menyentuh kepada masyarakat.
15: Sementara Ketua Panitia MARTEK 2026 Profesor Dr. Bagio Suwasono mengungkapkan bahwa melalui ajang ini para mahasiswa dan peneliti dari S1, S2 hingga S3 juga didorong untuk menghasilkan karya ilmiah untuk mendukung blue economy atau ekonomi biru melalui skripsi dan disertasi yang memberikan kontribusi nyata bagi sektor kelautan.
17: Blue economy artinya goal terakhirnya pasti ekonomi. Nah, ini baik dari sisi masyarakat pantai, masyarakat industri itu sama. Nah, itu salah satu kontribusi mahasiswa kita mendukung apa-apa dari kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari industri maupun istilahnya kelompok masyarakat khususnya.
15: Lebih lanjut, pihak UHT mendorong agar pendanaan riset di lingkungan kampus dapat diarahkan pada pengembangan teknologi terapan. Langkah ini didukung melalui kerjasama lintas sektor yang melibatkan akademisi, pemerintah, industri, hingga komunitas masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, untuk informasi selanjutnya, reporter Oni Arianto mengabarkan prediksi bisnis perbankan Surabaya menekankan kekayaan perlu dipahami secara holistik dan masyarakat perlu memahami cara menggunakan uang secara cermat serta menentukan tujuan hidup secara pribadi, bisnis, dan ekonomi. Berikut laporan selengkapnya.
18: Kekayaan perlu dipahami secara holistik, tidak sekedar diukur dari jumlah aset yang dimiliki. Menurut Direktur Consumer and Branch Banking Permata Bank, Edi Sayoga, Rabu siang, masyarakat perlu memahami cara menggunakan uang secara cermat serta menentukan tujuan hidup secara pribadi, bisnis, dan ekonomi. Ia menjelaskan pengelolaan kekayaan perlu dimulai dari cara seseorang menggunakan dan membelanjakan uang. Selain itu, menurut Edi, pengelolaan kekayaan juga perlu mempertimbangkan tujuan hidup setiap individu. Tujuan tersebut dapat berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kebutuhan bisnis dan ekonomi.
19: Bahwa kekayaan yang holistik itu seperti apa sih? Kekayaan yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Salah satunya ada tentang frugality. Frugality itu bagaimana caranya kita menggunakan uang, bagaimana kita spending secara cermat. Selain itu kita ada purpose, jadi sebetulnya tujuan daripada hidup kita apa sih, baik secara pribadi ataupun juga di secara bisnis ataupun juga di perekonomian ini.
18: Pendekatan tersebut menjadi bagian dari konsep World Wisdom yang mengusung 6 pilar, yakni frugality, purpose, health, relation, giving, dan moments. Eddie menjelaskan 6 pilar tersebut mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan aset, tujuan hidup, kesehatan, hubungan sosial, kontribusi kepada masyarakat, dan pengalaman kehidupan. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Riza.
20: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
21: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Persatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Persatu. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang setelah beraktivitas atau bekerja, hati-hati karena memasuki jam pulang kantor biasanya sejumlah ruas jalan mulai crowded dan arus kendaraan lebih padat. Seperti yang terjadi di kawasan Ejen Panjaitan yang mana ini juga cukup padat di sini. Jadi tetap sabar di jalan, jangan terburu-buru, jaga jarak aman dan tetap fokus berkendara. Semoga perjalanan sore ini berjalan lancar dan Anda semua selamat sampai tujuan.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Ketika kita membayangkan zaman purba, kita sering langsung teringat dinosaurus. Tapi tahukah kamu bahwa beberapa jenis pohon modern memiliki garis keturunan yang lebih tua dari dinosaurus? Salah satunya adalah pohon ginggu. Fosil ginggu ditemukan pada lapisan batuan yang berusia lebih dari 200 juta tahun. Artinya, pohon ini sudah ada jauh sebelum banyak spesies dinosaurus muncul. Yang luar biasa, bentuk daun ginggu hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Ia seperti saksi hidup evolusi panjang bumi. Hari ini, kita bisa melihat ginggu ditanam di taman kota atau halaman rumah. Bayangkan, pohon yang tampak biasa itu membawa warisan zaman ketika makhluk raksasa masih berjalan di bumi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar sebuah unggahan di Facebook mengklaim Menteri Keuangan Zulkifli Hasan melantik kembali 14 pejabat Kementerian Keuangan yang sebelumnya dicopot oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Klaim tersebut tidak benar atau hoax? Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID membantah bahwa Zulkifli melantik kembali 14 pejabat yang sebelumnya dicopot Purbaya. Pada 21 September 2026, Zulkifli memang melantik 12 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau pejabat Eselon 2 Kemenkeu dan 2 pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Tetapi pelantikan tersebut merupakan tahap akhir dari rangkaian pengisian dan penyempurnaan jabatan. Zulkifli menjelaskan bahwa pejabat yang telah dilantik pada periode sebelumnya tetap sah dan telah menjalankan tugasnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Persatu, Anda akan ikuti Tausiah Sore dengan topik alasan wajib bersyukur bersama Abdurrahman Albana. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun. Taballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ijtahada fillahi haqqa jihadih. وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar yang insya Allah dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. Kata Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, تفكروا في آلاء الله, berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ولا تفكروا في الله عز وجل, dan jangan berpikir tentang zat Allah Azza wa Jalla. Hal umum dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seorang Muslim, dalam kehidupan manusia adalah senantiasa merasakan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kepada hambanya. Maka berapakah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Berapa nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya? Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah kita tidak merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak kala kita berjalan dan melihat begitu banyak pemandangan-pemandangan yang indah. Melihat gunung-gunung yang tinggi. Melihat lautan yang begitu luas. Apakah kita tidak merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kala melihat semua itu? Dan apakah kita tidak merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kala kita dimudahkan untuk berjalan ke masjid, dimudahkan untuk berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan solat berjemaah, untuk melaksanakan solat lima waktu? Dan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang dihalangi untuk mendapatkan kenikmatan tersebut? Dan apakah kita tidak merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kala kita mendengar berita tentang dunia luar, tentang dunia internasional, berbagai macam bencana yang menimpa mereka di luar sana? Baik itu bencana gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran, peperangan, kelaparan, pengusiran antar sesama. Bandingkan kondisi kita dengan kondisi orang-orang yang ditimpa musibah tersebut. Orang yang sukses adalah orang yang senantiasa memikirkan dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun dan dalam kondisi apapun, ia senantiasa mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin mendalami dan merenungi betapa agungnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada alasan apapun bagi kita untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak? Sedangkan apa yang kita alami dari bangun tidur hingga tidur kembali, bahkan di dalam tidur tersebut, semua itu tidak akan dapat kita alami melainkan karena izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada pada anggota tubuh kita, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada di sekeliling kita, mulai dari keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, istri-istri kita,

Maka oleh karena itu, setelah kita mengetahui hakikat yang agung ini, maka apakah yang akan kita lakukan sebagai seorang hamba yang lemah? Sebagai seorang hamba yang tidak dapat melakukan apapun melainkan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita terus-menerus merasakan kenikmatan-kenikmatannya setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap waktu kita senantiasa merasakan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kesombongan kita mengatakan apa yang kita raih, apa yang kita capai, apa yang kita dapatkan adalah hasil jerih payah kita sendiri. Padahal tidaklah kita tinggal di atas bumi ini dan bernaung di bawah langit ini melainkan karena izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa memikirkan serta mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Dan ingatlah akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang insya-Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Karena dengan bersyukur kita akan diliputi dengan rasa damai, rasa tenteram, rasa tenang, dan sebaliknya rasa tidak bersyukur akan membebani kita karena kita selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup. Jadilah orang yang qanaah, orang yang ridha terhadap pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan menjadi orang yang paling bersyukur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Kun qani'an takun ashkurun nas." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Kun qani'an," jadilah engkau orang yang qanaah, orang yang ridha terhadap pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Takun ashkurun nas, niscaya engkau menjadi manusia yang paling bersyukur. Ja'alana Allah wa iyyakum minasyakirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Syukran ala husni istima'ikum, thumma nasta'fu minkum min kulli khata'in wa nisanin. ونختتم بدعائي كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Agung Jamiksinga Raja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Ngurah Jelantik Jelagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.

وشربا درجة عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Islam telah memberikan tuntunan dalam bercanda agar canda yang dilakukan itu tidak berbalik menjadi dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bersenda gurau, tentu untuk membuat mereka merasa bahagia. Namun, candaan beliau tak pernah berlebihan. Tetap ada batasannya. Ada beberapa adab bercanda yang harus diperhatikan, seperti tidak berlebihan dalam bercanda, tidak menggunakan aspek agama sebagai bahan untuk bercanda, menghindari menggunakan candaan sebagai kebiasaan. Kesungguhan dan keseriusan adalah karakter pribadi muslim, sedangkan kelakar hanya sekedar jeda, bentuk rehat dari kepenatan. Bercanda bukan untuk mencemooh dan mencaci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Terakhir, isi candaan bukanlah dusta dan tidak dibuat-buat. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta hanya agar orang lain tertawa." Celakalah. Hadis riwayat Abu

Barang siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik padahal dia kaya sedang ia miskin, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat muttafaq

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dengan Chan Sam boleh yopung kok.
1: Malika danepun.
2: Berkaper daerah bersama Tureh edisi Rebu Peto Oktober 2006 lekor sareng kaule Vanessa. Tretan setejena, pemerintah Kabupaten Jember akomitmen kalaben nyelesayakin penataan tenaga pegawai pemerintah kalaben perjanjian lakoh otabe P3K secara kaseloroan. Skema alih status keangkui ebuan karyawan paro bektoh otabe penuh bektoh etargetakin mulai jalan e awal tahun 2015. Bupati Jember Muhammad Fawaid negasakin sobung pemutusan hubungan lakoh keangkui staf P3K dalam Pemkab Jember. Setejena surat keputusan perpanjangan masa lakoh epasteakin lastare eanyaren sakap pina. Menaka bentuk dukungan daerah, Pemkab Jember ngebebasakin sakap pina biaya administrasi alih status, termasuk pemeriksaan kesehatan ka pegawean. Fawaid nambe akin, kalaben tercatat total 2.190 pegawai, proyeksi akin noroen alih status. Pengorangan dari total awal 2.334 karyawan, murni sebab akin faktor pensiun ben sobung umur, beni akibat pemutusan kontrak lakoh. Kebijakan paneka eparengaki bisa mendongkrak kualitas pelayanan publik kalaben kesejahteraan ASN e Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember akan canggaki usaha keangkui akibai strategi ngatasi kemiskinan ekstrim beningkataki kualitas layanan publik. Bupati Jember Muhammad Fawaid otabe Gus Fawaid nyataakin cek bede konsensus sekuat antara cabang eksekutif ben legislatif perkara pengawasan program-program prioritas paneka. Dalam sektor kesehatan, pemerintah Kabupaten Jember bekal makuat layanan universal health coverage otabe UHC sarang program home care. Selain penika, armada mobil cinta ejadwalaki mulai are kemis sebekal dateng kangkui nyediaki transportasi gratis ke bayi pasien sekorang mampu dari rumah sakit ke kediamana. Dalam sektor pendidikan, pemerintah Kabupaten Jember samangken ampon memetaaki sekolahan rosak kangkui nyoan pengajuan bantuan revitalisasi de pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga nyiapakin program kejar paket kalaben kolaborasi sareng kelompok-kelompok pengajian lintas agama kangkui ningkataki rata-rata bektoh sekolahan. Dalam sektor perumahan ben pengentasan kemiskinan, nargetaki perbaikan 2000 bengkoh setak bisa ekenengin otabe RTLH dari total kebutuhan seemulai dari 7000 kantos 12000 unit. Ampun lastare berkabar bersama Tureh, saya Papoleng, tim redaksi RRI Jember, Mator Sekelangkong.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar Pro 1, setelah seharian menjalani aktivitas, mungkin ini saat yang tepat untuk berhenti sejenak dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Jadi kurangi distraksi, letakkan sejenak urusan pekerjaan dan kesibukan lainnya, lalu nikmati waktu bersama keluarga atau orang-orang terkasih. Karena terkadang hal sederhana seperti makan bersama, berbincang, atau sekedar duduk bersama di rumah, ini bisa menjadi cara terbaik untuk mengembalikan energi Anda dan menutup hari dengan lebih tenang. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan petang sampai malam hari nanti, tentunya dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember Sore ini.
1: Jember Sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Pendengar, selain kondisi jalan dan cuaca, ada juga bahaya lain yang perlu Anda perhatikan saat melintas di jalur gumitir, terutama yang berkaitan dengan jaringan listrik. Karena itu, pengguna jalan sebaiknya tidak mengabaikan kondisi di sekitar jalur yang dilalui. Karena kabel jaringan listrik PLN dilaporkan menempel pada pagar besi di salah satu titik jalur gumitir Jember. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan warga maupun pengguna jalan karena pagar berbahan logam ini bisa menjadi penghantar listrik jika terjadi kebocoran atau kontak dengan jaringan bertegangan. Masyarakat diminta tidak menyentuh pagar atau kabel yang dicurigai bermasalah dan segera melaporkannya kepada petugas terkait. PLN sendiri menekankan bahwasanya benda penghantar seperti struktur logam yang berada di jaringan listrik ini bisa menimbulkan resiko sengatan. Jadi tetap waspada dan jangan mendekati kabel atau pagar yang dicurigai beraliran listrik. Jika menemukan kondisi berbahaya, Anda bisa laporkan kepada PLN atau petugas setempat dan jangan mencoba untuk menanganinya sendiri.

Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping, ditaburilah bermacam tambahan pelengkap, misalnya keju, mesis, butiran coklat, maupun bahan pemanis dan pewarna lainnya. Sehingga elok dipandang mata dan nikmat di lidah. Cobain yuk!

Pendengar, penataan kawasan Pasar Tanjung Jember terus dilakukan agar aktivitas perdagangan tetap berjalan, tetapi juga tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar. Untuk memastikan aturan yang sudah disepakati benar-benar berjalan di lapangan, pengawasan pun juga diperkuat. Pemkab Jember menyiapkan 3 posko Satgas gabungan untuk mengawasi penataan kawasan Pasar Tanjung, yang mana posko tersebut berada di Jalan Saman Hudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Wahidin. Satgas melibatkan sejumlah unsur, mulai dari Dishub, Satpol PP, Polres Jember, Kodim, hingga OPD terkait. Pengawasan akan menyesuaikan jam operasional pedagang di masing-masing ruas, sekaligus melakukan evaluasi untuk memastikan penataan berjalan sesuai ketentuan. Tentunya diharapkan penataan ini bisa membuat aktivitas perdagangan tetap nyaman, sekaligus membantu menjaga ketertiban dan kelancaran kawasan Pasar Tanjung.

0: nyebrang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Perangko kini menjadi benda yang akrab dalam dunia surat-menyurat. Namun tahukah Anda bahwa perangko pertama di dunia memiliki nilai sejarah yang sangat besar? Perangko pertama di dunia adalah Penny Black, yang mulai diterbitkan pada tahun 1840 di Britania Raya. Perangko ini menampilkan wajah Ratu Victoria dan menjadi perangko berperekat pertama yang digunakan untuk pembayaran ongkos kirim surat. Menurut The Postal Museum, kehadiran Penny Black menjadi tonggak penting dalam sistem layanan postmodern di dunia.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
3: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
5: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
4: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
1: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
3: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti
6: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
3: SBM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
6: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
7: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
6: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
8: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPP DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
1: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
0: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
2: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan yang paling dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menjalar di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
0: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko

0: kayak gini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
3: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
4: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
3: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
5: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
3: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
7: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armana Tanasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
8: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
7: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
9: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
7: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
6: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
7: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
8: Proses ini memakan waktu cukup lama.
7: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
2: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
10: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
11: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
10: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
11: Medali emas perunggu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
10: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri. Ya, ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini. Ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
11: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

umat Hindu Dharma yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, terimalah pengenjali umat. Om Swastiastu. Malam ini Parisada Hindu Dharma, Majelis Tertinggi Agama Hindu Kabupaten Jember, menyampaikan Dharma Wacana, makna kepemimpinan dalam kehidupan ini. Sebelumnya terimalah mantram

Tuat sewitur warinim barga dewasia dimahi dioyonat pracodayat om naryanat iwidam sarwam yat bustam yacubawiyam niskalanku niranjanu nirwikalpu nirakyata sudha dewa eko naryanat nadwityasti kascit, yang artinya, ya Tuhan, Sang Hyang Widiwasa, yang menguasai ketiga buana ini, bumi, langit, dan sorga. Lindungilah semua makhluk hidup, mulai dari Eka Permana, Dwi Permana, dan Tri Permana, dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan kehidupan manusia. Ampunilah segala-galanya, ampunilah segala dosa-dosanya, serta tuntunlah manusia menuju ke hal-hal yang baik. Semoga hidupnya selalu jaya, dan selalu jaya. Umat itu sedang saya muliakan. Kalau kita berbicara masalah kepemimpinan dan dipimpin, memang ada hal-hal yang perlu menjadi landasan atau sandaran di dalam menerapkan hal itu. Memang hidup manusia itu unik adanya. Keunikan hidup manusia itu berbagai macam corak dan ragamnya. Maka dari itu, Mars Dharma, kadang-kadang manusia ingin hidup sendirian. Kadang pula ingin berkelompok, berkumpul satu sama lainnya, guna dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Jadi tatkala manusia hidup berkelompok untuk menyatukan visi dan misinya, mereka memerlukan tokoh, memerlukan figur yang dapat dijadikan panutan. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyatukan berbagai pandangan dan berbeda dapat disebut dengan sebagai pemimpin. Seorang pemimpin perlu memiliki seni untuk memimpin orang-orang yang sering disebut dengan istilah kepemimpinan. Jadi Mas Dharma, berbicara tentang kepemimpinan dalam ajaran agama Hindu mengingatkan kita akan kebesaran nama Maharshi Kautilya. Beliau juga dikenal sebagai Maharshi Chanakya. Maharshi Kautilya adalah merupakan konseptor dalam penataan sistem pemerintahan di kerajaan Magadha, yang pada saat itu dipimpin oleh putra mahkota bernama Chandragupta. Beliau memerintah sekitar kurang lebih tahun 350 sebelum Masehi. Ilmu pemerintahan Hindu yang disusun oleh Resi Kautilya disebut dengan nama Arthasastra. Jadi kitab ini sebelumnya memang, Mas Dharma, lebih dikenal dengan nama Dandaniti, yaitu ilmu tentang kepemimpinan, tugas dan fungsi sebagai seorang pemimpin. Dan setelah itu pernah juga disebut dengan nama Raja Dharma atau Raja Niti, dan Kautilya Arthasastra. Umat Hindu sedang saya muliakan. Sejarah membuktikan memang bahwa agama Hindu tidak saja merupakan agama yang tertua, keberadaannya di alam, di dunia ini, di alam pana ini, melainkan juga sebagai agama yang mampu menjiwai seluruh aspek-aspek kehidupan umat manusia. Jadi hal ini disebabkan karena agama Hindu yang disebut dengan nama Sanatana Dharma, agama yang tidak berawal dan tidak berakhir, agama yang tertua
di dunia ini diwahyukan oleh Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, untuk meningkatkan keberadaban dan kebudayaan umat manusia. Di samping itu, Mas Dharma, agama Hindu juga merupakan hukum dan aturan-aturan yang dapat membimbing umat manusia untuk mewujudkan tujuannya dikenal dengan istilah Moksartam Jagaditaya Chaiti Dharma. Jadi tujuan Mas beragama, terutama beragama Hindu, adalah untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di kesejahteraan di surga atau di nirwana. Umat Hindu yang sedharma, banyak orang bisa menjadi pimpinan, tetapi tidak banyak di antara yang bersangkutan bisa menjadi pemimpin. Karena yang bersangkutan mesti memahami dan mengerti tentang kepemimpinan. Jadi siapakah yang disebut dengan pemimpin dan apa kepemimpinan itu? Itu harus jelas, umat sedharma. Mengapa memimpin itu? Dan berbagai macam pertanyaan memang sering kita kenal, kita sering temui di masyarakat. Jadi macam pertanyaan yang dapat ditemukan berikut adalah penjelasan singkat dengan pertanyaan-pertanyaan dimaksud. Jadi apakah itu? Jadi kata pemimpinan juga sering berasal dari kata dasar pimpin, yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja pemimpin, yang artinya membimbing atau menuntun, dan yang kata benda pemimpin, yaitu orang yang berfungsi memimpin dan menuntun, atau orang yang membimbing. Jadi umat Hindu Dharma, dimanapun Anda berada, memang kepemimpinan memiliki berbagai macam padanan istilah. Seperti ada yang disebut dengan istilah leadership, leader dari kata asing, manajemen dari kata ilmu, administrasi juga disebut dengan niti sastra dari kata Hindu, yang serta yang lainnya. Jadi Mas Dharma, jadi kata niti sastra berasal dari bahasa Sanskerta, atau dari kata niti dan sastra. Niti berarti kemudi pemimpin, sedangkan politik dan sosial etika pertimbangan kebijakan. Sedangkan kata sastra yang berarti perintah, ajaran, nasihat, atau juga disebut dengan aturan. Jadi dalam ilmiahnya, berdasarkan pengertian di atas, umat sedharma, jadi kata niti sastra berarti ajaran pemimpin. Jadi kata niti sastra dapat juga diartikan ilmu yang bertujuan untuk membangun suatu negara, baik dari segi tata negara, tata pemerintahan, maupun tata masyarakatnya. Jadi sehubungan dengan pembangunan negara ini, pemerintahan dan masyarakat berdasarkan niti sastra, ajaran agama Hindu dapat memberikan nilai-nilai moral, nilai-nilai moral dari wahyu pembangunan tersebut. Umat Hindu sedharma yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, dalam hal ini niti sastra dapat berarti suatu konsepsi penataan pemerintahan dan pembangunan negara secara umum yang bersifat universal dan teoritis, namun memiliki nilai-nilai praktis. Ajaran niti sastra mengandung ajaran-ajaran kepemimpinan yang bersifat umum dan universal. Oleh karena itu, Mas Dharma, niti sastra sesungguhnya bukan hanya dapat digunakan sebagai pemimpin negara dan pemerintahan dalam agama Hindu, namun dapat juga diamalkan oleh semua umat manusia yang pada setiap negara. Niti sastra memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi umat manusia untuk memantapkan pengamalan hidup berbangsa dan bernegara, seperti di negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Niti sastra merupakan sumber kepatuhan warga negara pada hukum dan kebijaksanaan pemerintah dan negara yang bersangkutan, karena niti sastra mengajarkan umatnya untuk selalu ikut serta dalam pembinaan negara.
Strategi utama yang dimiliki adalah nisti sastra sebagai ilmu pemerintahan berlandaskan ajaran agama Hindu, maka ikut serta membina umat Hindu untuk menjadi warga negara yang patuh dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keselamatan negara dan tujuan negara. Jadi ada istilahnya dharma agama dan dharma negara, kewajiban yang patut dilaksanakan dalam kehidupan beragama dan kewajiban yang patut dilaksanakan pada saat kehidupan bernegara dan berbangsa. Jadi umat Hindu sedharma yang saya muliakan, niti sastra dapat juga dipergunakan untuk membuat rumusan kembali, mengakulturasikan suatu konsep dengan konsep lainnya sehingga memperoleh suatu konsepsi baru dan mengantarkan untuk berpandangan jauh ke depan, berbuat dan berpikir tentang keselamatan negara di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, merupakan bukti umat Hindu peduli melaksanakan dharma negara, mematuhi perintah dan undang-undang dasar dan perubahan undang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi istilahnya kenal dengan guru wisesa, guru pemerintah. Jadi hal ini umat sedharma merupakan wujud dari perilaku umat Hindu telah melaksanakan dharma negara. Negara adalah wadah bagi setiap pemimpin untuk melaksanakan kepemimpinannya. Sehubungan dengan keberadaan negara itulah umat sedharma, pemimpin dan kepemimpinan. Di dalam kitab Dharma Sastra kita ditemukan petunjuk sebagai berikut: Brahman Praptena Samkaram Kesatrayan Yattawati Swarcayah Yattam Kartayam Parikrasnam. Di dalam kitab Menawa Dharma Sastra bab 7 sloka 3, yang artinya kesatria atau pemimpin yang telah menerima sakramen menurut Weda berkewajiban melindungi seluruh dunia dengan sebaik-baiknya. Umat Hindu sedharma saya muliakan, jadi pemimpin itu dilaksanakan oleh seorang kesatria. Di dalam Weda ada namanya catur kepemimpinan. Jadi ada istilahnya Brahmana, Kesatria, Wesya, Sudra. Jadi Brahmana adalah kelompok orang-orang profesional di dalam bidang kerohanian, menghubungkan diri kepada Tuhan. Dia melaksanakan ajaran-ajaran agama, membimbing umat yang memerlukan wejangan, memerlukan tuntunan, mengarahkan umat menjadi baik, mengarahkan umat menjadi terang, cerdas. Itulah fungsi dan tugas di dalam Brahmana. Kaum Brahmana itu adalah kelompok orang-orang profesional di dalam melaksanakan upakara dan upacara agama. Sedangkan kepemimpinan itu dilaksanakan oleh seorang kesatria. Kesatria adalah tugasnya untuk sebagai pemimpin, memimpin masyarakat, memimpin dirinya sendiri. Jadi kesatria adalah seorang pemimpin dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan negara kesatuan. Dia sering kita kenal sebagai seorang militer, sebagai orang polisi, sebagai seorang negarawan. Dia juga sebagai seorang eksekutif, legislatif, yang yudikatif. Dia adalah seorang pemimpin, harus bisa berpolitik, berekonomi, sosial, dan budaya dalam menerapkan, mengarahkan umat manusia menjadi lebih sejahtera. Itu adalah seorang pemimpin. Seorang gubernur, seorang bupati, para menteri. Kalau dulu sering dengan istilah para zaman raja-raja, seorang raja, seorang mahapati. Jadi itu sering disebut dengan dharma kesatria. Sedangkan Wesya adalah kelompok masyarakat yang fungsinya adalah sebagai seorang pengusaha dan petani. Dengan demikian dia hidup melaksanakan perekonomiannya dengan baik. Dia hidup dalam hidup bermasyarakat untuk mengarahkan roda perekonomian, perusahaan, usaha-usaha di dalam pertanian. Mereka-mereka itu disebut dengan seorang Wesya.
Sedangkan Pasudra adalah kelompok masyarakat yang memang tidak memiliki harta, tidak memiliki usaha, dan kita sering pun ada kelompok kaum yang sangat lemah dalam masyarakat. Nah, itulah disebut dengan warna dalam kehidupan. Sedangkan dalam hal ini pemimpin itu adalah dalam kelompok kesatria. Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan, sebagai sosok seorang pemimpin, setiap umat Hindu memang memiliki kewajiban untuk menata, mengarahkan dan menggerakkan orang-orang sekelompoknya untuk beraktivitas guna mewujudkan perlindungan, kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan negara, bangsa dan negara, bangsa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, kalau orang-orang ini tanpa raja, orang-orang ini tanpa pemimpin, akan terusir, tersebar ke seluruh penjuru. Orang rasa takut. Tuhan telah menciptakan raja atau pemimpin untuk melindungi seluruh rakyatnya. Jadi umat Sedharma, berdasarkan uraian Menawa Dharma Sastra, apa yang saya dalam di atas, bahwa pemimpin dapat dipahami bahwa negara dan pemerintahan atau pemimpin memiliki peran kepada masyarakat yang dipimpinnya. Di sini pula dapat kita rasakan arti dan peranan pemimpin, peranan yang sangat penting dari pemimpin dan kepemimpinan berdasarkan niti sastra. Bahwa niti sastra adalah sebagai berikut. Niti sastra adalah ilmu pengetahuan tentang tata negara. Niti sastra adalah suatu ilmu yang bertujuan untuk mempelajari suatu negara, baik dari segi politik, tata negara, tata pemerintahan dan tata masyarakat, dengan meletakkan nilai-nilai moral agama yang bersifat universal sebagai landasannya. Ajaran kepemimpinan memang lebih lengkap dapat kita pahami apabila dibantu oleh ilmu-ilmu yang lainnya, seperti ilmu tata negara, ilmu sejarah, ilmu hukum, ilmu manajemen dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sesungguhnya Mas Dharma, istilah kepemimpinan tidak sama dengan manajemen, namun keduanya itu sulit untuk dipisahkan. Adapun perbedaan antara kepemimpinan dengan manajemen dapat dikemukakan sebagai berikut. Jadi pemimpin itu Mas Dharma, nuansanya adalah mengarah kepada kemampuan individu, yaitu kemampuan dari seorang pemimpin, sedangkan manajemen mengarah kepada sistem dan mekanisme kerjanya. Jadi kepemimpinan merupakan kualitas hubungan antara interaksi antara si pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu. Sedangkan manajemen merupakan fungsi status atau wewenang yang kewenangan seseorang. Jadi kepemimpinan merupakan menekankan kepada pengaruh terhadap pengikutnya, wibawanya. Sedangkan manajemen menekankan pada wewenang yang ada. Jadi umat Sedharma, kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber yang ada di dalam dirinya, kemampuan dan kesanggupan mencapai tujuan. Sedangkan manajemen mempunyai kesempatan untuk mengerahkan dana dan daya yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Jadi kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan si pemimpin, walaupun akhirnya juga mengarah tercapaian tujuan organisasi. Sedangkan manajemen mengarah kepada tercapainya suatu tujuan organisasi secara langsung. Kepemimpinan lebih bersifat hubungan personal yang berpusat pada diri si pemimpin, pengikut dan situasi. Sedangkan manajemen bersifat impersonal dengan memasukkan logika, rasio, dana, analisis dan kuantitatif. Jadi Mas Dharma, manajemen adalah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan seorang pejabat-pejabat pimpinan atau manajer untuk mengarahkan, menggerakkan dan menggerakkan segala sumber, baik itu dana, daya,
dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu sistem pengorganisasikan kemampuan untuk mengadakan perencanaan, kemampuan menggerakkan suatu dapat mengadakan pengawasan. Jadi kepemimpinan adalah tindakan-tindakan pemimpin menurut tugas dan fungsi pokoknya, tupoksinya. Jadi Mas Dharma, kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku orang, manusia, sehingga tergeraknya untuk turut mengikuti kemampuannya dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang lain dalam upaya, dalam usaha, mencapai tujuan tertentu atau tujuan bersama. Umat Hindu Dharma saya muliakan. Jadi berdasarkan uraian saya yang di atas tadi, disimpulkan bahwa seorang pemimpin adalah harus memiliki kemampuan, pengetahuan dan kelebihan tertentu dari bawahannya, sehingga dengan kelebihan itu maka bawahannya menjadi patuh, taat dan percaya dalam rangka melaksanakan tugas, capai tujuan bersama. Untuk dapat menjadi pemimpin yang baik, seorang hendaknya memiliki sifat-sifat yang lebih dari seorang yang dipimpinnya. Kelebihan sifat-sifat dimaksud antara lain ada sebagai berikut: kelebihan dalam menggunakan rasio dan pikiran. Yang kedua, kelebihan dalam bidang kerohaninya. Ketiga, kelebihan dalam bidang jasmaninya. Nah, demikianlah Umat Dharma. Dharma Wacana pada malam hari ini saya akhiri dengan ucapan mantra Om Santi Santi Santi Om.

31 dimanapun anda berada, kami akan ajak anda untuk ikuti Ruang Rindu Nasional yang akan dipandu oleh Ita Purnama Sari serta Yudi Ismail dan juga bersama dengan bidang tamu Julian Dekrita. Selamat malam, selamat mengikuti.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil Bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh ya. Oh, Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh iya, iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu nggak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belakangan
1: ya. Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya.
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio, Bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh, zamannya Yunisara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yunisara.
1: Prianya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, satunya
1: dari Kemayoran. Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya. Iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong.
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Iya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: lebih
1: besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband, pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti, jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama, dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal
0: ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi, dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya. Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat, sudah inilah alhamdulillah.
0: Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya. 021-344-096 dan 021-344-1499. Ya, ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mil, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik ta. Gimana
2: selamat
1: kabarnya?
2: Dah sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang dulu, tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan. Jangan buka-bukaan. Ya, ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica. Selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Oh, ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: oke.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Clipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh, jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Kita juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya ya.
0: Apa cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, Dekrit. Oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub. Lain enggak?
1: Julian Yakub. Oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu main film. Oh, boy itu ya. Oh, banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ, guys. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Ada Mbak Ita?
0: Iya,
3: boleh. Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih
2: nih. Lagi galau, Ca ya. Bisa lagi galau.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
3: Salam dong.
2: Boleh,
3: salam
2: boleh
3: buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor per satu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Ya. Siap.
4: Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda. Iya iya. Oh,
4: sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat
2: Ahmad.
4: Siang
2: Julian.
0: Malam, teman, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Orang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke. Okay,
4: kalau dulu
0: siap.
4: Kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset, atau print
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini. Apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke. Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagai banyak, pokoknya makan
0: siap
4: banyak.
0: Kalau nah, begitu
4: kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia berkarir sendiri Kang. Dia kasih. Sekarang
0: sama-sama. Makasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Ya.
0: Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul,
5: kan?
2: Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa masyarakat Jakarta.
2: Iya Senja, betul ya.
5: Kak, mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya Julia.
1: Oke.
5: Okay. Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru, nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh, ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja, oke.
2: Menunggu Senja bagus banget, dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
0: Oh Nabire. Nabire.
5: Papua
0: Nabire.
5: Siap. Asli Jakarta Kak ya?
1: Iya. Asli Jakarta.
0: Campur, tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong Purwokerto. Iya. Kan diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ sih ya.
5: Di Muba Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya, gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel. Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggu. Aku pernah menunggumu.
1: Tadi dengar ya.
2: Okay. Dengerin ya. Senja.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja?
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Sedikit Kak ya.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire, Sasa Immanuel Sameri,
0: Sehat
5: selalu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, RRI Jakarta Jaya di Udara, begitu juga RRI Nabire Jaya di Udara.
0: Oke.
5: Okay. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya. Terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan. Iya. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman nggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya. Betul sekali. Jadi kalau ada fals sedikit, cincai lah ya, bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi nggak capek.
0: Begitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya, pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita,
0: diva rock kita yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget. Masa
2: kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah, berapa kali dong.
0: Ya, oh iya ya.
1: Akhir ini sering lah.
2: TPI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
0: TPI.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Terima kasih, senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117972791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa banget.
2: Ada fotonya lucu sekali. Nah,
0: ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Hah? Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah.
1: Bersolo
2: karir ya Ju.
1: Sekarang bersolo karir saja. Gitu,
0: oke. Okay.
2: Ya. Sudah terjawab.
0: Ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam. Dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
6: Yang lewat tadi sudah banyak bertanya Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya. Boleh,
0: silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semuanya ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah. Tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya. Oke. Okay.
2: Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisyan ini teman lama banget nih Mas.
0: Oh ya kan kemarin.
2: Ternyata beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip
2: ya?
1: Itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk
0: lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru dari... ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: dulu, ya,
1: di grup vokal Melvoy.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke ya, mana dulu ada Bung Benijo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni.
1: Benny,
3: Bang Benny. Joni.
2: Benny Jo, dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Ya.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
3: Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya. Lagunya juga saya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga sekali.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja. Salam ya, Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Aku
5: gak disopo
1: loh. Mbak Ita. Oh, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin, amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya,
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng
1: ya. Masya
3: Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah, lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Hanya
0: siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada siap. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember.
0: Siap.
5: Selamat malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh.
0: Okay.
5: Penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Mm. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam Rindu. NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan, kita menunggu ya. Seperti lagunya Julian de Krita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda.
0: Iya, pokoknya orang menunggu nih.
1: Ya ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih. Bonek.
0: Oh, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
0: Lah kan aku seumuran Nanda.
1: Sian deh ini, kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya, iya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya?
3: Ya, hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atau Bang.
3: Bukan, maksudnya bukan provinsi,
0: ya, di kotanya.
3: Kotanya, kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny aja mengajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak
0: darah, ya?
3: Bukan jadi kakak kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada
1: jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnamasari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Mangga kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta dua kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Untukmu Sahabat. Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
3: Dari kenyataan.
1: Yang penting lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging
1: merenang. Si olahraga paling murah, meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
0: Ya. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang
0: kan? Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ica Purnama Sabi.
1: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. kakeknya
1: Julian sama kakeknya.
0: Hidang rasanya
1: adalah kakek. Bener kan Teteh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
7: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh, Gelis. Iya.
7: Kumaha damang.
3: Aduh pangestu. Pangestu. Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana cara Teh? Gimana Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
3: Udah ya?
7: Iya sudah menikmati. Nah itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh? Nah,
7: waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar? Take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
0: Nanti dijawab. Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
7: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu,
3: aku pernah menunggu,
0: aku pernah menunggu,
3: Teteh pernah menungguku,
7: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Nanti malam
1: mantap,
3: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih.
7: Ya, pas sukses deh untuk
3: Amin, amin.
0: Siap.
3: Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
3: Nanti dia sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat lagu Seruan Rindu.
0: Siap.
7: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya. Selamat malam Abdullah.
0: Oke.
7: Okay. Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Malam Ita Purnama Sari.
1: Iya,
8: cintaku padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudis, mana ada toko?
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah telepon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Julia,
3: malam. Dekrit presiden ya, oke.
8: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
8: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek. Oh, ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong dok. Karena tadi yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomulih.
3: Oke.
8: Gimana yuk? Kapan ke Prabomulih ya?
3: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Israel.
8: Mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacar lah itu kita.
8: Lama-lama pajar lah, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi sih kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin,
0: amin.
3: Makasih Ayu.
8: Makasih Mbak Ita, Mbak Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ita yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya.
1: T1
8: yang satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1
0: itu? Wah, wow. Gitu ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
1: Suka lagi.
3: Siap.
8: Semuanya. Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin, amin, amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Oh.
1: Ya.
0: Itu
1: loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
1: Sian deh.
3: Bukannya muter-muter yang ngitungin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini masih di panggung atau di mana?
0: Ya, di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya enggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu
3: ada
1: ya.
3: Ada matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa ya.
3: Enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti ada.
1: Kalau penyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Iya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan?
3: Ya iyalah.
0: Iyalah ya kan?
3: Iya kan.
1: Apalagi juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kali ini kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke, karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp, ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa,
0: oh, Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: cintaku
1: bisa?
3: Cintaku padamu.
1: Woi, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren.
3: Ya.
1: Oke. Okay. Elsa, ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sihat.
0: Terima kasih
1: selalu,
0: Elsa. Selalu,
2: ya. Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama untuk
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, okay, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati.
1: Cinta yang tulus ini.
2: Pasti. Terima kasih Elsa.
1: Silakan
2: tiga orang ya.
1: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
2: Udah gitu ya.
1: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih, Elsa.
1: Yang ketiga, untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
1: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa, Flores.
2: Di Bajawa. Terima kasih, Elsa. Lanjut, kita kemana dulu kembali? Ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
3: Iya.
0: Silakan
3: juga kita tamu ya. Salam kenal ya, Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali, Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke Provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
2: Oh, oke. Okay. Ya. Siap.
3: Ya. Mas Yuri, salam dong.
0: Boleh, silakan. Silakan
2: tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa? Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
2: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Kalau manggung sih udah dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an ya.
0: Iyalah pasti.
2: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
2: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
2: Album perdana.
4: Album perdana.
2: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya
0: itu, sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya. Waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya, kalau nggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request Bidadari yang Terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Lah emang waktu itu lagi terluka, emang enggak kan?
0: Terluka.
2: Ya sudahlah ya.
0: Ya sudahlah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang Terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu. Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Iya. Silakan Ayu.
3: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu. Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saya masih sebagai host?
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Ya, selamat malam Bang Julian, dan saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo,
2: Pak
3: Rida, sama Pak Widira.
0: Oke, okay.
2: Ya, makasih ya.
1: Okay, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Yeah. Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya, betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, okay, siap.
4: Yang pakai
0: siap.
4: Yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
2: Wih, sadar.
4: Iya, saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: wajib aja. Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Ini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Oke, okay.
4: Okay.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke, okay.
4: Video di ini, yang di kaca apinya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
0: lah ya.
1: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi yang itu Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Okay. Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado, dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali, khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita.
2: Okay. Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi sedangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Jadi di panggung ya.
2: Saat show. Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya tak?
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S. Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salah ke...
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya jadi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ya. Ada K3. Ya ada Azra. Kok bukan tadi ini gimana sih? Ada K3 loh grupnya loh. Siapa tuh dengan K3 reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita Dinakan dia apa namanya?
2: Sama
1: Sarwana.
0: Aras.
1: Itu dengan Rita dan Sarwana.
2: Oke, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti pokoknya
0: ini surprise ya.
1: Surprise.
0: Jangan-jangan Rita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Julian.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julian.
2: Ya, amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Pramasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kami hadir dengan mendengar di malam hari ini, masih di perjalanan Comer malam ini, edisi di hari Rabu 7 Oktober 2026. Kami ajak Anda untuk ikuti bersama di 0331 336652. Saat malam, ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam. Selamat yang terhormat malam. Kang Mas Wira, yang selalu semangat dan tetap sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Saya juga yuklung melung dalam keadaan sehat. Berkat doa restu, doa barokah dari seluruh elemen bangsa Indonesia, di mana saja beliau berada. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah. Okay. Begini Mas Wira,
0: gimana ya Melong?
1: Saya ingin request lagu, yaitu dari Ebit Tiade, Kamelia 2.
0: Oke, siap.
1: Kamelia 2 ya. Okay. Dibingkiskan buat Bunda Mutiah di Kencong. Selamat malam dan salam sehat. Juga ada Mbok Ayu di Maluku Ambon ya, di kota Ambon. Mbok Ayu, salam empat malam dan salam sehat. Bunda Yaya yang empuk, Pak Cuholili ya, selamat malam, sehat selalu. Juga ada Bapak Rusdianto di Sintang ya, selamat mendengarkan. Ayo gabungan Pak Rusdianto di Sintang Kalimantan ya. Juga ada Mas Rendra Priyatna di Semboro, selamat malam, salam sehat. Juga ada Pak Gandu, selamat malam Pak Gandu, semoga tambah sehat. Pak Paico ya. Juga ada Aloy, Pak Yul ya, Pak Rahman di Situbondo ya, Mbak Lili Suryani di kota Trenggalek, selamat malam, salam sehat semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Baik.
1: Salam kompak persaudaraan, salam sehat, dan salam NKRI harga mati.
0: Siap.
1: Amin. Untuk Kang Mas Wira, selamat bertugas, jaga kesehatannya ya, semoga tambah sehat.
0: Amin.
1: Dan lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Buat RRI-nya terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Buat kepala stasiun RRI Pro 1 di Jember ini ya, Bapak Murah, semoga tambah sehat dan tambah lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Semangat selalu ya Pak Murah. Terima kasih Mas Wira.
0: Terima kasih banyak ya Melong.
1: Terima kasih Indonesiaku tercinta. Ruang rindu,
0: berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Yuk Melong ya, sudah bergabung di malam hari ini. Ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu. Oke, selamat malam. Halo. Oke, dicoba kembali ya. Ini mungkin terputus ini untuk sambungannya. Masih temani Anda ya pendengar di malam hari ini. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mas Wira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Wira, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Rilis, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah baik.

0: Mas Mira minta lagu ya.
1: Boleh, mau lagu apa?
0: Lagunya Anu Telepon Rindu, bisa gak Mas?
1: Telepon Rindu, boleh.
0: Iya. Sayangnya ikut Bapak Abdullah aja, wis.
1: Oke.
0: Dan untuk Mas Wiranya, selamat malam dan selamat tugas. Sukses selalu untuk Mas Wira.
1: Amin, amin.
0: Tambah ganteng ya Mas Wira.
1: Amin, amin.
0: Luang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Lindis ya, sudah bergabung juga di malam hari ini. Kemudian ada siapa lagi nih kira-kira? Selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam. Oke, suaranya masih belum keluar ini. Bisa dicoba lagi ya. Oke, di 0331336652 Anda juga bisa berkirim salam di malam hari ini, dan tentunya semoga semua pendengar ya juga selalu sehat ya, apalagi di musim-musim yang akhir-akhir ini semakin panas ya sepertinya. Baik, selamat malam ruang rindu. Iya, oke, halo. Oke, ini masih belum tersambung ini ya. Ini apakah sinyalnya ataukah dari jaringannya ini kira-kira ini. Oke, kita coba lagi. Selamat malam ruang rindu.
2: Selamat berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Selamat malam Mas Wira.
1: Selamat malam juga. Ini sepertinya
2: is lagu Mas Wira.
1: Monggo. Ini Pak Banu bukan sih ini kira-kira ini?
2: Betul.
1: Oh, betul ya.
2: Ingat. Betul. Sama Pak Banunya.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sehat Mas Wira.
1: Sehat Pak Banu, alhamdulillah. Semoga Pak Banu sehat juga sekeluarga ini.
2: Amin, amin. Lagunya Bulu-bulu Garuda.
1: Bulu-bulu Garuda.
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Rita Rumiatlan.
1: Oke.
2: Lagunya untuk Yuk Melong.
1: Ya. Untuk Yuk Melong. Spesial
2: iya,
1: untuk Yuk Melong.
2: Iya.
1: Oke.
2: Barusan ada Mbak Lili Yuryani, Yuk Melong. Di Banyuwangi, Bu Mercy, Pak Teguh, Bu Ribut, Kiku Borneo, Bu Bunga Bandara, Bu Mutia, Mas Madun, Pak Rahman Cidubondo punya, ada nah digabung semuanya sama ya Yuk Melong sama Lili Suryani.
1: Oke.
2: Untuk Mas Wira ya selalu.
1: Amin, amin.
2: Rong rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fiddini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. OG.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda bisa bergabung bersama di 0331 336652. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, oke. Dari siapa, di mana?
1: Halo. Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Wira.
0: Iya, betul.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini dari wilayah mana ini kira-kira? Yo, ini?
1: Dengan Situ Bondo, Mas Wira.
0: Oh, Situ Bondo. Dengan Pak Rahman ini jelas ini.
1: Alhamdulillah. Gimana punya kabar Mas Wira?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Rahman gimana kabarnya?
1: Sehat ya?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah sekeluarga.
0: Amin, amin, amin. Pak Rahman juga.
1: Dijauhi dari musibah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Request lagu dulu Mas Wira.
0: Monggo. Lagu apa Pak Rahman?
1: Lagunya dari Betaria Sonata.
0: Judulnya?
1: Bisa.
0: Bisa, bisa. Judulnya apa?
1: Betaria Sonata.
0: Judulnya mau yang apa?
1: Betaria Sonata.
0: Oh, judulnya Betaria Sonata.
1: Enggak, penyanyinya.
0: Iya, judulnya apa?
1: Oh.
0: Apa bebas?
1: Apa doa, apa berdoa, apa ya, apa selalu apa selalu rindu, apa itu ya?
0: Rindu ada di sini.
1: Rindu ya?
0: Rindu ada.
1: Oh ya, ada rindu aja dah.
0: Oke, siap.
1: Mau jalan-jalan dulu Mas Wira ya.
0: Oke, monggo-monggo.
1: Pertama ada Mas Wiranya lagi bertugas, selamat malam. Mudah-mudahan selalu sehat, tidak kurang suatu apapun. Juga ada Yuk Melong, long, long, long, bersama Taci Melong. Juga ada Pak Bano, ada Pak Didi Suryani, ada Pak Mutia, ada Haji Holili, ada Pak Yul, ada Putra Magenda, Putra Madura, ada Pak Teguh, juga ada siapa di Kalimantan itu?
0: Kalimantan.
1: Oke. Ke semuanya ada Mas Wira ya.
0: Oke, baik.
1: Lagunya tak tunggu. Ruang Rindu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rahman dari Situ Bondo sudah menyapa juga di malam hari ini. Ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke. Ini sepertinya apakah orang yang sama ini ya? Karena gak masuk ini untuk suaranya ini. Dicoba lagi ya di 0331 336652. Masih ada waktu ya di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, kita coba lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang bagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat sayang anakku.
0: Sehat Bu Yaya, gimana kabarnya?
2: Ramai ya.
0: Iya.
2: Tidak berjumpa ya.
0: Sudah bertahun-tahun ini.
2: Betul, tidak kerja kangen nih bundanya ya. Semoga sehat banyak ya, sekeluarga ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Penyakit kayak sekarang ini semoga tidak mampir ke anakku, sekeluarga, biar bunda aja yang dihampiri.
0: Amin.
2: Kemarin hari dua minggu aku kepres-kepres.
0: Oh iya.
2: Keluar suara 3 hari.
0: Waduh.
2: Di apa namanya, di periksa di rumah sakit. Itu suruh ngamar, gak mau aku.
0: Oh, suruh ngamar, waduh.
2: Gak, tidak di rumah aja.
0: Di rumah aja. Iya sih, lebih enak di rumah.
2: Bidannya kan kenal sama aku. Karena orang ini, orang terminal ini. Bidannya itu. Kenapa bun? Orang di sini tuh tidak usah masak bun, tak kasih makan deh, tidak mungkin kelaparan bunda katanya. Tidak biar deh. Aku harus masak di rumah, aku bilang gitu. Tidak, apa, walaupun di sini tidak masak sendiri, tidak enak aku di sini, hati bilang gitu.
0: Iya, enakan di rumah.
2: Oh, enggak, aku bilang gitu. Siapa yang turun barusan?
0: Ada Pak Rahman barusan ini.
2: Oh, itu mungkin saya itu. Oh, gue di udara. Iya. Boleh minta lagu saya?
0: Boleh, mau lagu apa?
2: Lagunya aku mau minta anu aja. Lama gak dengarkan apa suaranya The Mercies itu.
0: Oh, The Mercies.
2: Mana lagi itu?
0: Mana lagi? Siap.
2: Iya. Salamnya apa? Ikut yang baru turun aja aku.
0: Oke.
2: Okay. Ikut salamnya aja, ada ikut orangnya aku. Kalau tidak nyalami aku ya biar aku tidak nyalami juga. Putra Madura itu ada di Madura katanya, kakaknya sakit gitu.
0: Oh, lagi di Madura.
2: Lama tidak mengudara gitu. Tidak ada apa-apa. Gitu. Makanya kakaknya apa? Adiknya yang sakit di Madura katanya. Ya semoga cepat sembuh aja biar cepat bergabung.
0: Amin.
2: Banyak yang kangen ini loh. Amin. Mendengarkan katanya di Madura itu gitu. Ya apa Jember ini ke sananya cek anunya katanya cek apa namanya itu mendengarnya tuh cek jelasnya gitu katanya.
0: Oh,
2: di Madura tuh. Perlu satu Jember ini jelasnya katanya di sana gitu katanya. Mau masuk gak bisa gitu.
0: Oh,
2: orangnya
0: iya
2: gitu. Ya ada untuk kesemua-muanya ya ada sebut satu persatu.
0: Okay.
2: Mungkin di belakang saya ini banyak yang mau masuk. Hati-hati nanti kalau pulang ya sayang ya. Jangan ngebut-ngebut loh. Anak istri mau di apa di rumah nunggu. Semoga sehat walafiat, barakah umurnya, lancar rezekinya, diberi rezeki yang barokah, yang melimpah ruah ya.
0: Amin.
2: Ya untuk di, yang di jalan limba-limba mungkin belum cari. Makasih waktunya sayang ya. Hati-hati loh nanti kalau pulang nah ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya dan makasih waktunya. Saya tunggu lagu-lagunya sayang ya.
0: Oke. Okay.
2: Ruang rindu anakku sayang.
0: Baru lagi rindu memberi lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

titip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

sebentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit, dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih teman Anda di perjalanan Jember malam ini di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Anda juga bisa terus mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda pendengar. Jadi barangkali lagi keluar kota, tidak perlu khawatir, Anda tetap bisa terhubung bersama dengan RRI Jember dimanapun dan kapanpun.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamai roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Ayah, hati-hati di jalan ya. Aku tunggu di rumah.
3: Iya, Nak. Ayah pulang sebentar lagi ya.
4: Waduh, lampu merah, Bro. Ngomong sepi, ya lanjut aja lah.
3: Ah, enggak lah. Di rumah ada yang nungguin ini.
4: Kamu takut, Bro?
3: Bukan takut, Lady. Tapi ada yang lebih berharga dari sekedar cepat sampai. Lebih baik terlambat daripada mereka kehilangan aku, Lady. Iya, Nak. Ayah pulang dengan selamat. Patuhi lalu lintas. Temui keluarga kita di rumah dengan aman dan selamat.

Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar mendorong agar pengembangan kopi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tapi juga mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani. Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat mengunjungi pengembangan kopi Arabica Manglayang di Bandung pada Rabu 7 Oktober 2026. Saat ini produksi kopi Arabica Manglayang mencapai sekitar 50 ton, namun baru 14 ton yang berhasil diolah menjadi produk bernilai tambah. Sementara sekitar 36 ton lainnya masih dijual dalam bentuk biji mentah kepada tengkulak atau bandar. Muhaimin menilai kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang besar untuk mengembangkan rantai nilai kopi di kawasan Manglayang. Menurutnya, peningkatan produksi harus diikuti dengan penguatan pengolahan pasca panen, mulai dari kualitas produk, penyimpanan, hingga branding dan perluasan akses pasar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Pendengar kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat terus bertransformasi. Kawasan ini tidak lagi hanya dipersiapkan sebagai lokasi penyelenggaraan ajang balap internasional, tetapi juga diarahkan menjadi pusat wisata olahraga otomotif. Pengembangan tersebut juga semakin diperkuat melalui penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Pertamina Mandalika. Kehadiran ajang internasional ini dinilai mampu mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di kawasan Mandalika. Pengelola kawasan juga menargetkan Mandalika dapat menjadi destinasi yang tetap hidup sepanjang tahun. Artinya, aktivitas wisata dan ekonomi tidak hanya ramai ketika ajang balap berlangsung, tetapi juga dapat terus berkembang di luar musim kompetisi. Dan tentunya, transformasi Mandala ini juga diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Pemerintah dan pengelola kawasan mendorong agar pertumbuhan pariwisata dapat membuka peluang bagi UMKM, sektor perhotelan, jasa pariwisata hingga tenaga kerja lokal.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Jember malam hari ini. Nantinya kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Sandy Wira, undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Usai sudah kami teman aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok kita akan coba kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja dan tugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Jember. Mengudara di FM 95,4, 95,8, 97,8 dan 91,6 MHz. Edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Dari Geraha Siar Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi tiba bukan tanpa sebuah tanda bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan kesempatan selanjutnya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang kita punya dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Selamat pagi, selamat berkarya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang sekali saya Nova Novita kembali mengawal aktivitas pagi Anda untuk perjalanan Jember pagi ini edisi Kamis 8 Oktober 2026. Perjalanan ini akan kita awali dengan menyimak bersama Mutiara Pagi yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian disusul update informasi dalam buletin pagi pada pukul 6 nanti. Kemudian informasi-informasi menarik jelang kita bergabung bersama dengan Berita Pro 3 pada posisi pukul 7. Dan selanjutnya informasi perakiran cuaca langsung bersama dengan perakiran cuaca dari BMKG Banyuwangi. Dan disusul dialog Jember menyapa pada posisi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Perjalanan Jember pagi ini akan ditutup dengan rangkaian update informasi dalam Jatim hari ini langsung dari Pro 1 Surabaya. Pendengar, tetaplah bersama kami hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Apa fahimil fatanin? Ya, tukang fitnah, membuat fitnah di tengah-tengah si makmum yang sedang sholat. Ya, begitu juga wala yang kus, jangan mengurangi. Fayakunu minal khainin, bisa jadi nanti sebagai imam tapi khianat. Kenapa? Dikurang-kurangi. Sunnah-sunnah matlubah dikurang-kurangi. Nah, ini bisa jadi khianat. Maka pentingnya di sini menguasai masalah-masalah fikhiyah di dalam sholat berjamaah. Nah, kadang-kadang timbul pertanyaan oleh dari jamaah, loh, kalau seperti melaksanakan sholat subuh di waktu malam Jumat, bacaan imam terlalu lama, kata mereka. Seperti rakaat pertama baca surat As-Sajdah, rakaat kedua baca Al-Insan, hal ata alal insan, apakah itu bukan termasuk fatanin? Lama kan, khusus di malam Jumat, subuhnya Jumat, apakah termasuk fatanin? Tidak. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan dan para ulama menganjurkan, ya, pada saat khusus di waktu sholat subuh, sholat berjamaah. Karena paling afdolnya sholat berjamaah seharian itu adalah sholat subuhnya waktu Jumat. Maka di situ kesempatan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak tergolong apa minal fatanin. Karena bagi seorang pedagang sekalipun di hari Jumat itu sudah diwanti-wanti, ya, sudah diwanti-wanti, awas kalau dagangan di hari Jumat sampai khotib naik ke atas mimbar, ada yang hukumnya haram dagangan. Jadi banyak di hari Jumat itu seharusnya umat Islam sudah lebih banyak fokus tentang akhirat. Mulai kapan? Dari malamnya sampai paginya itu. Maka mulai subuh sudah kita diingatkan dengan ayat-ayat di dalam surat Sajdah dan ayat-ayat di dalam surat Al-Insan, yang di situ menceritakan tentang bagaimana nanti di akhirat, bagaimana nikmatnya di akhirat. Karena begitulah dunia. Dunia itu kalau dilihat dari jauh indah, dilihat orang lain, pada orang lain indah, tapi pada saat dia mengalami sendiri, walaupun seindah dan banyaknya kayak apa, dunia itu menjadi biasa-biasa. Nah, itulah dunia. Beda dengan akhirat. Nah, kalau kita lihat dan kita pelajari, kemudian kita alami, bukan biasa-biasa saja kalau urusan akhirat, semakin luar biasa. Kenapa? Karena di sanalah masa depan yang sebenarnya. Nah, kembali kepada masalah. Jadi pada saat sholat subuh, sholat waktu Jumat, kita baca surat-surat panjang. Dan bang, sholat subuh itu apa surat-surat? Namanya tiwalul mufassal, membaca surat-surat yang terpisah-pisah. Itu tidak apa-apa di sholat subuh dan tidak tergolong dalam masalah ini. Kemudian yang ketujuh, al-masbuk. Soal masbuk, biasanya sholat berjamaah ini selalu ada yang masbuk. Nih, apa itu masbuk dalam istilah fikih? Masbuk adalah huwa man lam yudrik min qiyamil imam qadran yasa'ul fatihah bin nisbah lil qira'ah al mu'tadilah. Masbuk adalah orang yang tidak mendapati berdirinya imam. Ukurannya berapa? Ukurannya yang sekiranya dia bisa membaca surat Fatihah. Nah, berapa menit, berapa detik kira-kira itu baca surat Fatihah. Qadron yasa'ul Fatihah bin nisbah, ini ukurannya Fatihah, bagi bacaan Fatihah yang ukurannya sedang. Enggak terlalu cepat, juga enggak terlalu lambat. Ya, ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ini ukurannya seperti itu. Jadi yang tidak bisa mendapati berdirinya imam ukuran seukuran Fatihah yang sedang, maka orang tersebut dinamakan masbuk. Nah, selanjutnya masalah yang kedelapan, man adraka
juz'an

0: min awalil jamaah. Jadi paham ya, pertama tadi ya, masbuk, saya ulangi lagi, yang tidak mendapati berdirinya imam pada saat imam berdiri, ya, kemudian dia hadir di belakangnya imam, takbir Allahu Akbar, bacaan Fatihahnya enggak nutut, keburu imam rukuk, itu namanya masbuk. Nah, kalau sampai nutut Fatihahnya enggak namanya masbuk, dan bisa mendapatkan rukuknya imam. Nah, masbuk. Nah, masbuk ada Fatihahnya yang ditanggung imam pada rakaat pertama. Kapan itu? Pada saat dia mendapati rukuknya si imam pada rakaat pertama. Nah, itu namanya masbuk. Ada masbuk tidak ditanggung Fatihahnya oleh imam. Imam sudah berdiri dari rukuk, dia baru mau rukuk, mau kejar rukuk, atau enggak mendapati rukuknya si imam. Itu juga masbuk, dan ini harus menambah rokaatnya, artinya tidak mendapat rokaat bersama imam pada rokaat pertama. Yang kedelapan, masalah yang kedelapan, man adraka juz'an min awalil jamaah. Nah, ini barang siapa yang mendapatkan bagian daripada awal sholat berjamaah, ya walaupun takbiratul ihram Allahu Akbar, ya, sama dengan imam takbiratul ihram Allahu Akbar, ya, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca suratul Fatihah, summa faraqa bi'udrin, tiba-tiba dia ingin pisah dari imam, ingin melepas dari imam sebab udur, pertama sebab udur, au kharajal imam binahwi hadas hasolalahu fadlal jamaah, atau imamnya tiba-tiba keluar dari pelaksanaan sholat berjamaah itu disebabkan hadas, dia sudah berjamaah sama si imam, tiba-tiba imamnya keluar, atau tadi keluar tapi dengan udzur, maka kondisi orang ini seperti apa? Hasolalahu fadlal jamaah, ia mendapatkan fadilahnya sholat berjamaah walaupun berdua, masalah imam seorang diri, makmum seorang diri, ketika Allahu Akbar, kemudian tiba-tiba si imamnya menghilang, pergi karena hadas batal wudunya ketika sholat, dia pergi, hilang imamnya, padahal sudah dia niat sholat berjamaah. Terus gimana? Apakah dia juga ikut membatalkan? Jangan, teruskan, dan dia tetap mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Nah, rahmatillah. Yang kesembilan, yusannu li jam'in hadaru wal imam qad fariga minar ruku' il akhir. Disunahkan bagi sekelompok orang yang hadir di masjid, rombongan nih masuk masjid, ya, wal imam qad fariga minar ruku'il akhir, tiba-tiba si imam yang sholat tadi sudah selesai daripada ruku' yang terakhir, artinya apa? Sudah enggak mendapati ruku', enggak mendapati rokaat, karena imamnya sudah berbangkit dari ruku' yang akhir, maka posisi rombongan yang baru masuk ini, ya, itu disunahkan ayas biru, sabar, nunggu sampai imam tadi salam, sampai imam tadi salam. Jadi nggak ikut gabung sholat berjamaah, iya. Tapi kalau dengan syarat dia bersama rombongan, bisa mendirikan sholat berjamaah sendiri. Ya. Itu disunahkan dia sabar sampai imam yang melaksanakan sholat berjamaah ini salam, kemudian dia mendirikan sholat berjamaah sama rombongannya tadi. Thumma yuhrimu malam yadzikul waqt, selagi waktu masih leluasa, masih cukup ikhtiar, masih banyak waktu ini. Kok masuk masjid, ke dalam masjid, oh, imam sudah bangkit dari rukuk yang rokaat yang terakhir, berarti sudah enggak mendapati rokaat ini. Sementara dia bersama rombongan, sebaiknya apa? Disunnahkan nunggu sampai dia salam, kemudian kita sholat bersama rombongan kita sendiri. Ila isna tsumma yuhyimu malam yadkul waqt wa kadzalika man sabaqa ba'da shalah wa raja jama'atan yudrik wa ahumus shalah bi kamiliha. Nunggu sampai selesai. Jadi jangan saingi. Kan ada kadang-kadang ini biasanya musafir, ini musafir masuk masjid, si imam sholat, imam yang asli orang tempatan di situ sedang sholat bersama jemaahnya, tiba-tiba ada rombongan karena tinggal sedikit, tinggal ruku, tanggung ini sudah rakaat terakhir ini dan dia sudah bangkit dari ruku, kita sholat sendiri aja deh. Ya sudah, qomat Allahu Akbar, padahal belum selesai, masih ada sujud pertama, ada sujud kedua, nggih. Ya, dia sudah sholat duluan, Allahu Akbar. Nah, ini enggak sunnah. Sunnahnya apa? Sampai rampung dulu jamaah yang ada, selesai salam, baru kita sholat. Sehingga tidak ada sholat berjamaah dua di satu masjid. Nah, begitu. Jadi sunnahnya nunggu. Kalau dia bersama rombongan atau bersama jemaah yang mungkin bisa diajak sholat berjemaah. Nah, kecuali tidak ada, sendirian masuk, ini tinggal sudah, ya daripada enggak ada yang bisa diajak sholat berjemaah, ya ikut gabung sudah. Tapi kalau ada, sunnahnya kasih tahu, tunggu ini sudah rakaat terakhir ini, sudah selesai rukuk, kita sholat bersama-sama. Nah, nunggu sampai selesai imam salam. Nah, itu hukumnya sunnah. Nah, karena ada sebagian pendapat mengatakan jangan dirikan sholat berjamaah dua di dalam satu masjid. Itu ada. Jadi sunnahnya nunggu sampai selesai. Kemudian berikutnya yang ke 10. Idza tabayyana ba'da shalah anna imamahu fihi najasah. Sekarang jelas setelah selesai sholat ternyata imamnya terdapat najis. Nih, antun rampung sholat berjemaah, imamnya tahu-tahu fihi najasah. Anna imamahu fihi najasah. Maka dalam hal ini nandur, dilihat permasalahannya, dilihat idza kanatin najasah zahirah bihaitsu law ta'ammalaha lara'aha a'ada salatuhu. Lihat kalau najisnya itu tampak kelihatan, andaikan diperiksa dilihat kelihatan najisnya itu, lara'aha kalau andaikan diperiksa dilihat itu kelihatan, maka harus mengulangi sholatnya. A'ada sholatuhu. Selain halnya bi khilafin najasah an khafiyah fala tulzimuhu al i'adah. Lain halnya kalau najisnya samar, enggak kelihatan, maka tidak harus mengulangi sholat. Tapi kalau tampak kelihatan, ternyata imam ini punya najis itu, kakinya ada darahnya, getini nyamuk cukup banyak, atau sarungnya, Pak jenengan najis sarungnya masalah, kita lihat itu tampak itu, maka semuanya harus mengulangi sholatnya. Lubangnya dilihat, kalau lubangnya sampai kelihatan terbuka aurat termasuk bagian dari itu. Dilihat, kalau dilihat rokok ini sedikit karena apa? Sak lubangnya rokok atau satu titik kecil yang tidak kelihatan auratnya kalau dilihat ini, tidak apa-apa. Kalau sampai kelihatan kulit auratnya tetap dia ya ada sesolah. Tapi kalau waktu ditempelkan, kalau ketutup terbuka dilihat ukuran, kalau kita ngobrol ya gak kelihatan, enggak. Kan kadang-kadang kain-kain itu ada lubang kecil-kecil, gak sampai terlihat aurat, enggak masalah. Begitu juga najis tadi, najis Kalau kelihatan wajib mengulangi, kalau enggak kelihatan samar banget, enggak majus, enggak harus mengulangi sholat. Kemudian kemarin sudah dibahas tentang seorang mendapati jamaah sementara dia sholat sendiri, kemarin sudah dibahasnya, maka sunnah merubah sholatnya dari sholat fardu yang sendirian tadi, merubah menjadi sholat sunnah mutlak, kemudian ikut sholat berjamaah dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan kemarin. Berikutnya yang ke-13, hukum-hukum ahkamu mufaraqatil imam, hukum-hukum pisah dari imam. Nah, kadang-kadang kita dengan situasi tertentu kita ingin pisah dari imam. Oke. Nah, ini hukumnya seperti apa? Pertama, tahrum, haram. Apabila idza kana fi raka'atil ula minal jum'ah. Apabila melakukan dilakukan pada rakaat pertama dari sholat Jumat. Haram. Allahu Akbar. Sholat Jumat ini. Kita berjemaah, Allahu Akbar. Berarti kita keluar mufaraqah dari imam. Nah, ini hukumnya haram kalau dalam rakaat pertama pada sholat Jumat. Yang kedua, tukrah, makruh. Idza kana bi ghairi udhrin. Kita sholat berjemaah, enggak ada udzur, tiba-tiba keluar mufaraqah dari imam. Entah apa alasannya, mungkin kesusu, tergesa-gesa, aku jemur pakaian ini, kok ada hujan masalah. Oh, saya mau pisah dari imam itu. Ya, itu bukan udzur. Kemudian dia keluar dari imam tanpa udzur, hukumnya makruh. Nah, yang ketiga, boleh keluar dari imam, misah dari imam, dari sholat berjemaah keluar dari ya. Kapan? Idza tawwalal imam. Kalau imamnya terlalu panjang, sholatnya terlalu panjang, ya, baik dalam waktu berdiri atau ketika rukuk. Wah, saya kuat-kuat ini, bukan baca tasbih 3 kali, baca sampai 40 kali misalnya. Ya. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, lama banget. Nah, begitu juga ketika sujud atau pada posisi-posisi yang lain, terlalu lama bacaan, terlalu panjang. Nah, ini keluar dari kondisi dari berjemaah ini tidak apa-apa, hukumnya mubah, boleh. Nah, boleh. Kemudian berikutnya, tundab, sunnah. Keluar dari imam sholat berjemaah hukumnya sunnah. Kapan? Idza tarakal imam sunnah maksudah. Apabila imam meninggalkan sunnah maksudah. Seperti apa? Tasyahudul awal. Ya. Tasyahudul awal. Enggak salat enggak tasyahudul awal ya. Maka sunnah kita keluar. Kenapa? Jelas kurang sempurna sholatnya. Yang tujuannya sholat berjemaah untuk kesempurnaan baik pahala dan pelaksanaannya, kok imamnya enggak melaksanakan sunnah maksudah, maka kita keluar dalam sedang kondisi itu keluar, dan hukumnya sunnah keluar. Ini apakah sudah diingatkan masalah terus dia enggak sujud sahwi, ya kita keluar. Yang berikutnya, tajib, wajib keluar dari sholat berjamaah, wajib keluar. Kapan? Idza fa'alal imam mubtilah, mubtilan lis sholat. Apabila imam melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat, maka kita wajib keluar. Ya, gimana berjamaah dengan imam yang sholatnya batal? Maka kita tahu, apa tetap ikut? Enggak, wajib. Nah, kalau kita ikut, ya, sudah wajib keluar kok dia masih ikut. Enggak boleh. Nah, kenapa sholat si imam si batal? Makanya ada istilah ibadah fasidah. Orang ibadah tapi ibadahnya rusak. Rusak ibadah fasidah dalam keadaan konici, najis. Ibadah fasidah rusak, maka tidak diikuti, wajib keluar dari imam. Baik, itu tadi misah dari imam. Sekarang permasalahan berikutnya, ahkam muqaranatul imam. Jadi tadi pisah dari imam, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib. Jelas nih. Nah, sekarang kalau bareng sama imam. Nah, sholat barengan terus sama imam, kesusui. Oh, gimana hukumnya? Pertama, mubtilah, batal si makmum kalau barengan sama imam. Wadzalika, hal itu di mana? Fi takbiratil ihram. Pada saat takbiratul ihram kesusu dia bareng sama imamnya. Imam masih baru ngangkat langsung ikuti dia. Bukan ikuti, bareng. Allah Allah bareng. Bareng sama imam. Batal sholatnya. Mubtilah. Wakila fis salami aidan. Wa ul mu'tamad annaha la tubtil. Dan ada yang berpendapat pada saat waktu salam. Nah, ini rawan ini dua ini. Pada saat waktu takbiratul ihram, pada saat waktu salam. Biasanya sholatnya orang apa seperti ini? Orang tergesa-gesa. Nah, biasanya gak khusyuk sholatnya orang kayak gini nih. Waktu imamnya baru takbiratul ihram, Allah langsung dibarengi. Allahu Akbar. Salam juga begitu. Assalamualaikum langsung, belum selesai nyampe mimnya assalam sudah diikuti sama dia. Assalam. Kadang-kadang duluan dia noleh ke kanan dan kiri duluan dia. Nah, dalam salam ini ada yang mengatakan juga batal. Tapi menurut pendapat yang mu'tamad enggak batal kalau salam. Takbiratul ihram batal. Nih, jelas nih. Nah, ini kan sering rawan dua ini soalnya. Karena pembukaan sholat adalah takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Nah, maka hati-hati di saat dua kondisi ini. Kita kalau sudah berjemaah bersama imam, ya sudah terikat. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Karena imam itu didudukkan, diposisikan sebagai imam liyu'tamma bihi, untuk diikuti. Ya, bukan dibarengi, diikuti. Haja ada nanti yang diperbolehkan dalam beberapa masalah. Ini yang tadi batal ya, yang batal. Nah, sekarang makruh. Membersamai imam makruh. Kapan? Muqaranatuhu fil arkanil qawliyah wal fi'liyah wa hiya mufawwitah li fadilatil jamaah. Nah, ini makruh hukumnya. Kapan? Menyertai, membersamai imam. Kapan? Pada rukun-rukun qauliyah dan fi'liyah. Tadi takbiratul ihram pengecualian itu, jin sendiri itu. Bisa membatalkan kalau takbiratul ihram. Nah, karena takbiratul ihram juga bagian daripada qauliyah, hukum takbiratul ihram Allahu Akbar, dan itu termasuk bagian rukun qauliyah, tapi dihukumi batal kalau takbiratul ihram. Nah, yang lain-lain rukun qauliyah banyak, seperti apa? Fatihah. Juga apa? Tasyahud, selawat dan salam. Nah, itu rukun-rukun qauliyah. Dan fi'liyah. Dan rukun-rukun fi'liyah. Ini dibarengi. Maka hukumnya makruh dan bisa menyebabkan hilangnya fadilah sholat berjamaah. Maka hati-hati sholat berjamaah, jangan tergesa-gesa, ngikuti imam sudah. Maka hal ini juga termasuk nopo. Ada sebagian pendapat ketika amin. Ada yang mengatakan aminnya si imam, dulu kan imam dulu amin. Waladhalin amin, terus ikuti amin. Nah, jangan didahului. Nah, sebaiknya seperti itu. Ada saktah namanya. Saktah itu diam sejenak. Waladhalin amin. Jangan tergesa-gesa. Waladhalin amin. Nah, ini nyambung namanya. Tisol. Nah, ini enggak sunnah. Sunnahnya ada saktah, dan sekiranya imam duluan daripada kita, nanti di belakangnya dikit. Ya, ketika mukorona. Baik, yang ketiga, mustahabbah. Sunnah menyertai imam. Nah, tadi ada masalah batal tabatul ihram, wakilah di waktu salam, makruh pada rukun-rukun qauliyah dan fi'liyah, dan sekarang sunnah. Nah, ini penting ini. Saya masih memperhatikan banyak pelaksanaan sholat berjamaah di sini masih banyak kekurangan. Napa niku? Kama fit ta'min. Ya. Kama fit ta'min. Ini berdawat sebagaimana ta'min enggak apa-apa. Kalau saya jelaskan tadi sekiranya membarengi imam gitu. Jangan duluin imam, membarengi imam. Amin. Ya, karena si imam juga disunahkan baca amin setelah dapat baca suratul Fatihah itu. Jangan diem kalau jadi imam. Waladhalin. Makmumnya tok sing amin. Dah, si imam juga sunnah baca amin dan barengi. Sunnah. Tegas suaranya ya seukuran suaranya imam pada sholat jahriyah. Napa? Maghrib, isya dan subuh. Jadi kalau imamnya waladhalin amin, jangan lebih tinggi dari suara imam, ya sunnahnya barengi. Bahkan ada yang mengatakan barengi dalam nada suaranya. Sunnah. Kalau enggak pakai suara, ya enggak apa-apa. Ya, tapi lebih baik ya, jelaskan, tunjukkan amin, yaitu sunnah di dalam amin. Kenapa? Dalam hadis dijelaskan barang siapa yang baca amin setelah Fatihah iman waktu sholat berjamaah, ya, bareng sama imam, kemudian dibarengi oleh para malaikat di saat sholat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya harus tegas baca amin, jangan gak semangat. Waladhalin, sambil ngantuk kadang-kadang. Yang tegas, kenapa? Rasakan sentuhan rahmat Allah. Ya, bersama semangatnya jemaah yang lain, bersama imam dan bersama para malaikat yang ikut mengaminkan. Karena semua pelaksanaan berjemaah setiap amin amin di dalam sholat itu diiringi oleh para malaikat. Nah, amin. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya, sunnah bersama imam kapan? Ya, wasana. Wasana, waktu memuji. Fil kunut, di dalam kunut. Kapan memuji waktu dalam kunut? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Itu dibarengi sunnah. Nah, jangan diam. Makanya maksudnya imam itu memelankan biasanya pada bacaan ini, tujuannya supaya dibarengi. Bukan dibiarkan, dibarengi. Dan juga penting imam ngasih tahu sekiranya fa innaka taqdi itu mulai bareng-bareng ketika memuji Allah SWT. Enggak apa-apa dikeraskan sedikit. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Juga suaranya bedakan dengan ketika Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait. Ya. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma 'athait wa qina syarra ma qadait. Ada yang menambah wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, enggak apa-apa. Tapi nas yang aslinya wa qina syarra ma qadait. Kemudian ketika baca fa innaka taqdi, nah sunnah hukumnya si makmum menyertai imam. Jangan diam. Fa innaka taqdi. No? Amin. Nah, di situ sunnah disertai imam atau baca amin atau dua-duanya nanti setelah ditutup. Ya kan dalam kondisi seperti ini, ya ada sebagian ulama mengatakan bahwa pada saat memuji waktu kunut itu, ketika memuji itu pilih, ya sunnah disertai yang ikut baca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ada yang mengatakan amin, enggak apa-apa. Ikuti amin. Tapi karena pujian ikuti, ya itu sunnah. Atau dua-duanya boleh. ya dia juga ikut fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik fa innahu la, dan seterusnya, kemudian tutup dengan amin, boleh. Ya sana fil qunut. Kemudian yang sunnah juga menyertai mengikuti imam apa? Wa su'alur rahmah wal isti'adzah minal adab inda qiraati ayati ayatiha. Nah, juga sunnah pada saat imam baca bermohon pada Allah untuk rahmat dan memberlindung dari adab. Nah, seperti apa? Bacaan surat Al-A'la masalan. Ya. Di dalam surat Al-A'la, inna ilaina bahum apa? Dalam surat surat Al-A'la. Apa? Dalam surat Al-Duha, surat Al-A'la maksud saya yang terakhir itu, kita mohon perlindungan dari azab dari Allah. Dalam surat Al-Falaq, Ibnu Qarqar, wa ila samai wa halqat wa ila al-ard wa ila al-jibali kayfa nasabta ila al-ard wa sustat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alaihim bimustaythir illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Dan ini sunnah bacaannya jangan berhenti wa kafar. Ya, illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Berhenti di situ. Jangan illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahu al-'adzab. Jangan berhenti di situ. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Bau berhenti sejenak berdoa. Allahumma inni a'udzu bika min adzabik. Nah, ketika imam baca itu sunnah diikuti juga oleh si makmum. Nah, atau paling tidak imam kasih kesempatan walaupun enggak keras, si makmum juga baca Allahumma inni a'udzu bika min adzabik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksamu. Kenapa tadi ayat menceritakan kecuali kata Allah orang yang menentang dan kufur kepada Allah, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar, yang lebih besar lagi nanti di akhir. Maka ketika kita mendengar ayat itu langsung siksa, ya Allah aku berlindung kepada engkau ya Allah dari siksa, dari siksamu. Nah, itu sunnah kita ngikuti, ngikuti bersama imam. Kemudian inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nanti kita akan dihisab semuanya. Maka kita juga mohon kepada Allah. Allahumma inna ilaina iyabahum thumma alaina hisabahum. Berdoa kepada Allah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku nanti yaumul qiyamah hisaban yang mudah, dengan hisab yang gampang, yang mudah, jangan dipersulit. Karena kita semua aktivitas amal kita di dunia enggak akan ada yang lepas dari hisab. Semua kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita. Maka kita setiap Jumat, kenapa disunnahkan si imam Jumat itu baca surat ini? Semua iling, makanya hari Jumat itu hari akhirat. Hari lebih sebaiknya kita dianjurkan banyak fokus memikirkan nanti nasib kita di akhirat. Hari Jumat, maka hari Jumat itu disebut dengan yaumun mazid, hari tambahan. Apa tambahan? Tambah iling. Nah, tambah iling akhirat, ya tambah iling, iling mati. Karena mati itu pertama akhirat, di kuburan itu akhirat. Maka di situ isinya apa? Di dalam surat-surat kita baca semua tentang akhirat. Pada surat kedua, surat Al-A'la, di situ Allah menceritakan tentang pedihnya bagaimana Allah SWT mengazab orang-orang yang kafir dan betapa nikmatnya Allah berikan nikmat kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, itu semua diceritakan di hari Jum'ah. Baik, jadi sunnah kita menyertai doanya si imam ketika minta kepada Allah rahmat atau perlindungan dari adab ketika membacanya. Oh, yang bukan dibaca surat Al-Ghasyiyah, tapi bacaan surat apa? Selainlah duha, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, cuma yang afdol ya. Pada sholat Jumat itu surat rakaat pertama Al-A'la, surat kedua Al-Ghasyiyah. Lebih afdol. Ya, yang lebih afdol, lebih utama. Ya, kadang-kadang imamnya mungkin enggak hafal. Baca pendek-pendek terus, ini fikihnya harus diperkuat. Bahwa anjuran sangat kuat dalam hal ini. Pada saat sholat Jum'ah atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, nah itu minimal. Bahkan kalau surat Idul Fitri Idul Adha dianjurkan baca surat yang panjang-panjang seperti surat Qaf dan lain sebagainya. Baik, ya, jadi tidak apa-apa, nggak sampai merusak surat nggak. Cuma afdolnya membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah, karena di situ luar biasa maknanya. Jadi seolah-olah para jemaah semua merenungkan bagaimana nasib kita di akhirat. Maka pada sholat Jumat ini kita keluar dari masjid itu sudah pola pikir kita sudah berubah. Pola pikir akhirat yang lebih kuat daripada pengaruh duniawi. Masya Allah. Baik. Selanjutnya yang ke-15, tudrakul raka'ah bi idrakir ruku' ma'al imam. Sebab ini sudah disinggung kemarin masalahnya. Bisa mendapatkan rokaat sebab bisa mendapatkan rukuknya bersama imam. Ini bisa dengan syarat ayyudrika ma'ahu qadratumaninah yaqinan, yang sekiranya mendapatinya tumaninah bersama imam dengan kadar membaca subhanallah. Fa'idha syakka fi idrakiha la tusabbar rukuah. Kalau ragu mendapatkan rukuk tumaknina bersama imam, ragu dia, maka tidak dianggap rokaahnya, dia harus menambah rokaat. Nah, tadi saya waktu rukuk Allahu Akbar, rukuk kok kayaknya sebentar sekali imam langsung berdiri dari rukuk, langsung itidal. Saya ragu. Nah, ketika ragu itu maka kita harus menambah rokaat, karena rokaat waktu itu sudah enggak la tuhsab, enggak dihitung. Wajib fi hadhihi al-hala yukabbiru takbir takbiratul ihram. Jadi kembali takbiratul ihram. Wa huwa qa'imun thumma yarka' fa idza kabbara mal hawa lam tan'id salatuh. Nah, sekarang kalau dia ragu, masalah ketika kira-kira kalau saya rukuk ini, imam sudah bangkit dari rukuk, dia maksa. Ketika takbiratul ihram ragu-ragu ketika mau kebalik gitu. Imamnya sudah bangkit dari rukuk, dia baru masuk, ragu. Maka kalau kondisi demikian agar tidak dianggap sholatnya. Nah, ini yang rawan ya. Ketika ketinggalan sholat, hati-hati. Pastikan takbiratul ihramnya, pastikan takbir selain intikolnya. Dia ketika nunduk ke bawah itu takbir apa dia? Kalau dia melakukan takbiratul ihram sambil begini, tidak dalam keadaan tegak, maka sholatnya batal. Nah, ini sering kadang-kadang ngocor Allahu Akbar sambil rukuk, batal sholatnya. Nah, makanya harus tegak dulu rukuk Allahu Akbar, kemudian takbiratul intiqol bersama imam. Kalau nutut rukuk bersama imam maka sah, mendapatkan rokaat. Kemudian tusan nusatrah fil sholah satr wa huwa salat wa huwa ij'alal musalli baina yaday shakhisan. Sunnah kalau kita salat ya, kalau sudah salat ada satr, ada penghalang atau tanda di depan salat kita, baik sejadah atau apa, jangan lepas begitu. Nah, kalau ini ada tandanya, ini sop, ini tanda ya, ada garis-garis, ini tanda, itu sunnah. Ini diadakan nih garis sop, ini ada tanda, itu sunnah hukumnya. Jadi bukan hiasan, ini sunnah. Tusan. Faida fardhu syurut al-atiyah. Nah, kalau sudah mencukupi syarat-syarat untuk satr, maka haram bagi orang yang mau lewat depan orang sholat, haram hukumnya. Kalau memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi syarat, karihal murur. Orang yang lewat depan orang sholat ini enggak sampai haram tapi makruh. Maka pertama yang harus dituntut apa? Ya, orang sholat itu sendiri bertanggung jawab. Tunjukkan tanda kalau dirinya itu sholat. Kasih tanda, ini loh, sejadah, Maka kenapa para ahlu hadorim membawa shal seperti ini? Itu diantaranya ketika sholat bisa buat tanda. Kalau bawa sejadah kemana-mana kan kira, oh, ini sholat kemana? Ya, kalau ini kan bisa dibuat macam-macam ini. Bisa kalau panas nutup, ya. Bisa buat apa macam-macam. Ya, jadi ini salah satu niatnya kita bawa shal seperti ini. Pada saat nanti sewaktu-waktu kita sholat bisa dibuat sater namanya, tanda. Tapi syarat, harus bisa memenuhi syarat. Ya, pertama, ya rudafa wa syurut hiya, ya. Kalau dia tidak memenuhi syarat, hukum yang lewat itu makruh dan dia haram menghalangi begini. Harus kasih tanda dulu, kok masih ada yang lewat baru dihalangi begini. Kalau enggak ada lepas, enggak ada tanda, dia sholat, ada orang lewat, haram mendang orang yang mau lewat. Kenapa? Jalan sendiri gak ada tandanya, orang yang lewat gak tahu. Tapi kalau sudah memenuhi syarat, boleh menghalangi orang yang lewat. Dan hukumnya yang lewat itu hukumnya haram. Apa itu syarat? Satu, ayyakuna syakhith thulutsai dhira' fa akthar sawa'un ustuwana aw'ud. Hendaknya syakhith tadi, penghalang tadi, jaraknya di antara orang yang sholat dengan tanda ini 3 dhira' atau lebih 3 dhira' fa akthar sawa'un ustuwana a'ud, baik tiang atau apa saja bisa diletakkan di depannya. Yang kedua, ayyakuna bainahu wa bainas sahis masafa 3 dhira', ya 3 dhira' jaraknya. Fa idza shalla fi qari'ati tariq wa lam yagun hunaka tariq ghairaha jazal murur wa rahmat dafa'. Kalau dia sholat di tempat jalannya orang, enggak ada tanda, ya, maka orang yang lewat itu boleh lewat di depannya orang sholat itu dan enggak boleh dihalangi. Salahnya sendiri sholat di tempat jalannya orang lewat. Nah, ini hati-hati, jangan asal nyalahkan orang, salahnya sendiri sampai sholat di tempatnya orang lewat. Jadi pastikan tanda tadi bisa diketahui orang, sekiranya orang lewat itu tahu. Maka hati-hati, karena apa? Kalau maksa sudah kasih tanda, kok maksa lewat, maka sesungguhnya dia itulah setan. Mau dikatakan setan, suka lewat depannya orang sholat, gak mau tentunya. Tapi syaratnya harus, orang yang sholat itu harus memenuhi syarat untuk syakhis tadi, ya. Nah, itulah para jemaah sekalian, rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah sholat, semua dikawal caranya, bagaimana dengan imam, bagaimana pisah dengan imam, bagaimana bareng sama imam, semua ada hukumnya. Karena kita memang dituntut dalam ibadah ini, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang baik amalannya. Nah, kita jangan segan-segan mengingatkan imam, masalah imam sholat. Kalau jaraknya, ini yang sering terjadi, sering kita ingatkan, antara imam dengan sop pertama lebih dari 3 dhira'. Oh ya, tapi dhira' yang orang normal, yang ya bukan dhira' saya, dhira' saya pendek-pendek ini, ya, yang normal orang Arab kira-kira 1,5 meter ya, 1,5 meter kurang lebih, kurang lebih sekitar itu. Kita ingatkan sholat, kata-kata Ibnu Hajar, kalau jauh lebih jauh ya sudah hilang sholat berjemaahnya. Ya, jadi pastikan 3 dhira' kurang lebih sekitar itu. Baik, mudah-mudahan di dalam pelaksanaan ibadah kita semakin benar, semakin baik, dan selalu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi dan kita ikuti update informasi dalam Buletin Berita Pagi selanjutnya.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Seorang petani asal desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Bondowoso ditemukan tidak bernyawa di aliran sungai. Batik lokal Lumajang terus dikembangkan guna merambah pasar internasional. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita kurangnya tenaga tebang tebu berdampak pada pasokan tebu di PGA Sembagus, Situbondo. Dari Studio Pro 1 Lajan Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Nova Novita. Saudara, seorang petani asal desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ditemukan tidak bernyawa di aliran sungai Dusun Kerajaan Selasa 6 Oktober 2026. Korban diketahui bernama Matari, 51 tahun, warga setempat. Ia sebelumnya dilaporkan hilang setelah pamit mencari daun tanggulun untuk pakan ternak. Kasih Humas Polres Bondowoso, Ibtu Bobi Dwi Siswanto, membenarkan adanya penemuan jasad tersebut berdasarkan laporan warga dan perangkat desa. Jasad korban ditemukan kemudian dievakuasi petugas bersama warga sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari hasil pemeriksaan awal dan keterangan di lokasi, korban diduga terpleset dan jatuh dari atas pohon saat memotong dahan untuk pakan ternak. Kayu yang digunakan sebagai pijakan diduga dalam kondisi rapuh. Selain itu, polisi menyebut korban memiliki riwayat penyakit epilepsi. Polisi masih mendalami kronologi lengkap kejadian tersebut. Geliat batik lokal di Kabupaten Lumajang terus dikembangkan dengan tujuan merambah pasar internasional. Dengan pengembangan motif yang semakin beragam, strategi penjualan secara online dan keberadaan koperasi batik diharapkan mampu membuat batik lokal Lumajang menembus pasar internasional. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
1: Perajin batik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan memperluas pangsa pasar hingga kancah internasional. Ketua Koperasi Batik Kabupaten Lumajang, Nurul Huda, mengatakan koperasi telah terbentuk selama 10 tahun dan konsisten mengembangkan batik lokal agar dikenal di tingkat nasional dan internasional. Sejauh ini pihaknya terus mengembangkan motif. Sudah ada sebanyak 20 motif batik yang ada di Kabupaten Lumajang. Sudah ada fasilitas dari dinas untuk terus membuat motif yang lebih bagus dan terus berinovasi. Untuk pemasaran, para pebatik Lumajang telah dijual secara online maupun offline dan perajin memiliki pelanggan masing-masing hingga saat ini. Ia juga mengakui omset perajin sempat turun hingga 50% saat pandemi COVID-19 dibandingkan sebelum pandemi. Namun perajin tetap bertahan dan bersemangat memaksimalkan penjualan.
2: Ya, terus ini kurang lebih 10 tahunan menjabat sebagai ketua.
3: Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pihak jenengan bersama rekan-rekan dalam meningkatkan batik lokal Lumajang ini go nasional mungkin atau go internasional ini seperti apa, Mas?
2: Ada beberapa sih teman-teman yang go internasional. Juga ada yang nasional, juga lokal, ya. Terkait itu, kita terus mengembangkan motif, ya. Dan baru-baru ini ada 20 motif yang sudah dipalingkan, sebelumnya kan nggak ada. Jadi terus mengembangkan, dan terus ada fasilitas dari dinas untuk menghagikan motif. Itu terus kita rembuk sama teman-teman untuk membuat motif lah, apa aja yang mau dipatenkan, cuma batasan 20 motif dari dinas.
1: Nurul Huda juga menyampaikan pendengar, sebelum pandemi setiap hari selalu produksi. Saat ini memang tidak seperti dahulu, akan tetapi pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas bersama rekannya. Dari sisi harga, batik sintesis dibanderol seharga Rp200.000 hingga Rp300.000 dengan keuntungan tergantung tingkat kesulitan motif. Sementara batik alam dijual mencapai 200 hingga 500 ribu rupiah. Adapun motif batik Lumajang sangat beragam, diantaranya yakni batik topeng Kaliwungu, jaran kencak Lumajang, semeru agung, ontong gedang, mukula hasta, durian kembang, kinasih, pridon dani, lereng Mbah Meru, parang empu sanibin, pisang agung, serong pati, pandan wangi, leng emas, jagat menara sewu, sangkirana, tapal kuda, suluk wong deleng, parang argo banyu, anggrek semeru, dan pisang kirana. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Kurangnya tenaga tebang tebu berdampak pada pasokan tebu yang masuk di pabrik gula PGA Sembagus, Situbondo. Hal tersebut disebabkan cuaca panas ekstrim dalam beberapa waktu terakhir dan kurangnya regenerasi tenaga tebang sehingga tebang tebu harian tidak maksimal. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
4: Pendengar, pabrik gula PGA Sembagus Situbondo mengalami keterbatasan pasokan bahan baku tebu harian, sehingga biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan hasil giling. General Manager PGA Sembagus Mulyono mengaku, pihaknya mengalami under capacity atau keterbatasan bahan baku tebu, sehingga hasil giling tidak maksimal, sementara biaya operasional masih sama seperti biasa.
5: Insya Allah Sembagus akan mengakhiri giling di tanggal 9 atau 10 Oktober. Terus terang aja, kenapa kok kami berhenti lebih awal dari yang direncanakan tanggal 15 Oktober? Karena dalam dua periode ini, mulai dari pertengahan September sampai sekarang ini kami under kapasitas. Pabrik ini
0: kehabisan bahan baku atau?
5: Bahan bakunya terbatas dari sisi pasok. Hanya kurang lebih 50% dari kapasitas. Ya, ini tentunya menjadi evaluasi kami tersendiri. Karena bagaimana juga kita harus bisa menjalankan pabrik ini pada kapasitas minimal BIP 4, BIP bahan bakar. Ini yang jadi salah satu pertimbangan.
4: Karena bahan baku tebu tidak maksimal, maka PGA Sembagus akan mengakhiri masa giling tahun ini lebih awal, yakni pada tanggal 9 atau 10 Oktober 2026, yang semula direncanakan akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2026. Mulyono mengungkapkan, sejak pertengahan September 2026 pasokan tebu ke pabrik gula Sembagus rata-rata sekitar 2.500 ton per hari, sementara kapasitas giling tebu sebesar 4.000 ton per hari. Mulyono mengumpamakan, ibarat kendaraan bus yang punya kapasitas kursi penumpang 60 orang, namun kursi hanya terisi 30 orang, sehingga PGA Sembagus merugi pada biaya operasional dan rendemen tebu. Meskipun tutup giling lebih awal, Mulyono mengaku akan tetap memfasilitasi petani tebu agar memasok tebunya ke pabrik gula lainnya di Situbondo seperti ke pabrik gula Panji atau pabrik gula Prajekan di Kabupaten Bondowoso dan pabrik gula Glenmore di Kabupaten Banyuwangi. Hasil survei di lapangan, kata Mulyono, berkurangnya pasokan harian tebu disebabkan tenaga tebang tebu yang terus berkurang, sehingga tebang tebu harian tidak maksimal dan berdampak pada pasokan tebu ke pabrik gula. Penyebab berkurangnya tenaga tebang tebu masih belum bisa dipastikan, namun ditengarai karena tidak ada regenerasi. Ditambah lagi dengan cuaca panas yang tak biasa, banyak tenaga tebang tebu yang bekerja lebih pendek dari hari biasanya dengan alasan cuaca panas. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 7 desa di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur menggelar pemilihan kepala desa Pilkades pengganti antar waktu atau PAW secara serentak pada Rabu 7 Oktober 2026. Ketujuh desa tersebut yakni Desa Wonokusumo, Desa Kladi, Desa Kupang, Desa Gunung Sari, Desa Kemirian, Desa Padasan, serta Desa Penang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Bondowoso bersama Komisi 4 DPRD setempat juga melakukan pemantauan langsung untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Pelantikan kepala desa terpilih masih menunggu jadwal dari pemerintah daerah. Sebelum pelantikan, panitia Pilkades harus menyampaikan laporan hasil pemilihan melalui BPD kepada Bupati Bondowoso. Selain 7 desa tersebut, terdapat 1 desa yang akan menggelar Pilkades PAW, yakni Desa Leprak, Kecamatan Kelabang. Pelaksanaannya ditunda karena panitia memperpanjang masa pendaftaran bakal calon setelah sebelumnya hanya terdapat satu pendaftar. Saudara Jainu Ahmadi resmi dilantik sebagai Kepala Desa Style Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, hasil pemilihan antar waktu atau PAW Rabu 7 Oktober 2026. Pelantikan dilakukan Bupati Banyuwangi Puk Fiestendani di Ruang Rempek Jokopati menggantikan Saifuddin yang meninggal dunia pada Januari 2024. Jainu terpilih dalam PAW Kepala Desa Style yang digelar pada 23 September 2026. Setelah dilantik, ia diminta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ipuk menyoroti 7 persoalan sosial yang harus menjadi perhatian pemerintah desa. Persoalan tersebut meliputi anak putus sekolah, warga miskin kelaparan, pemenuhan gizi ibu hamil balita, rumah tidak layak huni, warga miskin sakit dan yang tidak bisa berobat, tata ruang desa, serta persampahan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan menggelar pemilihan kepala desa serentak pada Oktober 2027. Sebanyak 130 desa dijadwalkan mengikuti pemilihan tersebut, termasuk Desa Style. Saudara, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga binaan yang baru saja ditahan pada Rabu 7 Oktober 2026. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono mengatakan pemeriksaan kesehatan terhadap tahanan baru ini sebagai upaya deteksi dini resiko penyakit yang dibawa warga binaan pemasyarakatan yang baru. Tahanan baru yang masuk dan diperiksa itu adalah tahanan titipan Kejaksaan Negeri Situbondo. Pemeriksaan dilakukan sebagai prosedur wajib untuk memastikan kondisi kesehatan awal serta mendeteksi potensi resiko penyakit sejak dini. Langkah ini juga menjadi upaya pencegahan terhadap penyakit menular dan gangguan kesehatan lainnya, termasuk kesehatan mental yang beresiko menularkan pada warga binaan pemasyarakatan lainnya. PT Kereta Api Indonesia KAI menyosialisasikan ketentuan penggunaan lahan milik perusahaan kepada warga di Dusun Kepuk, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Sosialisasi menyasar warga yang memanfaatkan lahan PT KAI di RT 1, RT 2, RT 3, RW 3. Dalam kegiatan tersebut, PT KAI menyampaikan ketentuan pemanfaatan lahan hak guna pakai serta mengingatkan warga agar menggunakan lahan sesuai aturan yang berlaku. Warga juga diminta tidak mengubah atau memanfaatkan lahan untuk kepentingan di luar ketentuan yang telah ditetapkan. PLT Kapolsek Sukodono Ibda Saiful Anwar mengatakan, pendampingan TNI Polri dilakukan untuk memastikan penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan dengan baik. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi diperlukan agar pemanfaatan lahan PT KAI tetap sesuai ketentuan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggandeng PT Bank Syariah Indonesia Persero TBK untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestendani dan Regional CEO RO 12 Surabaya Bali Nusra BSI Muhammad Arif Gunawan. Pemkab Banyuwangi dan BSI sepakat memperkuat sinergi pembangunan daerah dengan mengoptimalkan produk dan layanan perbankan syariah. Dukungan diarahkan pada program pendidikan dan kesehatan menyasar masyarakat kurang mampu. Regional CEO RO 12 Surabaya Bali Nusra BSI Muhammad Arif Gunawan mengatakan BSI siap menjadi mitra strategis Pemkab Banyuwangi dalam mendukung program pembangunan daerah. Salah satu fokus kerjasama adalah pemanfaatan dana sosial melalui BSI Maslahat agar manfaatnya dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Lionel Messi menutup perjalanan internasional bersama Argentina dengan penampilan gemilang. Messi mencetak 1 gol dan menyumbang 2 assist saat Argentina menang 3-0 atas Benin. Laga persahabatan di Estadio Monumental Buenos Aires Rabu pagi

Tuntas sudah informasi yang diimpun tim redaksi dalam buletin berita pagi hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Risman dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami di Pro 1 RRI. Pagi hari sudah cerah sekali mentarinya dan nampak juga sudah mulai banyak yang berlalu lalang di seputaran Legend Panjaitan. Semangat beraktivitas untuk hari Kamis kali ini, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Nova Novita dalam perjalanan Jember pagi ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Re mi fa sol la.
3: Amusia adalah gangguan pada kemampuan memproses musik yang membuat penderitanya sulit mengenali nada dan irama atau bahkan menyadari jika sebuah lagu terdengar fals. Kondisi ini sering disebut juga sebagai tone deaf dan dapat bersifat bawaan maupun akibat cedera otak. Menurut penelitian dari jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Nature Neuroscience, amusia berkaitan dengan gangguan pada koneksi saraf di otak, khususnya antara area pendengaran dan pemrosesan nada. Meski tidak mempengaruhi kecerdasan atau kemampuan berbahasa secara umum, amusia dapat mempengaruhi pengalaman emosional seseorang terhadap musik.

Pendengar Pro 1, PT Kereta Api Indonesia KAI menargetkan reduksi emisi sebesar 133.676 ton CO2e melalui bahan bakar B50. Jadi program transisi bahan bakar ini menyumbang sekitar 80% dari keseluruhan target dekarbonisasi milik perusahaan. Total target pengurangan emisi dari 3 program dekarbonisasi perusahaan transportasi tersebut mencapai 166.873 ton CO2 emisi gitu ya. KAI mulai menjalankan implementasi bahan bakar tersebut secara bertahap pada sarana diesel sejak 1 Juli 2026. Vice President Corporate Communication KAI Ani Purba memberikan keterangan secara resmi mengenai langkah transisi energi perusahaan. Bahan bakar B50 memiliki kandungan 50% biodiesel berbasis nabati serta 50% minyak diesel. Realisasi bahan bakar minyak atau BBM subsidi kereta penumpang mencapai 129,64 juta liter per 24 Agustus 2026. Bahan bakar subsidi itu turut mendukung kelancaran operasional, angkutan parsel, komoditas peti kemas, clinker, hingga semen. Anda memastikan kesiapan penerapan perubahan bahan bakar tersebut ke dalam operasional harian seluruh armada kereta api. Evaluasi teknis mencakup performa mesin, kualitas pembakaran, sistem penyaringan, pola perawatan, serta stabilitas operasional sarana.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Seringkali bambu dianggap sebagai pohon karena bentuknya tinggi, berkayu, dan dapat membentuk hutan yang lebat. Namun secara ilmiah, bambu sebenarnya termasuk jenis rumput raksasa. Dalam klasifikasi botani, bambu masuk ke dalam famili Poaceae, kelompok yang sama dengan padi, gandum, dan rumput liar. Penelitian botani menunjukkan bahwa bambu berada dalam subfamili Bambusoideae yang terdiri lebih dari 1.400 spesies di dunia. Ciri khasnya juga sama dengan rumput lain, seperti batang berongga, ruas-ruas, dan pertumbuhan dari rimpang di dalam tanah. Menurut data dari Royal Botanic Gardens Kew, bambu merupakan salah satu anggota rumput dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Bahkan beberapa spesiesnya mampu tumbuh lebih dari 90 cm per hari.

Pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Kali ini informasi mengenai biaya haji 2027 disepakati jamaah bayar 23,24 juta. Jadi pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Biaya ini yakni sebesar 98.466.351,35 per jamaah. Dengan adanya subsidi dari pemerintah, calon jemaah haji diperkirakan hanya perlu menyiapkan biaya pelunasan sekitar 23.248.825 per orang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, sebelumnya biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan jamaah gitu ya, dana tersebut sebelumnya mencapai 26.248.825 per orang. Namun Presiden Prabowo Subianto memberikan subsidi sekitar 3 juta rupiah per jamaah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR-BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina, 26 suara, Muhammad Reza, 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri, 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
4: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar.